0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Divonis penyakit kronis,
2: gak usah menangis.
1: Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka 36. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: manusia. Sabab si tumang nu jadi bapak nu jadi sabab karena gumelarna sang kuriang ke alam dunia. Kebel. Sang kuriang ngarenyag asa terpercaya karena omongan indungna. Asa piraku mun bapak aing si tumang. Moal mungkin, moal, moal inya, mustahil. Pan si tumang teh hiji anjing anu sakitu hina-hinana, najis malah, sato najis malah, mustahil, mustahil pisan. Tapi naha, atuh ibu sakitu benduna ibu. Nah, atuh ibu sakit tega nak. Lamun situ manglain bapak aing. Ibu ge moal sakit bendu nak beren ibu. Moal tepi katega nitah nyingkah. Aduh, memang matak bingung, matak liur. Lamun kitu mah sial, sial, sial, sial, sial, sial. Sial ari kieu mah aing.
1: Pilaku. Pilaku aing anak situ mang. Pilaku sang kuriang anak tunggal Dayang Sumbi, incu raja Sungking Perbangkara, raja Galuh. Make boga bapak pantar si tumang, sato anu hina, sato anu najis.
0: Ah, terpercaya aing, terpercaya aing mah, terpercaya. Sang kuriang ngepelken perep nah untuk kekerot, tapi aneh, ari hate ngana ketei. Kipanon asa ngagayot memehan pedah dina awahing ku sedih jeung pusing mikirkeun hal eta. Suku sang kuriangan terus ngalengkah kebat maju ngetan tepungkal pengkol. Kaayaan beki deupeupan cahya layung beki sorema cerining berang tareh kasirih ku peuting tongeret beki reang patemalan. Sang kuriang begitu puguh rasaan, tapi manehna terus lempang, lempang jeng lempang teu aya eureuna. Satungtung jalan kaciri mah teu ngarandeg saeutik-eutik acan. Pikiranna teu laler deuih. Terus muter-muter nasib anu tumiba kana didina. Teu karasa alam teh. Reup kaayaan alam jadi poek. Jang-jang peuting geus meber. Berang geus sirna. Cahaya panon poe leungit di leuweung poek mongkleng buta rata. Cari cangkas jeung babence patemalan, simut gadung ting jaradit, lok-lok jeung koreak patemalan, matak maruingkak bulu punduk.
2: Duh, geus poek ya.
0: Aduh, ibu. Di mana kuring kudu meuting ibu teungteungeun ibu Dayang Sumbi. Nah, nepi ka kieu teuing. Heran aing bakat kunyaah ka si tumang ka sato tega ngusir anakna sorangan. Aing deui atuh da. Nah teu apal eta teh. Teu apal. Jagat di babatara. Aduh. Sang kuriang ngarandeg panona dibrel-brelkeun bakat ku hayang sidik kana tincakeun. Kadaeng harita teh aya sora maung. Kaur. Sada maung. Hos sada orai gede cumungung sada ajak nu babaung kabeh mata keueung kabeh mata sieun hate sang kuriang peki kaweur harita teh puguh kaayaan di tengah leuweung luang liweung di tengah leuweung luang liweung anu sakitu keumanana ditambah poek mongkleng buta rata. Tapi sang kuriang sadar karena nasib nutumiba kadidikna. Eugeus sang kuriang luak lieuk neangan tangkal lekai anu sakira aman keur sare. Reet karena tangkal caringin gede. Terus di deketan terekel naik gek duk dina dahan anu luhur anu mual kahontal ku satu galak. Ah, di dieu jeung mah yeuh ah. Dina tangkal caringin up. Naik aing. Aduh, ngeunah di dieu mah gini ngayeuh. Dilandahan kaya anu luhur, karimunan ku dangdaunan ya. Duh. Amana segala mah di dieu mah yeuh. Renghap sang kuriang narik napas jerona karana. Bari tetep mikiran nasib dirina ngalenyep panaon-naon anu geus tumiba

0: tapi tina abah hingku capek jeung bingung. Lila-lila mah reup weh. Sang kuliang teh sare dina eta tangkal caringin gede bari karimunan kudang daunan. Memang caringin anu sakitu jangkung luhurna moal kahontal ku sato naon wae oge. Urang nyarioskeun dina poe isukna. Harita teh isuk-isuk kene. Panon poe geus moncorong deui ti tebah wetan. Cahayana sumirat nyaangan jagat buana. Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna sawareh tingkel perangicis kenjang-jangna. Cai ibun ting gurilap ngagarendang dina tungtung daun jukut-jukut baraseuh kurumis canari harerang kasorot ku panon poe. Kulisik sang kuriang usik brai bentak kebek asa dina pangimpian sababet aya dina dahan kai. Lila-lila inget yen manehna teh ayeuna mah geus teu barengan jeung inungna.
1: Aduh Gusti Maha Agung, aing teh geus teu bareng jeung Tayang Sumbi indung aing oge jeung Bi Umi. Aduh jagat Ewa Batara poe mungaran ngalalana aing papisah jeung nu jadi indung. Gusti nu maha suci, Gusti nu maha agung. Aduh Gusti nu maha agung, kudu kumaha ieu aing pilampaheun, kedah kumaha jeung kudu kumaha Gusti anu maha agung. Aing diusir kuno jadi inung geningan tengteingan eta gara-gara si Tumang. Aing nepi ka ancur-ancuran kieu.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
4: Iya Bapak Nang.
3: Bapak Nang atau napi?
4: Bapak Pak Ogar.
3: Pak Ogar.
4: Di Tanjakan Kondang.
3: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
4: Desa Cibenar.
3: Oh desa Cibenar ya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
4: karasa bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
3: Mohon.
4: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
3: Aya karaos.
4: Aya karaos deui aya di lah aya karaosna gitu tah.
3: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
4: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
3: Hareuras.
4: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
3: Salit
4: deui. Salit ya, matak bade nama handi nya nami handi
3: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
4: Ngagaleuh hiji deui.
3: Sakali tetes kamari ngaleut.
4: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
3: Sabaraha kali sadinten?
4: 3 kali.
3: Mun
4: anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
3: Mohon leres.
4: Jadi
3: sadinten 3 kali
4: bade. 3 kalinya.
3: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
4: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu karejang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
3: Mohon tanah meta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
4: 150
3: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
4: Oh.
3: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
4: untung mamu ya
3: ay nga mama nga mamu sali
4: ay mohon
3: dikirangan
4: nya.
3: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
4: bapaknya sami amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
2: Sahabat sehat, keluarga.

0: Aing di usia da kuno jadi inung geningan teng teingeun eta gara-gara situ mang aing nepi ka ancur-ancuran kieu kacida kang jeung ibu naha meni tega-tega teuing ika rasa ngegebug na iku sinuk besi yang pasti bakal kacirita pak na kan yang ibu tena naon yang muntahama dari tamaha dari aing sorangan cek hati sang kuriang terus nang tung dinadahan kuliat babatek sorat tulang ting beletok cerut turun kena lemah terus melong panon poe. Geus kitu sang kuriang leumpang cepet maju ngetan. Langit lenglang ngantaya aling-aling cahaya sang surya bengras pikawa asin. Dang daunan salagara kakayona bangun gumbira komo manuk-manuk jeung sasatuan sajen mah jigana teh taramangih kasusah. Eta kabeh estu pasalia jeung kaayaan hate sang kuriang anu harita teh keur meuceuhna pinuh ku pamikiran, mikiran nasib diri anu teu wiba kamanehanna. Kamari can cacap hate can parat mikir kamari teh kudu kumaha manehna anu sanyana jeung saha sang kuriang anu sabenerna saha anu jadi bapakna saha anu jadi indungna manusa naon manehna teh ieu kabeh ngakulung kina uteuk sang kuriang ngagoda kana alam pikiranana jiwana teu bisa tentrem sang kuriang teh harita teh. Basa keur leumpang ngeng deui ka denge sora indungna anu nyarekan ka didina
1: sang kuriang nah si ate teu nyaho teu apal si ate si tumang teh nu jadi bapa si tumang teh nu jadi sabab kana gumelarna sia ka alam dunya teu nyaho teu ngarasakeun teu apal sang kuriang ini sang kuriang aing teu hayang neuleupeungeut sia sang kuriang.
0: Babang inget kadinya kepeg hate sang kuriang reuwas. Kumanehna kaharati. Anak kitu mah si tumang teh bener bapakna. Sabab lamun si tumang lain bapakna mustahil indungna nu ngaran Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir sarta amegna sakitu rongkahna. Kecida ibu aing asa teu percaya. Aing lain bapak, bak lain anak na si tumang, lain bapak aing si tumang. Hai, jaga tewa batara, tengeken ia alam, tengeken ia gunung, tengeken ia lawang, tengeken ia raksasa, tengeken sakabeh nu aya di si alam. Aing lain anak na si tumang, aing lain anak na si tumang, bapak aing lain si tumang. Sok dengekeun ku kabeh ku angin dengekeun kabeh deuk sang kuriang ujug-ujug ngakro tarik bakat ku cengkel-cengkel ngabudalkeun perasaan anu ngakukulung dina dadana tapi sabada ngakro kitu kapikir deui kumanehanna lamun situ mang lain bapakna manehna moal tepi ka diusir kanya indungna ka situ mang moal sarua jeung kamanehanna sedengkeun ayeuna Dayang Sumbi tepi ka tega ngusir kana jadi anak ieu hiji bukti yen si tumang teh sanyana mah bapakna sang kuriang. Teketei hate sang kuriang ngaleketei sedih jeung nalangsa reg sang kuriang eureun cipanon meh-mehan bedah pokli ngomong sorangan. Nah, atuh munnya teh si tumang bapak aing nya bener aing teh anak durhaka bener pisan aing teh anak durhaka ibu bener mun kitu mah aing teh teu nyaho dipales budi ibu aing teh teu nyaho dimulang tarima ka bapak tepi ka tega maehan nah bener ieu teh nah ukur alasan wungkul tapi aspek nyaho ti mana? Atuh yeun si Tumang teh bapa aing. Lamun teu aya nu ngabejaan. Gusti. Gusti. Duh, atuh anak kieu mah nya aing jelema anu pangsiasalna di alam dunya. Aing nu goreng-goreng nasibna di alam dunya lamun kitu carana mah. Aing anu panghina-hina na sakolong langit. Duh, Gusti. Ma. Duh. Ibu. Maka yang digelarkan ke alam dunia atau kuning telamun gimana diuji ku anjen Gusti. Ibu dengdingan ibu sangkur yang nepak sirahna ceretot kerasa nyeri. Sangkur yang rewas karek inget deh yen sirahna tatu dipabuk sinu kuindungna. Sangkur yang nahan kanyeri terus tatu diusap karasa getihan deh santan nyeri nanya nyangutan. Aduh ibu karasa liur iya sirah nyanyangutan iki iya tatu urut dibabuk ku sinu. Aduh sangkur yang lempang dari anger macu kawetan tepunggal pengkol terateret terurat tereret tanyakan putuna nu datar nu remet nu caang kapeh disorang ku sangkur yang bari lempang masih keneh tetap mikiran nasib maca musibah anu tewiba ras manehna inget didahiji mangsa kungsi ulin kasisi lemur sangkur yang nenyok barudak diasuh ku bapana digandong, dituyun, dibere cocokan. Sangkuriang sok nanya ka dirina pribadi. Nah saha anu baris ngogok ka dirina? Kisah inget cangkung si tepung jeung bapana. Sok tepung oge jeung Kangjeng Raja da ngakuna eyang lain bapana. Aduh. Aing teh karasa sanajan hujan. Moal dirasa ku aing pikiran nasib terus-terusan. Aing nek lempang terus-terusan dek nuju di mana sumber panon poe mual eureun-eureun aing mun kimah nu penting jauh di indung kaci dan jadi hatena keur aing dek sabar tahun sabar puluh tahun aing mual bisa mengihan indung nu gara yang sumbi anu geus kaci da tega ngusir ke anakna gara-gara anjing si Tumang. Aduh. Sangkuriang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara. Dari pangagung nagi galuh eta sangkaan sangkuriang. Dari bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja. Kitu sangkaan sangkuriang yen bapana manehanana teh aya di jero nagara. Lain si Tumang. Dina hatena sangkuriang boga sangkaan yen bapana aya di jero nagara jadi pangagung nagri galuh jadi bebenteng nagara jadi tameng dada Kangjeng Raja eta kayakinan sangkaan sangkuriang waktu harita tapi kumaha ayeuna buktina teu nyana teu sangka horeng si mana horeng bet boga bapa teh wujudna anjing. Anjing anu kacidahina na anjing anu unggal poe babarengan moro uncal anu kumanehna ditengel disepak dicarekan dipanah nepi ka diala nyawana dipetik patina dipasak atina dituang ku indungna lenyap hate sangkuriang ngalinyap Gusti. Aduh Kangjeng ibu anak kimanyaan lara tungara lamun kaula nyaho kieu bareto leuwih hade paeh aing leuwih hade paeh ngabale bangke aing lamun nyaho ti bareto mah kaduhung teu tatanya ka ibu
2: Nah, saha bapak teh anu sanyana?
3: Aduh, nah bener si Tumang teh bapak aing. Nah bener bapak aing teh bebenteng nagara.
2: Teu mungkin. Teka harati ku akal, teka pikir ku ati aing. Jauh cina panyangka putri raja nepi ka boga salaki ka anjing nurunkeun aing jadi bibit buit ka asih eta anjing. Si Tumang teu pangakuan inung aing.
3: Aduh, saha atuh bapa aing teu nu sanyana? Teu percaya aing. Teu percaya bapa aing mangrupa anjing. Teu percaya.
2: Mun kitu mah atuh teu adil pangeran teh. Kitu cek Sang Kurya ngomong sorangan bari dareuda. Ari ras kuna si Biri hirup teh asa jadi manusia anu panghina-hina. Sang Kurya ngelila mikiran nasib dirina. Atuh da teh kitu kumaha? Atuh Sang Kurya harita anu disebutkeun ku indungna yen manehna teh nya eta bisa gelar ka alam dunya teh kulantaran boga bapa anu geus melakeun bibit kasih ka indungna nyaeta si Tumang teh ceuk indungna kitu. Saterusna eta si Tumang teh da memang teu apal maksud manehna mah nyaeta pabakti ka indungna ku cara mikeun ati anu kapangih iwal ti ati si Tumang. Saterusna manehna kulantaran ngabunuh si Tumang ku indungna diusir boga bapa wujudna anjing katurug-turug padagat nyawa sasat ku deungeun manehna pribadi kasedih jeung kalangsana numpuk di sorangan Sang Kurya.
4: Sang Kurya terus leumpang di perig ku angin leutik dijajapkeun ka sorang manuk anu reang di sarada. Jalan anu disorang teu anger aya nanyak aya mudun sakapeung kudu dongkok kadangkala moncor ka kolong catang. Teu kanyahoan rong heap Sang Kurya ka hiji pasir breh deui pamikiran anyar. Rupa-rupa kajadian dina mangsa babarengan jeung Dayang Sumbi nungtutan naremongan. Ingat kena hiji peuting Sang Kurya kungsi di pepatahan di wejang elmu penemu jampe pemake ku Dayang Sumbi.
5: Hei orang Sunda, orang Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Asal segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an
5: lah. 20 hari. 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: diutahkan, diolah, dilarasakan, dilarap-larapkan, ditumbuk-tumbukkan. Anu akhirna kaharati gosang kuriang, karasa, kapikir yen kabeh oge geus kersaning anu maha murbeng alam alias anu maha kawasa. Ayeuna sang kuriang sadar yen naon rupa nu geus tumiba kana dirina teu leupas tina pangersa na pangeran anu geus ngaguratkeun nasib kitu kamanehanna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
2: Pak Anang.
1: Bapak linggihan paling mana?
2: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
1: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
2: 47-an.
1: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
2: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
1: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
1: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
2: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
1: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
1: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
2: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
1: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
2: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
2: 2, ayeuna bade katilu ya.
1: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
2: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
2: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
2: Radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
2: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyopis. Waktu sekarang mungkinkan acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Hey everybody, listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawon-ngawon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos segala rupi ai obat mah gitu tos kadoer atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana Linggit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Terus?
3: Terus dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Seueur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantan 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate?
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, toslami.
2: Toslami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Halaras aya kesan deut teh ka ngomi kamundang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @PerumdamTirtaGaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
2: Terus

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka disakan nenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula gula netek dijan ka 650 abah teh atau 5 tahun damina teras lamung tukur abah teh panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek di naramo-ramo sampai ante ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan uge ah ayeuna abah teh terus ngareut Pak Popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah yeuh tadi mam uge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa jadi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina.
3: Bapak Haji

0: Ngan kunaon Bapak?
1: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
0: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
1: Namanya sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya, aya nete tos eungapna tos sakedik deui lah.
0: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
1: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk aboting. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
0: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
1: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Saakun ngabatosan teh, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan ancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak jantan tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya etana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering gugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumah sok finish ngewedo gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita kos gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap pe kitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
0: Uhum.
1: Cangkeng alhamdulillah ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi ente mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Di badan lancar.
1: Oh, badan lancar jadi mah kamah juga apa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tabi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok. Oh, abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezeki napanya.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingga di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Lami tos 12 taun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu aya
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi diihtiarkeun ngan kunaon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh sakali inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Rumun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita. Itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya nih dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah,

0: Pertama Bapak, bahwa bukan mau hanya gimana? Untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
0: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona, dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
0: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
0: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
0: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
0: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi. Tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
0: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Waduh. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut Alpha Propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol.
3: Riut,
4: puyeng upami uga enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina, Bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2 Desa Balegbeg.
3: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
5: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
3: Ibu tos enakan cekasna pas di botol kasabakah?
5: Botol kahiji.
3: Gitu. Ayana te bade mesek ke botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmisi RTS mah ini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: 81
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38,
2: kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
4: Mak Icu.
3: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
4: Bawaan tengah Pajaten.
3: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
4: Lambung sareng vertigo.
3: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
3: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
4: Berobat teh dirawat gitu, da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
3: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
4: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
3: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
4: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
3: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
4: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
3: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
4: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
3: Di botol ka sabaraha, Mak, ngaraoskeun khasiatna, Mak?
4: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
3: Oh, itu saya kelebihan nyamanya.
4: Nuhun, alhamdulillah.
3: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seurek itu.
4: Seurnya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos apa panginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
4: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpa Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
5: Ya, atau sih ka iya, ka pukesmas gitu.
4: Aya probihan teu?
5: Atuh we, ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Da tadama upami tos teu ngaleut nya kitu deui we.
4: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diihtiarkeun nganggo eta Alpa Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpa Propolis, aya probihan teu?
5: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
4: Kanu lambung kumaha sae teh?
5: Bukan karena patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu cingkoy nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
4: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe ieu, nembe kadua teh.
4: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
5: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
4: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
5: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca. Ieu mangga meser Alpa Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpa Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini
1: kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin. Ya,
6: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di ka favorit ka Ciami.
2: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
3: Ya, abdi tetep obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
2: Ibu tos ka mana wae ieu obat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
2: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
2: ibu gaduh pesan-pesan kangge kanu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol apa damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
2: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Acan ka mana-mana lah, aya harbal mah mun ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geuningan mun harita wung. Terus ngelain mentah ya we doi karawas doi.
2: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
3: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya. Terus ngelain malah anger we doi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
3: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
2: Eta panyawatan naon penuh di bumi?
3: Anu di bumi mah nyari tuur, yuk sirah, abdi mah lamung. Nah enakin cenayana teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio PIS?
3: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami gitu ta. Ada 24, RW 4, pengen tanya bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina bu?
5: Hajah Ana Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1, RW 2, Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namun gitu, sabeulah di rada aya keneh gitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
2: Aya katarak lain ibu teh ibu?
5: Aya saur dokter mah katarak sauna gitu. Dua nana.
2: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji gitu.
2: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
5: Katilu, supados sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi, penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya.
4: Mohon.
3: Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya?
4: Mohon.
3: Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon.
4: Upami
3: nuju di check up naon panyawat aja nanti.
4: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras
4: dari.
3: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Mungse, mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
4: 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Ya, tos lami.
3: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Seeranu
4: karosna gitu. Soca enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya tos te ayah cangke tos hilang gitunya.
3: Ayo nama.
4: Seeranu pengenu karosna enam.
3: Alhamdulillah.
4: Biasa iya wek gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
3: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
4: Mudah-mudahan nih ya.
3: Halaras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh.
4: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
3: Cobian pangitenya.
4: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaosna nya.
4: Alhamdulillah.
3: Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Nyuhunkeun
4: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
3: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
6: Kecamatan
8: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
8: Iya.
6: Beli yang kedua.
8: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
8: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
6: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
6: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
6: sehat
8: amin.
6: Normal lagi gitu.
8: Amin.
6: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu ngesol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adurga. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabaraha? Dewek mah, asa gak ada mangi. Sapatu maning gede kieu, sehingga sapatu anak buta. Ongkos nage, iya mah, opat kalian sapatu biasa.
0: Red harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Manehna teh ngarenjag barang nempo dampal suku wakuwu anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatuna mani gede. Si horeng dampal suku nage jebrag benati batur. Sigana mun diukur ku nomor mah meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal sukuna, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal sukuna ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah ka ngahuleng bae? Sanggup henteu ngesol sapatu dewek? Mun kira-kira teh sanggup, teu nanaon. Ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Nu sanggup na bedahna, ha? Pina oge ngesol sapatu? Kabeneran ongkoh, tisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna menta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh. Dewek mah minta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud menta upah 100 ribu. Telila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Di sisi lain hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari meuli ti tukang loak. Geus tah 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Nah, maku wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sakareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu datang untuk pergi. Para mitra sadaya, saditinggalkeunana ku wakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang pagawean kacida banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak, jebabeula tongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kayaning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh.
0: Protok harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Janol teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Jan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud, potok.
0: Jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah Ngis motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya? Dasar sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean ka palang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Meningkah buru mah kitu? Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempo heula jelemana bisi kaburu kaluar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih,

0: gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
1: He, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Cek budak anu awakna begang, tului ditema ku budak anu sirahna dugul.
1: Keheula atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tului tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu waku harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyamperkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
1: Heh, momonyit. Unang nyarisnya. Nga dieungeun eta sapatu. Cungan mah eta teh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
1: Heh, jama kolot butak. Ulah aku-aku. Wingi nyaho, ieu sapatu teh boga waku.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
1: Aih. Murang anjar sia. Cucung sia aing. Hayang ningieu sungan dia.
0: Cek Aki Rayud, bari katempo manehna nungkrup bujurna ku dampaleungeun kenca. Tuluy harita teh kadenge aya sora. Kuk. Terus budak anu tadi nonggengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
1: Cekdo teh. Jelema teh tos ngadahar naon nya. Cih. Hitutna teh mani melados bau endog kacing calang.
0: Nempo budak ongkek teh para mitra Aki Rayud kacida sugemana. Cakakak teh manehna seuri mani lenggakan.
1: Top tah. Rasakeun sia senjata dewek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu nami nama?
4: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
4: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahunnya mah.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan.
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan pokana mah tos icobian. Mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
4: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
3: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh ending-ending genep tetes entah salat lohor genep tetes, entah salat isya,

0: Ada tidur teteh, kilo kali sadinten.
1: Ayo ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma.
0: Nyati radio.
1: Terus
0: aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat ya saya disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teh kadu sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sepertos ma penyawatna sesah ngadeg. Berjalan babari cangkel, naik tangga oge babari engap, mantos 14 tahun, ada penyakit iya, santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge, entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan singjantun syariat, da Allah anu ngadamang ke nama.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun
0: mohon
1: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya Tana, radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun ma.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Cakakak teh manehna seuri manilenggakan. Top tah. Rasakeun sia senjata dewek. Barang keur ngahaha seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut akhir ayud. Atuh para mitra, jep sapada harita akhirnya yudeh jempe serina teh para mitra. Sajong-jongan akhirnya yud ngahuleng. Tului lalaunan dengena teh ngarampak kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak ayah barang anu karasa genyal. Atuh akhirnya yud teh rewas para mitra, bengetna katempo pias. Nempo akhirnya yud sasah, baru dak teh areak eakan. Hore, hore, hei, ayah jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra, ngadengnya baru dak eak-eakan gitu, akhirnya yud teh bekirewas. Komo majar ngadengnya cek baru dak mah, cenah ayah jelema ngadahar bangkong budug. Tului harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kewawak bangkong budug teh dicekel pake ku akhirnya yud. Kadengnya eta bangkong teh disada. Jadi kita cek bangkong teh para mitra. Gurubug akhirnya yud teh ngagurubug. Rewas lain dikiena. Eker mah eker manehna teh alergi para mitra kan ngarana bangkong. Mana tomo bangkong budugnya. Tongboro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge, manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar, pleuweur eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, akhirnya yud harita teh teu cicingeun. Perengbong maneh nage lumpat, para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna, bari kadenge harita teh susumar.
9: Montong lalumpatan siap pemenyit kurang anyar. Ngaheureuyan aing siap.
8: Akhirnya yud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh, palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh, ujug-ujug reg harita Aki Rayud teh eureun, tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
9: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit, ka mananya? Moal kitu ditaringalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
8: Siat harita keneh Aki Rayud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muruh hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anyog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Aki Rayud katempo luak liek, liek ka ditu liek ka dieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Perengbong manehna teh lumpat ngudag eta sapatu. Teu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh, bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Aki Rayud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nundutan teh jadi kagareuwahkeun bari ti buburanjat. Bahrawi teh ngagorowok tarik.
9: Hore, hore, meunang lauk bawal. Wah, urang na mani tarik ieu euy. Wah, ieu dewek ka bawa. Aduh. Kiraku tanaga lauk rosak ieu euy.
8: Bahrawi harita teh kasered ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy muru sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deukeut ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg, manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan.
9: Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat. Horeng sapatu buta nya.
8: Sapatu sahna mah digede-gede teuing. Lumayan rek dibawa, jangka cowokan indung budak. Tului harita sapatu teh dibawa, saking kuberat harita Bahrawi teh, nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, Mirengeh sapatu di bawah kunu bieng usep. Aki rayu deh rewas lain di kieuna. Tului manehna ngagorowok nyalukan anu ngusep.
9: Hei, nunggu siap. Eta sapatu newek tong di bawah. Kadieukeun, kadieukeun.
8: Ari Bahrowi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, teu tatapa sini deui ngan becir bae manehna teh lumpat, bari momonggok sapatu. Atuh Aki Rayud anu pangawakanana bayuh-yuh, kapaksa lumpatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrowi anu lumpatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrowi teu katempo deui mah, Aki Rayud teh balik deui, bari hatena gugulunuk.
9: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasea rongkah ye jeung Wakungu.
8: Para mitra sadaya, sajajalan Aki Rayud teu weleh tagi wur hatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah Wakungu, Aki Rayud teh leumpangna kandeg sabab katempo ku manehna Wakungu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita Wakungu teh leumpang kaditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita Wakungu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari Aki Rayud harita ngawani-wani maneh nyamperkeun Wakungu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo Aki Rayud datang teh para mitra, Wakungu katempo curing hak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
9: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun Ki Rayud?
8: Ngadenge Wakungu nanya kitu, Aki Rayud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu, bari kadenge nemalan.
9: Oh, sapatu anu sabeulah teh, geur dipoekeun heula Wakungu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna nu sabeulahna rek dikaput.
8: Wakungu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka Aki Rayud bari nyarita.
9: Oh, kitu. Kade ah bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk kaweannya. Dewek rek marah hayam heula.
8: Ngadenge Wakungu nyarita kitu, Aki Rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
9: Nya Wakungu tong salempang. Pokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayam mahnya.
8: Rengse Aki Rayud nyarita kitu, leos Wakungu teh indit ka tukangeun imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun Aki Rayud, gancang manehna beberengkes kanapa kakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki Rayud leumpangna harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku Wakungu. Ari sapatu Wakungu anu ditinggalkeun ku Aki Rayud, harita teh ngagoler di karang imah Wakungu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah Wakungu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
9: Heh, tempo heh. Geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya. Pan tadi teh dipalidkeun lain.
8: Tuluy kadenge baturna ngajawab.
9: Nya geuning. Buang haja ku Wakungu di pulung nya. Da manehna mah nimu naon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basah kamari ge manggih sendal capit sabeulah. Apan dibawa balik? Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana.
8: Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita.
9: Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang.
8: Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Celak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu Wakungu anu ukurana kacida gedena. Celak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu Wakungu anu ukurana gede bisa asup bujur budak. Atu duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
10: Baraya Radio Peace,
11: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
12: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
13: Aja.
12: Mohon, linggih di mana Bapak?
13: Cikoja Bendungan.
12: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
13: Desa Waluran.
12: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
13: Benjolan.
12: Benjolan?
13: Renyam-renyam remati.
12: Oh, remati kebanya.
13: Iya.
12: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
13: Renyam, panas.
12: Mohon, teras?
13: Teras. Napas nyesek.
12: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
13: Tos 2 tahun.
12: Tos 2 tahun,
13: dua
12: mohon.
13: 2 tahun.
12: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
13: 2 botol.
12: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
13: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
12: Terus ayah ini namanya?
13: Ayah,
12: hilang.
13: Panas-panas itu ayah.
12: Sesak napas itu enak aku mah?
13: Ayah.
12: Alhamdulillah mati?
13: Itu ayah.
12: Alhamdulillah.
13: Sehat.
12: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
13: Sehat.
12: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
13: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
12: kan itu. Mohon. Sabar alami ya
13: pak? Seorwe sadinten.
12: Sadinten reaksi nanti.
13: Ya, sadinten.
12: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
13: sehat.
12: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes.
13: Seor pami sepertos abdi ayona di
12: mohon.
13: Kado panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napas nyesek.
12: Sesek napasnya.
13: Lambung tak ayah.
12: Alhamdulillah.
13: Sehat.
12: Sehatnya.
13: Ya.
12: Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
13: Iya.
12: Mohon bapak aja turun ya.
13: Iya sami.
12: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
13: Waalaikumsalam.
10: Baraya Radio Peace.
11: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
14: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan waye.
15: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
14: Eta ce, badai kapayun, ngeser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
15: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
14: Tetes mata naon? Iya teh ce,
15: tetes mata, tesma aini ce. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
14: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
15: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
14: Oh gitu, aman ya teh ce.
15: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
16: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
17: 102,4 FM
18: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak raribut di karang imahna wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengeken sora barudak anu siga keur saruka bunga. Aih, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur aruli naonnya, mani karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita waku teh lompat ngagegag muru karang imahna, bari nyingsatkeun sarung. Barang anyog ka karang imahna para mitra, waku teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh keur diseseret bari ditarumpakan. Aku katawang waku teh ngangkarawak para mitra. Weh, bebenyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap memobilan. Nempo waku aya di dinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar kataburan bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh waku teh beki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues kues kues kues. Harita sapedah teh diboseh. Maksudna mah rek mudak barudak anu bieu kalabur. Para mitra sadaya, nempo waku ngundag make sapedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lumpatna mengkol, muru ka jalan tampian. Ari waku sigana teh teu eungeuh, yen sepedahna teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tuluy babaladas. Kadenge waku ceceuleuweungan. Lah lah lah lah lah walah walah walah. Tulung, tulung. Kurobas harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Katempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur bari dina kaayaan muter. Sedengkeun waku harita teh nyungsem sarungna nyangsang dina setir sepeda. Waku teh kadenge humarurung ngararasakeun kanyeri. Haruh. Masar bebenyit kurang ajar sia. Kaing teh ngandeuleuk ka bae. Haruh. Haruh. Jeung ka mana ari si akhir ayudnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atah adol teh. Para mitra sadaya, caturkeun aki rayud harita keur leumpang rurusuhan, bari mawa tanggungan pakekas ngesol, sigana geus mimiti ngarasa cape. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Ku kabeneran para mitra, harita teh manehna ngaliwat ka lebah wakuwu anu keur nyangkere dina rungkun. Katempo ku aki rayud harita teh aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu aki rayud guragiru muru eta sapeda. Sanggeus anyog kalebah dinya, manehna ngomong sorangan. Eh, na sapeda saha nya? Meut aya dina rungkun? Tu omolun pisan jelema teh. Sakieu mah sapeda teh halus keneh. Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sapeda santai. Tuluy harita teh aki rayud nyokot eta sapeda, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu. Keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge aki rayud rek ceg kana sepeda. Teu kanyahoan harita teh waku hudang, lieuk kanu rek nyokot sepeda, kebeg teh duanana pating rarenjang. Komo aki rayud mah, beungeutna oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu waku. Ari waku barang nempo aki rayud aya di dinya, gantawang teh nyarekan. Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia. Gantian sapatu aing. Kitu-kitu ge eta sapatu teh bertuah. Sing saha anu deuleka kana eta sapatu bakal burut. Ngadenge waku nyarita kitu, aki rayud beki reuwas. Gap harita manehna teh ngarampa eusi kolorna bari ngagerentes jero hate. Cilaka kaya kieu mah yeuh. Atuh meureun jadi tambah ngaburayot. Rumah geus gede kieu, ayeuna ditambahan. Tuluy harita kadenge aki rayud teh sanduk-sanduk menta di hampura. Nuh, hampura atuh newek wakungu.
9: dalain dihaja. Eta mah barudak anak tatangga waku we anu karulang ajar. Dewek ge kasiksa tah ku pebenjit atah adol teh. Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, waku muncereng. Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah menta tanggung jawab si laing. Sok, rek digantian moal.
19: Aki Rayud harita teh katempung ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy.
9: Geus kieu bae atuh ngakungu. Kumaha amun sabadu teh digantian bae ku radio? Tah kabeneran dewek mawa radio yeuh. Lumayan dah hargana oge leuwih mahal tibatan sapatu waku.
19: Waku harita teh katempong ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lilapok nyarita.
9: Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona ka dieu kan?
19: Make ban sabara iji ya radio teh? Ban radio teh aya anu 2 ban, 4 ban. Malah aya anu make ban serep sagala cenah. Ngadenge waku nyarita kitu, hate Aki Rayud teh rada bungangang, najan kudu rela kalengitan radio ka meumeutna. Pok manehna nyarita.
9: Yang benerna mah eta radio teh barang ka meumeut dewek. Ditinggal ti pamajikan anu geus lila kabur ninggalkeun. Ya beda radiona urang acakan heula disetelnya.
19: Ceg harita Aki Rayud teh kana radio anu digantelkeun dina tanggungan pakakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh disetel. Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
20: Tah, ka para wargi sadaya. Mobil aya anu gaduh panyawat eungap. Siga SIM kuring, cobi landongan ku landong tradisional. Bahan-bahananya eta daun kahitutan saboboko, terong galatik sabingkul,
9: jeung akar babadotan saayakan.
20: Supaya leuwih seger, tambahkeun beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna komplit, teras digodog dina drum aspal nepi ka ngagulak. Tah, upami cayna tos ngagulak, cicikeun kana jambangan. Disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktos anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, SIM kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga wilujeng nyobian.
19: Para mitra sadaya, wakuwu katut Aki Rayud rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh dua nana silih pelong. Sanggeus rada lila kadenge wakuwu nyarita.
9: Aeh, teu ngarti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras?
20: Dewek mah asa kakara euy.
9: Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu. Cing coba acakan pindahkeun gelombangna.
19: Tuluy Aki Rayud harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
20: Hoci. Hoci. Hoci. Hoci. Hoci.
19: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh.
20: Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris.
19: Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio.
20: Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut waku kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Aki Rayud.
9: Kumaha sih Aki Rayud? Radio teh geuning eueuh laguan.
19: Ngadenge waku nanya kitu, Aki Rayud ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
9: Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh baleuki ngomong.
19: Ari hayang ngadenge lagu mah, kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu.
9: Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtungna teh 007.
19: Ceung harita Aki Rayud teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang. Leuwih manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio.
20: Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon.
19: Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu.
9: Ya, halo. Dengan siapa nih? Ngadenge penyiar nanya gitu, gancang Aki Rayut teh ngajawab. Dengan Aki Rayut nih, kenapa tuh si Akang dari tadi kedengarannya teh humarurung saja? Ditanya gitu, penyiar teh ngajawab. Aduh, maaf ya, dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disirut engang. Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris. Aki Rayut ngahulang sakedeng, neangan pi omongen. Telila pok nyarita deui. Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu? Penyiar harita teh ngajawab. Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon. Waku mutita tadi ngabandungan Aki Rayut nelepon. Maneh nasiga nu kabita hayang milu nelepon. Tuluy harita manehna teh ngadeukeutan Aki Rayut bari pok nyarita. Ki Rayut, cing dewek ngacakan rek nelepon. Dewek rek nguling bebene. Ceung harita waku teh ngarewak HP, tuluy ngomong ditujukeun ka penyiar. Halo? Halo? Dengan waku nih, mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya diseret engang? Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug. Acakan bae atuh olangan. Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul. Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah yeuh seumur-umur belum pernah yang namanya diseret engang. Makanya nanyain ke si Akang. Malah ngajawabnya pika keheulun. Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon. Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeukeutan. Satu luinat, cos eta engang teh, nyered congo irung wakuwu. Aduh, wak, harita kena wakuwu teh ngagoak, bakatku nyeri. Waduh, ampun. Satu luinat, jep, harita penyiar teh ngomong na jempe. Terlilah tuh, jeos, harita radio teh parum. Sigana ngahaja aku penyiar pemancarna di pareuman. Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong. Aki Rayut gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita. Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung teh ganing lah. Wajar nih hireun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Manyar seumur hirup jan pernah nisireud engang, tah pan ayeuna kamuktian nisireud. Ngadenge Aki Rayut nyarita kitu, wakuwu dangah nempo beungeut Aki Rayut bari nyarita dibarengan ku humarurung. Aduh, geus lah Aki Rayut. Dewek mah teu hayang radio kawas kitu. Aduh, nah jan dibere oge moal daek. Geus, masalah sapatu mah ku dewek rek diridokeun bae. Geus lah, dewek rek balik. Koloyong wakuwu teh ini nungtun sapedah kumbang bari anger humarurung. Atuh pon kitu deui Aki Rayut neruskeun lalampahan ngider lembur neangan anu rek make jasa manehna bari harita teh radiona anu digantelkeun dina tanggungan disada mani ngoncrang kadenge sora penyiar keur maca koran.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten metak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Now it's your turn.

0: Sinarita.
1: Duh, iya.
0: Ngawiyosaken kawontenan pangrerehanana Arjuna di hiji tempat.
1: Walah, iya iya.
0: Anu katsana kakusir dayeh Madukara kareh kabanasapun ku nagara Amarta.
1: Kanjeng.
0: Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat yang kabiasaan di tempat.
1: Leres.
0: Disalebakeunana balong tur. Pareh keur hejong emploh dina galeng. Tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana.
1: Eta hiris.
0: Cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin. Hiji tempat anu nyingkur sisi gunung. Ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera. Marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Payus. Pamit sebat remei ku tereyen lobak ku alaun.
1: Iya iki.
0: Watak wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja.
1: Iya iki.
0: Sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Dipalih tongohna kadu picung ku panangka. Nyaeta pangrerehanana Adipati Arjuna anu kalresan. Ngahaturanan Lingih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala.
1: Tuh, iya iki.
0: Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang adipati. Watak wantos Arjuna dudu wong samanea. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan. Iji satria pinilih tanding. Para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kelot ngeso budak era dengen-dengen Mika Dede. Pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima. Tutas dina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Oge tutas dina didikan rohani kalayan jasmani.

pangreureuhkeun tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna. Kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingga Dawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamoresang adipati. Kunirahangan dikalui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa. Kakang Badranaya kaharep diukna kang oge Astrajingga Dawala. Aduh ayo.

lampire punuhkun laksa ketika bingahan karena naon rupi ka pembagi kalayan atuh unyuk sumangga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk.

0: ayah tansah diajeng ajeng ayah pikir sama on kaulan pangarsa keulah antos ka
1: oh mangga
0: ti abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jaka tingkir diterima dawala somohon
1: tansah diajeng-ajeng
0: aya naon ieu teh kulan mangga aya pikeusan naon kok kieu kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban.
1: sami.
0: Kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula.
1: Laras.
0: Katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astra Jingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula yeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut diakod-akod ti jaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakai siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astra Jingga dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jama anu hurung nangtung siang lempang paribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yete hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi kulan ala lajrih ceuing teh ari kage abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kage kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapulut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan kulan komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan kulan
2: sumuh
0: nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe ka dina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta sieuna nu cing beledugas. Tabung gas.
2: Sumuhun kumaha eta
0: teh? Di lembur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh. gas ieu mah meureun heuh gas ongko ka sedengang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu
2: ni anu palsu engga bocor teh
0: engga bocor kulan eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya
2: dijieun kasempetan
0: dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muni bangsa urang mah kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning muning dia pan dibawa ku garong geus ngicilik we lumawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak teh jadi tapi tingkat kamiskinan panglobana wayana tingkat pangistinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh
2: tangtos
0: ya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuhung diurang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ni pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi hareng-heng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur cana angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can angeus di belah kaler beledak belah wetan can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can angeus-angeus kitu kulan yeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum da ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh meuni kabina-bina dina waktu saeuna teh atuhnya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa
2: amin
0: ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam mah parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu diperyogikeun teh kitu kulan lar sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina perih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeung sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna laras laras laras ih kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairulaka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe
2: waduha
0: waduha waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti masyarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab alfiyah bab imalah teh oh grepek tempo tete alifna digenti ku iya ngan iya na jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku Jabar, ku PS, ku JR. Jadi haia Jabar hae, jadi waduhe walaili ida saje. Tuh.
2: Pakai para buat cendera.
0: Iya. Beda, beda murid Jaka Tingkir. Lumayan nih,
2: lumayan nih,
0: gitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtu nau gina urang mah beda jeng sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate nganukur semet bilatungan. Tapi aja lemah mah sabajabat di bilatungan tebaka pangih jeng balitungan. Anu tangtu na oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang. Nyaho. Datang sorangan, balik sorangan. Lakot jitu munapuroda ngali ginsing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan. Pan diboehan ge kunu hirup. Oh.
2: Bener teu
0: teh. Matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng cineten. Plos ka kolong bapa santar buleneng. Nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan. Plos ka kuburan di bulan saneng-neng. Keung yeuh, keung. Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur.
2: Saleh.
0: Upami namutkeun artos ka abdi geuning cara nagih agan mah.
2: Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga.
0: Mugi-mugi we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan tah kitu Kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese sape fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula karisukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun sumuhun ya hakikatna mah kedah disalabar keneh sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh. Ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun kumararane. Mangkaning sabubara kali teteh sabubara balikan teteh panegor teh kulan. Mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan.
2: Amin.
0: Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana.
2: Amin.
0: Amin. Lir penra.
2: Ieu ge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos kamana wae gitu Pak berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
4: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-868-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
7: Tetes mata? Tes ma? Ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata ngahilangkin atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Ieu saprapta nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada. naon Kang?
2: Suan teu naon eta teh Kang?
0: Dengge eta amuing. Naon nya pihujaneun kitu?
2: Tapi dah.
0: Sijang. Aya naon pindah ka desling? Pindah. Syok. Kau usah cerowokan teuing sia. Orang siang ya. Sampurasun rampes punten
12: mangga.
0: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Aya naonnya?
2: Lihat tiuk teh ulah picilakaeun.
0: Ya kena gebros.
2: Ulah silaka ku pamolah sorangan leren.
13: Aya hormati wae teh. Aya korban. Asa tiuk-tiuk hormat jauh.
0: Geningan aya denawa Kang, amuing. Mangga lingi.

Peace out.

0: dengar Semar ngaranna mane? Sumuhunun. Nah, kawas nu atuh papanggih jeung bapak teh. Bua boga hutang bapak.
1: Tos, tos baraya we.
0: Atawa bogoheun meureun. Hay eta anu tukang saha? Abdi lah.
2: Heeh.
0: Moi abdi teh geus ka sohor.
2: Oh, saha sia teh?
0: Dede Yusuf.
2: Ai eta nu tukang
0: abdi Luna Maya. Iye.
2: Nuhun.
0: Aya naon denawa?
2: Kula
0: aya naon?
2: Oh kieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalanu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja, oh duta, ya duta.
1: Oh, utusan berka.
0: Utusan.
1: Utusan raja.
0: Utusan raja anjeun
2: leres.
0: Maksudna ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah.
1: Wabah musibah
0: panyakit anu kena na karaya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungu nya anu demam berdarah rata-rata teh hirup deui. Hello.
2: Anu turuwisen.
1: Anu tampak kemauan segala.
0: Tah kitu. Hai nu karamian,
2: dah nu karamian dah punguh bilatung dah teh sagede halu.
1: Hai berikan cinta penyakit
2: lain. Dah kitu. Can gempa bumi
1: longsor
2: banjir yang sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna
1: biasa diwukulanan
0: eta teh akibatna teu areling meureunan pandieunana
1: bisa jadi
0: pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh
1: loba korupsi ari pisiman
0: teh geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit ya pemurnan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu.
1: Ya, alam itu tidak mau bersahabat.
2: Tak itu ya.
0: Jadi
2: tak kaulah teh hasil narekahanana sang Nalendra bisa. Nagara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu moncit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton.
0: Nah asa karareueung teh nya
1: biasa sing paruringkat teh nya teh wae
0: hayu pek teh ku cepot banting siapa ini. Ngomong teh ka mana karep palias kitu jurig ah.
1: Lain ka mas lumung wae bukan lanceuk.
2: Ya, kitu ieu teh.
0: Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha? Ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri
2: lain
0: Dorna
2: lain
1: jauh batu
0: ieu mah mimitina es tungtungna er er Dodi Darsono
1: jauh batu teh
2: mah jauh teh mah acung tong disaruakeun jeung umat Medegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh.
0: Astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak.
1: Sabar.
0: Pengen ke engwai kita tadi dek tejal.
1: Pengen buat teloyo ketinggalan.
0: Nepi kadi sajajar kenjeng sato dewek dulu.
1: Sajajar kenjeng ento.
0: Tenang. Sajana bapak kaharep abdi meureun salaku anakna. Tenang, Pak, tenang.
1: Tenang.
0: Tenang, Pak, piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tinggalikeun ke waktuna. Kaharep berjibaku luna maya tinggalikeun.
2: Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya.
0: Yang kumaha deui? Cicing cicing
1: iki. Sarwa gendeng ayam tulak kakak.
2: Jadi menta Semar Badranaya.
0: Leureun.
2: Kumaha lamun digentian ku sato?
1: Eta sang kubuah.
2: Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani.
1: Mending dongkot.
2: Teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung.
0: Atanapi digentosan eta teu ku jelema beureum.
3: Sia mah ka aing dengan kitu wae. Didodet ku aing kitu.
0: Suwer aing mah.
1: Eta sia karebut parisan.
2: Kumaha kinten-kintenna?
0: Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan.
2: Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamar nagi moa mikeun.
0: Moa. Lapur atuh.
2: Kumalamun dibeli
1: atawa digram gitu.
2: Sabaraha sagramna Semar?
0: Oh, udah itu tamaga.
1: Udah mas morat.
2: Tong borohinga dibeli. Tong borohinga dipentas sana jadi tukeran ku nagara ge moa bisa. Kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu.
0: Kaula salaku pamimpin mingpin rakyat. Kaula janji dina waktu di istrenan. Dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh toh pati jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula. Nuhun agan.
3: Eta sumpah satria
0: tanya ahna pamimpin nepi ka kitu ya. Tapi di negara aslina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh.
1: Oh. Lobana paranyang kokod teh
0: mah. Lobana mah paranyang kokod.
2: Jadi moal dibikeun.
0: Moal.
2: Kumaha mun kaula maksa?
0: Lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati.
2: Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban.
3: Masih acara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat.
1: Kadang-kadang rakyat teh dijual.
3: Kadang-kadang nih duit rakyat oge dihakan dileg-leg. Oh jadi dibagong harus beuheung hese ngaliuk.
1: Mata kusi bawae ge kitu.
0: Oh.
2: Jadi moal dibikeun.
0: Moal.
2: Bener maksa kaula oge
0: kaula bakal nying hareupanana.
2: Ah bade maksa we.
0: Lamun maksa sok di mana pitempatkeun jeung kaula urang pada-pada okopi gelan pati.
4: Ih, agan ulah agan.
2: Sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan Pati Arjuna tega pikeun melaan rayatna.
0: Tah kitu ai pamimpin nu bener mun.
1: Wah, pamimpin anu iman.
0: Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da kenaon ngayakeun yayasan Amalila.
1: Oh, percaya.
0: Iya. Ai teh kitu mah.
1: Panahna
0: terah ningrat gunungan nek mah.
2: Bener anjen wani kakaula
0: ora wani dening ngapakulanang koe lanang ya pada-pada lenang ieu dah sawieus kan abdilah kaharepkeun ulah pot keun bae kaula wajar pikeun okoh pikalpati
2: di mana tempat anu lega
0: di lebak aya lapang urang didinya okoh pikalpati
2: oh bener diantos satu sok tungguan bener urang dirinya anak rakyat.

asa teu tega geus mah abdi ninggal pangaulaan kedah oko pegalan pati nu. Sadaya-daya sawios dapun anak oge aya. Astra jiga sarang dawala agan teu tega geus mah abdi kaula nu ninggal agan oko pegalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot nah. Dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju kada.

0: Dia aish abdi teh tileuleutik diakod-akod di jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salah ku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus.
1: Mulus.
0: Hayu melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akan.
0: Ari paeh aya guna jeung mangfaatna mah pikeun melaan jadi bapa teh aya halanganna.
1: Mah. Kene kanyaana mah kana jadi.
0: Enak, baik lah.
1: Teu sangka kitu teh
0: mah. Sami abdi ge pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu keuweuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi, salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi, mak sareng bapa. Dihampura jang ayana.

What happened? Okay, diukulah lana. Ha? Diukulah. Okay.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam.
1: Fisalah.
0: Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu beuk ge belegung.
1: Ah, salah.
2: Kaciri lain agama Islam
0: teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah, mungguh Allah nyatana Islam.
2: Islam.
0: Oh nyaho aing ge his Islam.
2: Islam.
0: Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing ge Islam.
2: Biasa di lampung bener
0: teh. Nya. Oh nyaho his aing maneh di saruana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun.
2: Islam.
0: Urang sarerea dina waktu ayeuna teh nya eta bakal pae. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi wala tamutuna ila wa angtu muslimun. Jadi sinak nama hulah wa kamaranao sahingga san aya dina jalur kaislaman. Nyaho
1: his Islam.
0: Bolot gini.
2: Bolot kan tidak budak cuman.
0: Lain isnet Islam.
2: Islam.
0: Nyaho aing oge dati bareto ge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nya eta Sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana jungjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya eta diisrokeun keun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho.
1: Ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulama heureuykeun agama Islam.

0: Hari ikut agama. Siak lu budeng. Bolot. Bolot. Hisna imane. Komode pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapak siap-siap si Ramadan. Nyaho aing oge. Eh Ramadan lain Roma irama na. Aduh. Ajeng. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minkoblikum la'alakum tatakun. Ngerti itu mana? Nyaho nyaho tatakun.
1: Tatakun
0: lain tak apa saja.
1: Lain tatakolan.
0: Diuk siya diuk ngasih ini yang Allah aja ngayin. Diuk.
1: Diuk.
0: Maneh maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa lu mati aduh
1: susah ngomong jeung nu budak mah
0: teu paeh bapa aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji.
1: Umroh.
0: Mun taber.
1: Ah, tapi bener leuwih.
0: Bejaan ai kayak kitu teh atuh ka dulur. Aya obatna mun taber daun jambu batu.
1: Rios.
0: Nyaho ai oge. Ah, sia mah lain ku jambu batu.
1: Nyamuk
0: atuh diajak ngobrol geus. Pek meneh ngarobrol. Hayu geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu syariatna.
2: Bapak tos ka mana we Pak berobat?
3: Berobat mah ka medis sering cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
3: Radio Peace.
2: Radio Peace unggul Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
3: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Resma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukosa.

0: glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

bisa kararumpul mana euy. Raga Isra Mi'raj. Nuhun ah nuhun nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Oh nyaho ai goge his na setlai Sarman Ibrahim mun aya ngajejek ai eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ha ngerti sampean mangga siap sabara jami ah aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka polah de dunungan urang siap siap buruk buruk tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh buruk lain kana ojek kana buruk. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teteh. Ai buruk teh cina kecap barokah teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang di hareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Iya. Kantos tepang oge di langit ka hiji teh ka duka hiji meureun sareng Nabi Adam. Oh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam geus kan bae tong didenge tong didenge tak kitu wayahna siap.

0: Anungaran Arjuna, memang kaulah. Dek dibikin mua anungaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaulah luwih hade ajaling pati.
1: Bener.
0: Iya,
1: tega lara tega pati.
0: Geus buleud kaulah.
2: Ayo.
1: Kaneuh sia. Dek kumaha?
0: Lesotkeun denawa. Naon? Lesotkeun aing. Wah.
3: Woi. Aya sia. Usik.

0: para puxar cá, uma para puxar.
1: Puxa, mandrangula.
0: Puxa, na

0: dicacar bolangkeun ku aing. Nuhun agar selamat. Selamat dawala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibajeg ku abdi mah teh. Aling. Bejaan siastra jingga ulah cicing harapun bisi kasabet di panah saya pulang saya masih jauh
1: loh luran tereng bisi nojos karena soca
0: ada ai maneh de ka mana badena beuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak naon ngiring nemak boga panahna da panahna boga gaduh mana ieu sia di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein
1: ya di Baghdad bukannya di asal
0: ieu pusaka Baghdad teh sia
1: senjata kimia pemusnah massal teh eta di Afrika
0: iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya kaluar ti Cakung nyingkah-nyingkah sia buru-buru aling

0: Kita jaga tinggir.
1: Gawala. Naon? Healing, healing.
0: Healing, bisa kesabat. Kasar
1: kare, ini senjata dewek masuk murang maring.
0: Sok kamu kerupuku.
1: Darah tinggi senjata ieu mah.
0: Sok kamu kerupuku senjata kang
1: kade. Emak aing lah.
0: Ada kang mun teu bayarana.
1: Haling duala duala.
0: Haling duala.
1: Ih, siapa?
0: Naon? Ih, ri akang.
1: Ongkoh nyumput. Tu nya tukangan kai. Kai irungna nolol.
0: Da banyak.
1: Lah, eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naon ye? Modar siapa?

goblok sih euy eueuh bensinana.

0: Dunungan anak ke benang mak abe benang kau yang macam kali kan.
1: Bisa jadi teteh. Sakarat teteh. Desa Pira den.
0: Desa Pira sia. Ya, tu sapiring ini, oi.
1: Di pintu, sapira.
0: Maru kan, ulah ilah.
1: Dunungan itu di kolon, tengah tinggal.
0: Mana wite sana dunungan lah. Hari bapa mana, lah? Bapa mana? Nyumput, lah nyumput. Hebatnya tema kan abdi. Nak usaha kena na, ku abdi tinggali heula panah na, panah na tinggali heula.
1: Sidik sidik, panah dunungan jeung wakang beda. Ucir, dah jauh dunungan malam mas.
0: Eh, nyanyi agan gini ya mah? Kor, ayo dewe kemana ya? Kaget deh kau.
1: Lain awan itu kan? Ada.
2: Hari-hari mana bukan mana?
1: Cana pendang ke naden?
0: Eh, iya kening udah.

Bro. Dah wala. Tolong, tolong. Tak boleh. Tak siap. Loh.

0: Pandawa.
1: Wah,

0: Nak lampah anu nujuk ragot oko pegalan Pati Arjuna sarang denawa-denawa.
1: Doh, iya iya.
0: Astra jingga dawalaku melayang di gegana wiati.
1: Doh, iya iya.
0: Kacarius Iraden Gatot Kasa.
1: Lajang.
0: Nuju naliti kaayaan negara. Nguriling katepis miring anya celang kapadesaan.
1: Doh.
0: Bilih aya bancang pakewuh ka nagara.
1: Iye iki.
0: Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngepret sotir merak ngibing sosotiran tina kendengane pun macan-macanan.

0: Ganza, ganza, ganza.
1: Ulan, aya pikir sanaon. Ulan.
0: Mangkat saring cing pagekan cing saring set pagehikan.
1: Doh, sumohon.
0: Sanajan ieu kasebutna negara aman.
1: Leres.
0: Tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelma kajelma loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa.
1: Ih, katenan bulan.
0: Beh dituna. Anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah.
1: Leres.
0: Dina ngajalankeun roda pamarintahanna teh loba anu kontra ganza.
1: Ih, atuh katenah ulah.
0: Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara.
1: Sumuhun. Da eta ulah.
0: Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan.
1: Uluh, mangga dibantos.
0: Lain ngadong harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan.
1: Memperkecil
0: ulah. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan mah moal eueuh kanca.
1: Ih, atuh tangkos adeh.
0: Moal. Tadi dieu urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha carana?
1: Sumuhun.
0: Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca.
1: Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa katasi lewe ulah.

0: Mudah-mudahan negara
1: Dohwane
0: lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja.
1: Ihin, katernak bulan, mudah-mudahan
0: terlepas tina bala bantuan di Balarea.
1: Semua informasi
0: kalayan mentas supaya dironjatkan dina sagara rupa widang keamanan.
1: Saya
0: dina sagara rupa widang utamina ngeunaan keamanan kanja.
1: Walah, mangga bade diestokeun bulan.
0: Sareng sena ngarerekeun tina kacape Raden Gatotkaca lajeng bade ngamah jumantarane.
1: Iye ge.
0: Melirik busana.
1: Apa busanane Gatotkaca?
0: Busanane Gatotkaca jamang masmur susun tiga sumping maras Rineka.
1: Iye ge.
0: Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga.
1: Engge.
0: Glung cupit sewara palsahun cakan sana.
1: Engge.
0: Alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
1: Engge.
0: Simawe raksukan krean Takusuma.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasane horanana Beraja Hingkang Tumawa.
1: Engge.
0: Simawe Sinjang Wasunona.
1: Suasane.
0: Suasane wanci tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan.
1: Engge.
0: Simawe terumpas ceramah.
1: Pengawasanipun.
0: Pengawasipun bisa mabur tanpa larcang cut teliwanda.
1: Sang
0: cut pengawasipun mau ngecincin.
1: Kayu,
0: kayu bedakan melesat lahu datang gegana mancat kadia merlong tuminat datang arsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng atos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saya mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Jauh.
1: Alah, salamet euy duh.
2: Alhamdulillah, siap jadi
1: ngeta. Yang sang eta ka sukun.
2: Katokeun
1: jeung. Alah, ya Bang Bara deh. Sugan teh saha we, aduh aya kajadian meureun.
3: Tolong.
4: Sakitu ge salamet.
1: Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kajadian naon nya si Cepot Sinawala? Udah. Hei.
3: Udah. Hai akas selamat. Selamat euy. Hari si lain kuring mah pae.
1: Udang sia.
3: Alah.
4: Tulungan
1: coba teuing geuning ieu teh si Mena. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh?
5: Dieu mah.
1: Ha, udang ah.
4: Udang.
1: Udang. Alhamdulillah Gusti gining Bapak Panglima ieu. Ngahacurkeun semua bakti sulan
5: diterima wae. Bagi kajadian naon maneh?
1: Lah?
5: Bagi kajadian naon?
1: Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya.
5: Pangna maneh aya di luhur naon?
1: Abdi teh sieun dialungkeun.
5: Dialungkeun usaha.
1: Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna.
5: Iya, yeah, tuluy.
1: Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna.
4: Sumohon.
1: Geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina.
5: Iya.
1: No, aga nuju ngarencanakeun kitu. Bade ngondang seni itu, seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
5: Aya buta.
1: Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kaharep sakitu. Kagigir sakitu.
5: Truy.
1: Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuna juragjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa.
5: Menta bapa maneh.
1: Muhun.
5: Keur naon?
1: Kangge tumah cenah. Dugi kadi sajajarkeun jeung me bapa abdi. Marukana meureun bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mah pisan mentana teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieta kulan. Dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta.
5: Di mana teh?
1: Di ditu na mae. Abdi teh dialungkeun kurang ku salah sewes buta.
5: Wong edan. Jadi rek ngalan nyawa bapa maneh.
1: Muhun kulan.
5: Di mana manehna?
1: Paling ditu kulan.
5: Init.
1: Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeul.
3: Haling atuh aing tuwur sakalangan sia teh. Atawa si lain teh heula. Kunaha ka jeung haling eta lega jalan teh.
4: Eta jalan ka bulungbung atuh.
1: Heh, masyaallah euy.

0: Ami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta.
1: Duh,
0: untung Gatot Kaca tiasa nyalamet deureunna.
1: Woi. Untung kilat ular.
0: Aduh, Gatot Kaca. Waduh, Paman. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasih. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timalan.
1: Oh, kana.
0: Kenging wartos di Astra Jiga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Eh, si Cepot si Dawala salamet parantos. Nuhun kasih. Palih mana juri-jurigna? Wayahna bantuan newak mang. Uyuk sumana. Belah ditu, rios kawan. Dasar kudu salamet.
1: Alhamdulillah.
0: Nuhun anaking Gatot Kaca. Ya di baledo baik.

0: kamara nanya di lama cara rewe.
1: Bukan teingat tu lalu patan.
0: Atau mana lodar beren. Sampean. Eh, mun urang ngomong. Sahangaran. Aran kaula Gatot Kaca. Hah? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin.
1: Lain da, abog da mabudak kadena.
0: Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Kamana we karep sia? Naon? Kamana karep? Di Jati Asih dasar
1: ada yang tuk di Bandungan ting beri nage atu
0: alah tong dicongeng ke siagelo mau tong dicongeng ke naik mau tong dicongeng ke kurajar waaah

0: Lain mana teh teh dialungkeun jadi teh?
1: Rag-rag di walungan.
0: Oh jadi rag-rag di kali?
1: Heeh.
2: Bukan jarami. Kali angke.
0: Ameh babarinya labarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas?
1: Nama saya?
0: Heeh.
1: Maya.
0: Kuring teh minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule.
1: Alah.
0: Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya cek aing oge rek kumaha. Anjing.
2: Pake maco.
0: Goblok sia. Icu-icu. Ye muni lingas. Di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing.
1: Icu-icu.
2: Oke pasrah
1: tapi. Hey.
0: Muni ngagolosor. Cua ini bobodo mah henteu nyingka.
2: Tapi
0: kemana bieu? Weh, geblak.
2: Aya naon?
0: Ye, bujur aing dikicu terus.

0: Alah, gelong. Gelong itu magajengnya keksya ngap. Itu nya keksya kurang ajar. Wap!
1: Iku manen. Hai, kak.

0: bapak saya di mananya ngumpetnya?
1: Nyumput mereka.
0: Oh.
1: Nyumput ke. Hei. Hei, bau.
0: Sugan teh moal ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia.
2: Uluh,
1: uluh,
2: uluh.
0: Ayo musik.
1: Eta kakana.
0: Wah, meureun kana beunyang meureun. Binti hoy. Ya binti hoy. Iya, modar, modar sa. Aji.
1: Eta gerakan naon
0: eta? Hebat deuleu. Weta. Pesan. Iya. Tah, sia.
1: Aya eta akan
0: teteran. Nyanyi tukang silat ieu jelema.
2: Iya tah. Iya.
0: Woi. Aina jeung dibaulin kitu ah.
1: Serius.
0: Oh, serius, ya, serius.
1: Hmm.
0: Ari sugan jeung euy lain ahli silat.
1: Wah.

Walah dulu itu. Ya dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya hanepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing.

0: de camana.
1: ¡Ay, tú!
0: Asa belan ke depa
2: kapecir
0: kaduhung teu dijejeg weh dola dola kabur sia dola ha kabur kabur buru-buru wah sanajan nepi ka pelemah mana kuaing si Semar tetep di udang aing terek maling pusaka negara Amarta layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moa hasil deui lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar.
2: Kabur pirama
0: kula. Wah, sia moa teu ngulon kaburna di udag. Ay, ay, ay.

0: bapa dewek eueuh.
1: Oh, gaya, Kang.
0: Di dieu tadi nyebutna teh.
1: Ah, ka mana tuh akang bicara?
0: Beuh, silaka euy. La la la la, naon kali sia? Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geuda loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing le. Atawa milu ka rombongan sejen.
1: Ada tara.
0: Urang-urang teangan. Pirang urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Ka inya ka Jati Makmur.
1: Ka Jati Makmur bae ka dieu.
0: Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dinararaga mieling atawa milangkala ulang tahun. Bapak Raden Aryon. Aryon Suharis Restuningrat RA. Kitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kasenian.

0: Departemen Perwakilan Pusat. Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku ketua pelaksana acara. Kang Dodi Darsono rerencanganana urang kayanya sakalian minta ongkos rek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek merek kuring merek minta jam tangan apa ngus ya teh haben we lain ke panayagan engke panayagan apa ngung engke
1: engke berapa ini karek di
0: pangguan hayo atuh mau macet gitu. Hah, kan baik orang seselak kewe.
1: Seselak kewe kadinya.
0: Kemarin dengan bapak, suka tukanya orang kaulan dengan saya gedung. Iya. Hah? Tugening, di Yayasan Amalilah Pusat ya. Iya, permintaan lagu dari bendahara umum ya mah. BPP Yayasan, ya. Bapak R. Peri, ima Bapak R. Peri Sunar, Sunar, Sunarto,
2: Suranto. 102,4 FM, Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpa Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwet teh sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwet.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dengarkan detail ini.
1: Kira-kira terarido mana tu siapa? Tong maksa kencing mana? Tak jadi penyakit tu.
0: Makai jadi terarido sekarang.
1: Mawar modas padang dudukkan kira syok.
0: Oh, jadi gitu.
1: Wari yang dewek jadi kenangan. Era aing ku bapa hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh.
0: Naon masalahna?
1: Urusan ieu geus can angeus geus nyieun deui.
0: Mun teu kaopreureuh.
1: Teu kaopreureuh. Cing dang sia teh geus karolot atuh.
0: Da rumah asa ya geus kolot atuh.
1: Cing boga ka era deui.
0: Ka era gede.
1: Bapa era ion. Suaris restu ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh.
0: Oh nyanya atuh akal.
1: Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea teh.
0: Ageung kaseniman teteh.
1: Kaseniman moh ka masyarakat.
0: Masyarakat. Urukan bakti sosialna teh ageung.
1: Sok. Dalamun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang, mau api mah hieu nya ieu mah nangapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina.
0: Biasa hiburan urang dieu.
1: Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teteh lumayan umur teh 5 menit namahana teh.
0: Namahanana teteh.
1: Heeh. Lumata gerepek seuri geus sapoe teh ngareun-areun. Heeh.
0: Lumayan 4 taun namahan umur
1: teh awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda.
0: Awet muda ongkoh kan.
1: Ningalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh.
0: Mun kasep gitu.
1: Padahal yuswana mah teteh tos 18 taun.
0: 18 taun mah budak.
1: Heeh.
0: Kalau bagi cantik
1: nih. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor.
0: Sumuhun. Pajinang raina.
1: Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri.
0: Belaan.
1: Jubelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh lengkeng mah
0: lengkeng
1: mah udud mah
0: leuteunana
1: sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teteh
0: Bekasi
1: kepala terminal mongko
0: eta teh
1: di Cikarang
0: Candi Paris
1: Can Paris bos pabrik kerupuk
0: kerupuk Paris
1: Antap Prima
0: semua
1: keluarga jati luhur jati asih
0: Can Bapak Kusnandar.
1: Can Bapak Kusnandar.
0: Oh, Can Pak Aso.
1: Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu Cikeneh ti Cina.
0: Oh, ti Beijing.
1: Ti Beijing. Ayeuna deka Itali.
0: Waduh.
1: Marukana urang wano ci surat teteh.
0: Eta teh.
1: Heeh. Pek pikir ku si lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulu-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu.
0: Di dieu akang urang Kuningan ka
1: Garut. Di Kuningan ti Garut ti mana-mana.
0: Di dieu.
1: Doakeun ku urang cing leuwih mararaju.
0: Iya amin.
1: Sing gerde milik.
0: Amin.
2: Marwan di Sukabumi ieu
1: tah. Can di Sukabumi.
2: Pamarwan.
1: Eyang Atin. Eyang Atin.
0: Heeh. Araraya.
1: Lumatak di lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoran lain
0: pemborong lain
1: pemborong lain tua ci kieu we ngagulak gilek si cepot
0: bisa, ya bisa belang-belangan
1: tapi lumayan
0: lumayan belang-belangan bawa akang deh
1: heeh bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Yerkio Amerika
0: keliling Eropa bisa.
1: Ai tamat mah euy dina sagala rupa ilmu
0: kumaha
1: jadi duit
0: oh kitu bener kan
1: heeh can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal
0: formal
1: lumantar ke mati ai ke kahareup mah dalang teh insinyur doktorana
0: sarjana hukum
1: sarjana sabab naon sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula
0: benten
1: ulah nyalahkeun lamun dalang lamun wayang dalang teu payu lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek
0: anu ngaronyat
1: heeh
0: nu ningkat bener
1: heeh dalang tingaleun wawasanana kurang
2: Urang teu bisa
1: ngigeran,
2: teu bisa ngigeran jaman.
1: Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi.
2: Oh, ngigeran jaman.
1: Ngigeran jaman kumaha we carana? Heeh. Oh, dek ada tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik.
2: Jeung lampu.
1: Da baheula mah ngawayang teh jaman baheula mah ah ku obor.
2: Obor mah juru panggung.
1: Ku juru panggung ngabebela. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Heeh. Garepe keur mah geleder yang irungna teh. Ya,
2: benar kan?
1: Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik.
2: Listrik, sound system.
1: Ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison.
2: Oh, Thomas Alva Edison.
1: Urang Amerika baheula mimitina nyeun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh
2: agamana babiogi Islam.
1: Apa arti sebuah nama tanpa karya?
2: Betul, tanpa karya tidak ada faedah.
1: Umatak eueuh gawe mah disebut aga cek urang Sunda mah kedul.
2: Kedul. Kuulen.
1: Cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah.
2: Eh,
1: lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang.
2: Eta teh
1: marukana meureun patung meunang jelema dituna di imah padahal patung teh hayang dielus-elus
2: hayang dibersihan
1: cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki aya digawe mung hartina kedul tah eta patung teh nu kitu kudu dipekprek teh
2: aya pangabutuh gede
1: aya pangabutuh gede
2: aya digawe mung
1: da moal daekeun datang rejeki teh ka nu kitu mah
2: nah
1: dina datangna ge diirit meureun. Ya,
2: letik benar kan?
1: Heeh, cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya?
2: Tanpa karya. Tidak ada gunanya.
1: Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh.
2: Oh,
1: bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab.
2: Ngajawaban leungeun kumaha?
1: Jawaban leungeun teh tingali itu hote jalan aspal, jalan tol naha eta teh meunang nu buntung?
2: Oh, bener.
1: Meunang kokot teh.
2: Jawaban
1: batur mah geus ngajararawab aya gunana.
2: Jawaban leungeun nepi
1: ka kitu. Heeh.
2: Bener.
1: Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana
2: keur ka jelema deui,
1: bener. Heeh, sok. Nah, rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang.
2: Rek dagang, rek nyupir.
1: Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon, nu penting mah ngahasilkeun.
2: Ngahasilkeun.
1: Sabab di dunya mah butuhna harta.
2: Harta.
1: Keur manjangkeun umur.
2: Keur nyakolakeun budak.
1: Keur nyakolakeun budak.
2: Keur ngadidik budak.
1: Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe, digawe, digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar, biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa.
2: Sampai berhasil luar biasa. Betul.
1: Ya.
2: Bener kan? Sampai berhasil.
1: Nu macaknya lebah dia kudu ngalagu hirup mah.
2: Hei, tak urang tengah lagu gitu.
1: Tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh.
2: Naon kan?
1: Kulantaran tengah lagu teh.
2: Tengah
1: legena. Tidak ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek. Ieu apan gamang, saron, bonang, kendang, rebab beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Tapi di mana-mana geus ngalagu, oh geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalagena moal anu ngademo.
2: Cing contohan
1: mode ieu gamang pantina kai teh gamang.
2: Kai jeung panjang kos kereta api.
1: Gara sok lagukeun gamang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah.
2: Ngeunah. Dari tunjang.
1: Barengan ku saron dua antara saron ka hiji ka dua. Luy gener. Bonang jeung rincik. Jenglong.

0: dalam muntah ditipu gitu mah mau ada kenangan aing.
1: Aing Berlin urang ketipu ku si Akang mah.
0: Heeh, tak gitu politik teh.
1: Politik lamas gitu. Lain lamas gitu.
0: Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau ada kenangan panai kitu mah. Padahal yang tulus ngigana dikenangan.
1: Lain kepancing, Rin.
0: Heeh, gitu. Tah, moa irungna demo ceuk nu nonton geunah bapa hajat ngeunaheun.
1: Kedagala geunah.
0: Coba lamun saron geura pek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji salendro.
1: Hiji mataram.
0: Ituna kabeh teu puguh we nakolna teh geura sok.

0: Semar Badranaya.
1: Duh, yeah.
0: Kabur di tempat Hoko Pegalan Pati Na Arjuna.
1: Ya. Yeah.

0: Jang kurang wa
1: melang kabar udah kakang silaing ditinggalkan komo dunungan dulu amu
0: kantos wa mati kitu komo kaputra
1: Oh, ai ngaran-ngaran kanak ai jauh geuning inget wae ai deukeut ti paseaeun.
0: Ai deukeut diomongan geus urang teu
1: Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu?
0: Tukang tewakna teh.
1: Teuy, aing mah can aya pasualan jeung batur deuleu. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya
0: sumuhun.
1: Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Da asli nama urang tepan urang akhirat nya ujang. Kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna.
0: Gumantung kana pagawean.
1: Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana.
0: Sumuhun. Eta
1: kabeh eta mah boh nu iman boh nu teu iman. Duh boa-boa buta teh ka dieu deuh jang. Teuning, heeh we. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah dek nyangakeun sadaya-daya we cing hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh.

0: 天地如花。
1: So, siya. Gesewa hanya nama pengacara mana.
2: Gesewa perintah.
1: Nah, harik minta tolong ke Adnan Buyung Nasution. Nah, harik karuhut si Tumpul.
2: So, harik ojah ke mana.
0: Ah, ai geus ge marek pasrah we sim kuring denun.
1: Heeh.
2: Rek pasrah sumarah we.
1: Ya aing dikira ta ieu mah.

0: panustrungan anak maneh bakal pae.
1: Mangate teuing.
0: Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu emung.
2: Eta sepuh teh.
0: Pek. Dek dikumahakeun kuring. Kudu kitu atuh.
2: Kudu saleh pasrah sumarah.
0: Dina panustrunganna sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep pae mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan.
2: Rawa kelingas teu.
0: Dengge. Jelema di udag mau. Lumpat eta jelema naon sabab lumpat?
1: Sieun.
0: Heuh, bae dituna.
1: Heuh, nyaeta sieun pae. Biakan mau.
2: Hayang salamet teu teh.
0: Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakeudeung deui ge ngagubrag sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap buaya dihanap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya. Naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan ku naon beurit bodas jeung beurit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nyaeta beurit bodas beurit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Da maneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi lu yang duluan pergi mati. Oke? Okay?
1: Mangga. Nyangakeun sadaya daya tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlaya caang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balungbang timur jalan gede sasapuan.
0: Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poe caang salah bener awewe lalaki luhur handap
1: mohon mangga
0: bisi boga hutang
2: kasahawai
1: kene da aya ajang nak keur bayar hutang masih.
0: Besi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara.
1: Besi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teh cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran.
0: Dek dipunci teh ieu maneh.
1: Sumuhun mangga.
0: Da ieu pedangna ieu.
1: Uluh.
2: Heh,
1: pek.
0: Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si lain pek. Alah, nuhun mah. Nuhun aing mah nengke bangkeuna hayang dikulub hayang dibeuleum.
1: Kumadinya we, kumadinya aing geus paeh mah.
0: Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipiraun.
1: kumanu hirup kuring mamangga teh teuing atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai di ruang atuh da asa tina taneuh cenah rek didurupek da asa tina seuneuh pek pek dek dikaleuweungkeun heumeureun ka dupak angin asa tina angin ai wujud mah ai maneh hayang ditahlilan kuring mah moal tahlil ai geus paeh mah peke si lain nu hirup nu tahlil mah
0: syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu syah
1: mangga mangga mangga
0: eh mangga mangga cepugu
1: uluh uluh uluh
0: Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moal moal moal moal dicacag aing.
1: Sumuhun mangga mangga.
0: Moal dimutilasi moal. Aing geus paeh mah.
1: Sumuhun.
0: Semar Badranaya watek wantos. Duduk wong samanea. Mangu satu sing madu terahing kusuma titi sing andana wiri terahing dewa kamanusan parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin
1: lajeng mihelaan maneh
0: nyeta kaluar nyawa na tina ragana nanging iya nyawa na teka tinggalin ku iya denawa lingwang muksua salirana lingwang muksua salirana salira muksua sapisan
1: Asia jempe
0: oh api-api papaehan goblok Asia bar Semar
1: soak murung sieta
0: murak murung jajantung soak kabeneran aing mada temaehan lamun kitu carana mar kuaing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal nu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang kaagungan nagara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginyeum layang jamus kalimusada ai ditaraga dipaok aing sieun dikepung sieun aya kasieun eta si Bima galak teh hirup jelema teh wah ieu wujud dek disakuan teh bae

0: Ari sugan teh lain dek maling layang jamus.
1: Eta sasaran nama benar.
0: Awas ya pembalasan wae. Saha tibana ye?
1: Subuh mun kurang teh.
0: Jeung ieu nu di luhur.
1: Kumaha?
0: Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing.
1: Dugi ka are-are kulang.
0: Dek ditepungan ku aing ka sawarga.
1: Subuh.
0: Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya.
1: Pulang. Akang.
0: Lapur bapa dewek di mana?
1: Ya, oh. Suka teteruskeun
0: apa? Wah, kacakung mah. Katanyung priuk.
1: Kakramutan.
0: Oh, biasanya bapa mah sok cicing dina ieu dina peti kemas.
1: Sok nyempot biasa.
0: Bareng jeung beurit hideung jeung ning.
1: Biasa sok nyempot teh.
0: Lah, naon? Urang kacumariti sih buah kabur bapak teh kacumariti ye. Uluh. Wilujeng tepang ah. Nuhun deh.
2: Ngiring ngalangkung.
0: Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu teh deh. Sanes kuna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, iya mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning. Sugane rek manyer.
1: Sugane kan kada tahu jangan justru.
0: Halah. Nya atuh sugane atuh urang teh dawuh acara eta teh jarang. Nya. Ah, kapok di nyari wae aing. Yo. Di nyari naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing.
1: Itu akan.
0: Temahna mah jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik, memehna mah.
1: Oh, memehna mah rewas.
0: Lapur eh, tapi kaya nak ditungguan cek uwe.
1: Sakitu titik.
0: Oh. Oh, atuh dah.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Beraya Bis, waktu sedang pimpinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 7 kilo.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ayeuh saya mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di comot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabu darana Abah itunya bilih kita tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kopi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unaso mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Gaduh penyawat naon ge?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saata sagala alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu maapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaos teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
3: ningali saha ye alpa propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh ti Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Bapak.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kelangkung 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit beli gitu.
1: Mohon. Ayah ibu nak ya?
2: Ayah.
1: Cobi cingar ya sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawit na, Bu?
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saat terus nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaus na, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Kenapa gitu. Nanti ada kan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng, kaya. Nama terus, kata.
1: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu, ikut gitu, nah. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, timet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya ngosot-ngosot abdi, sobianunya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, di abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah. Suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian si

0: tergantung, katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak, katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian.

0: Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis." "Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, "Ya Rasul, istri saya kelihatannya sebenarnya enggak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ." Kata Rasul, sederhana saja. "Ya kalau memang begitu, ceraiin." "Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia." "Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya." Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem, dia mah diem. setengah mati kita uber-uber, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu misterius problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal, mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandelik babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo si belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir. masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu. Tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah, bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada. Tahu kita barang mahal nih. biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan 1.003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekalilah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'an.
1: Dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
1: Pak Aca.
0: Bapak Aca teh di Palimanten.
1: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
0: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
1: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
0: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
1: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
0: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
1: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
0: Ada konsumsina kumaha alfaporis?
1: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
0: Uninga alfaporis teh di mantan Bapak?
1: Di radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
1: Amin ya Rabbal alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, Dalang Parja lah Manapa, Desa Manapa. Abdi ini di Blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot, tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka musir, ka kuningan di perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan bukuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajuk ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat taun wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten
1: teras. Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saat atas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh sae seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada sae oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pis Ti Amis, nguping kendongeng sarang wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu.
3: 102,4 FM Pis Radio Ci Amis. Musik masa kini.

0: آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي بعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Kak wargi-wargi sadaya, kak bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat seperti simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi alpa propolis, mangga wae dongkap kak pisti amis kak stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana, didoati abdinya Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi iya landong jamu terus alpa propolis. Ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran nanti mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dah teacan ayah iya gitu ya. Teacan ayah iya apa proposal ya. Ya, kak dokter weh, eta dah mangsa dinten, kaditina, kedawi deui. Terasek, tugikan kak, ah, entah sedirerenan kak rumah sakitnya kan. Ya, yang tetos, iya mantan faktor gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos, kumaha, Pak?
2: Aduh, tekia

0: motor ge cacan, iya cacan
1: saya. Terus karaos siatna apanya?
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate, enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin akan dapat penyawat seperti Bapak, mah nggak, Pak?
0: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh penyawat, enggak meser ke garaduh ulah lami ting, kedah dihengalkan ke bujeng tepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
0: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABE kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Ibu saha namina Ibu?
1: Ajah Anah Hasanah.
0: Alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Di Desa Baregdeg, RT 1 RW 2.
0: Ibu teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Sabotol. Namun setengah geus tos karaos. Enak bobot tibra.
0: Oh saya tuh Ibu, Ibu kunaon kitu panyawatna?
1: Lambung teras, nyeri sirah, badan nyeri, sareng sesak.
0: Aya nu paling enakeun anu paling karaos naon Ibu ayeuna?
1: Ayeuna kantun aya dina tuul sekedik, dina panangan sekedik. Cengkring.
0: Ayah asalnya kenaun gitu Ibu tuh warna?
1: Tuh rematik so dokter mah.
0: Kumaha teh Ibu karaos teh enakeun atau kumaha?
1: Nyeri uhun.
0: Pas atos ngaleut Alpa Propolis kumaha enak karaosna?
1: Ilah rampang, bobo tibra gitu emam ageung gitu kumaha.
0: Ayeuna Ibu teh meser ka sabaraha botol ayeuna?
1: Ka 2 botol.
0: Ngalajengkeun mana Ibu anu teh karaos?
1: Ieu tuur sareng panangan.
0: Ibu teh sok ka puskesmas ngangge obat dokter atau teu aya?
1: Mana mana Ibu mah ka Bandung ge diterapi kantos, diterapi anu dibakar ku batu giok ke kantos. Pada saat batu teh cenah saya tapi da teu aya karaosna gitu. 2 tahun Ibu ka mana-mana lalanong, ayeuna baru kenging ieu. Alhamdulillah.
0: Tos ka mana-mana berarti Ibu mah. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Warga-warga anu aya di Desa Baregdeg anu gaduh panyawat kawas Ibu mangga raoskeun meser apa-apa polis ka studio radio PIS.
0: Mohon pisan ka Ibu Haji Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atuh napi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alpa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-37. Wilujeng ngadangukeun sora.

Urang neruskeun lalampahan Sang Kuryang. Sang Kuryang terus leumpang maju ka wetan keun terus manehna leumpang ka belah wetan. Geus cukup jauh ninggalkeun leuweung tutupan aya di wewengkon kakawasaan Kerajaan Galuh. Kocapkeun di tengah perjalanan masih kaayaan di tengah leuweung luang liung. Kabeneran Sang Kuryang teh bet patepung jeung oray anu kacida gede. Cek cohagna mah lamun oray eta calawak, doma atawa kuda bisa asup disahuapkeun ku eta oray saking ku gede-gedena. Porengkal, oray ngaporengkal, sirahna cabangge siga rek macok, kulusur oray maju ngadeukeutan. Bari disada kokokan harita teh jeung hos-hosan. Aing papanggih jeung ora ieu. Aduh. Hei, naon sih teh? Hayang mawu atawa dek ngahakan aing? Sok hakan aing. Sakalian kagok aing mah. Hirup di dunia oge kagok, kuindung diusir lantaran aing semoga dosa. Sok dek pasrah, pasrah aing mah sok orai. Hah? Sok. Nah, calengge. Naon sok teh ngajak nangtang ka aing? Sok. Waduh. Tah, untung teu keunas ya. Aduh, calengge sia teh. Nyemplotkeun peurah meureun teh nya. Aduh. Wah. Oh, untutna gerak sia teh. Oh, pangon sia teh. Eka babuku. Iya, ku buntut maneh sia teh oray. Aduh. Aduh. Aduh. Oh. Hayang wawuh sia teh. Ah. Oh, aing turutan sia sok lah. Sok. Sang Kuryang nurutan. Oray calawak. Ku Sang Kuryang diturutan. Pokona mah sarengkak sapari polahna oray diturutan ku Sang Kuryang. Atuh puguh we. Nu tadina oray rek macok jadi unur-unuran. Ku Sang Kuryang diturutan gerakan oray teh. Tungtungna mah kumaha oray kabur ngajauhan. Ari Sang Kuryang harita geus apal kana gerakan oray. Oray gede eta langsung ngajauhan kabur. Ting sieuneun, ting beureun geus hayang ngajak wawuh. Tapi terumasa dilawan oray teh. Akhirna oray jadi kabur ngajauhan ti Sang Kuryang. Oh, kitu meureun aing apal ayeuna mah. Kahiji eta orang teh yang wawuh jeung aing lain bendek jahat. Da aing oi teu niat jahat ka manehanna. Oh, apal. Oh, lamun manehna hayang gerakan macok musuh, kieu gerakanna geuning nya. Lamun manehna aya dek niat ngakiwarkeun serangan musuh kitu gerakanana aing jadi apal. Nuhun oray ah, nuhun oray, aing apal kana bahasa oray mun kitu mah. Sanajan teu ngomong gerakanana bisa apal kacangging ku aing. aya wae ieu duh di tengah leuweung. Geus di mana geus sabaraha bulan aing ieu mapai-mapai leuweung. Teruskeun ah. Dek ini maju kana sumber panon poe aing mah kawetan, bukan mah kawetan ieu teh. Satuluyna Sang Kuryang leumpang masih tetap di leuweung luang liung. Jauh pisan teu lega pisan eta leuweung, can pangih jeung lemur. Poe-poe saterusna Sang Kuryang patepung jeung maung harita teh. Sang Kuryang geus teu sieun sabab boga kayakinan yen paeh jeung hirup geus ditangtukeun ku Pangeran anu Maha Kawasa. Manehna boga kayakinan tong berora ahli hakan maung kajen ukur si kudawat ti soledad. Lamun geus nepi ka waktuna dicabut ku Maha Kawasa, nya memang kudu maot teh ngaranna. Yakin kana eta. Jadi Sang Kuryang geus teu sieun ku sato naon bae. Lamun manehna kudu paeh jadi caduk maung, Sang Kuryang geus pasrah sumerah. Moal aral subaha. Eta maung bari ngakerem ngadepung rek nubuk. Ku Sang Kuryang diturutan
mau ngakrem, ngakaur, kokoet, sang kuriang lutan gerakan mau. Aing teu bisa ngagerem, teh cuma gere sorana tuh. Ah, oh, dekat rontok sih teh. Ah, sok lah, ayuk lah gerakan mau gitu sok, sok, dengarkan aing sok, ayo sih ya, sok, sok, beresi. Es, teu bisa sih ya. Ah. Maung, maung. Naon sia teh? Eh.

0: Mal benang siap. Mal benang siap mau ya. Nah, sedeh. Waduh, etal wuncat. Kacida siate, aduh. Tuh, ayah manuk tuh ngelepers ya. Sok tewa kumane, siate. Daing ngomal benang. Manuk benang ayah kumane. Luncat sakit luhurna gitu. Waduh, waduh. Hebat ya mau, yuk. Nah, undai mana? Nah, saya nggak depong. Mau ngagerem, ngagawur kokoet. Sang kuriang nurutan. Tung nama maung temunur ngajauhan deh. Sang kuriang kelah nuturken. Asa diajak ulin ku maung teh. Maung terus ngalontok kelah linde kebaturan ngabaturan sang kuriang rita teh. Hayang jadi batur maneh teh. Alus euy. Heeh, da kuring oge misobat atuh. Ceuk Kangjeng Ibu antara manusia jeung sato teh sarua asalna, ciptaan pangeran. Balikna bakal ka tempat asal nu sarua. Jadi intina teu meunang musuh meureun urang teh nya. Da boga rasa jeung boga rumasa sato oge. Ari sato ari teu diajak musuh mah meureunan. Anger we sarua misobat. Heeh, alus. Kuring misobat ke anjeun kabeh satu-satu di ileuweung misobat jeung aing misobat ka manehanna. Kumaha? Alus hayu lah dengan baturan aing. Hayu sok maneh mah biasa we masing-masing aing mah ini ye kawetan ye kitu kaayaan sang kuring harita. Terus poe-poe anu satuluyna sang kuriang lempang di eta peuleuweungan maung jeung oray masing-masing dina kahirupan masing-masing tapi tetep di mana manehna butuh sang kuriang butuh pasti eta daratang antara oray jeung maung teh.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, Alhamdulillah
2: sarang saha namina teh?
3: Ibu Ida.
2: Mun bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh.
3: Karena salira upami es nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Terus.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan anu tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: gitu. Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Nah tenun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81
8: bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirtagaluh ke-38,
9: kembali Perumdam Tirtagaluh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh.
8: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
9: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
8: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagaluh.
9: Hubungi Perumdam Tirtagaluh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
8: Promo kemerdekaan Perumdam Tirtagaluh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirtagaluh.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
2: Matanya perih, gatal, dan berair.
1: Oh, berair. Merah.
2: Merah, ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu, Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
2: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: Radio Peace FM.
5: Peace Radio
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: naung jeung orai masing-masing dina kahirupan masing-masing. Tapi tetap di mana mana butuh, sang kuryang butuh pasti eta daratang antara orai jeung maung. Satuluyna amprok leuwih jeung monyet. Eta monyet ting gurayang, ting calekroh, ting galajleng, ting karaya pinadahan. Ari sang kuryang kabitaeun deui. Aduh.
1: Mau teh.
0: Meni ganeng. Waduh. Tinggal rajenengnya di dahan-dahan kai. Wah. Hebat ya aduh. Lamun aing bisa narekel, bisa luluncatan di leluhur tangkal kai. Wah, hebat cina yuk. Sang kuryang kabitaeun ku eta monyet narekel. Naik kena tangkal kai. Lompatan di dahan-dahan kawas monyet. Kulawil, kelaya, kubrak, idu, kududuh. Hiya, S-I-A. Hiya. Diturutan si aku angil. Aduh, aduh, ambil tegubrak angil. Hap, lompatan luncatan kawas monyet we atu badis sang kuryang teh. Kulawil, kalayang, kubrag kana rungkun are cariu. Sang kuryang rewas, monyet rame di sarada kawas anu jeung seurikeun. Ari monyet ngadon ting cerewet, ting koreak, priting calekroh di luhur tangkal. Jiga anu jeung seurikeun ka sang kuryang. Aduh, nasya teh. Kurang ajar sia dasar monyet sia. Aduh, aing labuh teh celaka kalakalin ditulungan sia mah. Maka jeung surak sagala. Ting tarengo, ting tarengo. Mun ceuk urang mah sareuri eta monyet teh. Nah, atuh make yang nurutan da masing-masing boga kabisa atuh. Kitu mun ceuk jelema mah eta teh. Tapi keukeuh sang kuryang hayang apal gerakan monyet, cara luncat, cara ngarawel tangkal, cara ngarawel buah, terus kitu jeung kitu. Aduh sia, aya kadua nulungan kana cilaka teh sia mah. Dasar monyet sia, karena jeung seurikeun sia teh. Lamun batur cilaka tulungan heula lain jeung seurikeun. Ieu mah kalau kadirariung kalakak seluserian batu celaka teh tulungan heula sia teh kakara. Dasar sia monyet sia awas sia. Sang kuryang ngorejat hudang tarekel naik deui terus ngugurayangan di dadahan ngudag-udag monyet anu rame tin calekroh terus diudag daya ka paur daya ka sieun kuntayang kurayang ceng luncat. Terus jika monyet we narekel kurayang luncat ceng langsung salto sarupa sang kuryang teh terus diudag daya ka paur daya ka sieun lila-lila jadi tuman nya akhirna dina gugurayangan teh kawas monyet teh sang kuryang teh puguh we atuh kitu gawe teh cukup heubeul lain ukur sapoe dua poe di eta leuweung teh nurutan gaya monyet. Tungtungna sang kuryang bungah pisan geuning sang kuryang teh teu langsung diwarah ku alam manehna sacara teu langsung diwarah ku alam ku sasatoan dididik ku si bumi dilatih ku makhluk leuweung timiti orai monyet uncal terus naon sagarupa nu aya di leuweung monyet curili jeung selebana ngalatih kana gerakan-gerakan jeung sifat-sifat manehanana. Dina hiji poe sang kuryang leumpang di nagawir mangih guha anu kacida jerona jeung gede eta guha teh bus ka jero niatna marek ngadon reureuh sabab panon poe geus ngulon harita teh hartina geus tekwan ciburit hartina geus rekwan ciburit maksud sang kuryang mah rek ngadon meuting di jero guha. Aduh, geus dek burit yeuh. Aing kudu di mana sare itenya? Ah, iya. Di jero guha sigana mah yeuh. Cocok iyalah. Barang bus kadenge soranu recet pating caruit. Ari ditelek-telek horeng loba kalong agarantung. Malum kalong atuh. Jadi sarena teh suku di luhur ngait dina batu hulu na kahanap. Ari sangkuriang heraneun tapi jadi penasaran. Hayang nurutan deui wae manehna teh. Aduh,
1: nya kalong ieu di jero guha bisa hees bari ngagantung.
0: Aduh, bisa ari kuring moalnya. Maklum sangkuriang teh hayang sagala apal, hayang sagala nyobaan.
1: Piraku kalong teh sarena ngagantung di luhur. Bari teu dibere akal jiga panusa, ari aing pan manusa. Piraku aing teu bisa.
0: Aduh, tapi nahanya.
1: Lamun eta hees bari nangtung, sirah dihanap, suku dikaitkeun dina batu di luhur.
0: Nah, teu gagabah ari nu kitu, gagabah cukuring mah yeuh.
1: Aduh, kumaha lamun kalesotan, meureun bakal ragrag hanap.
0: Aduh, kabayang aing lamun jiga kalong. Sare jiga kitu, sirah aing ningang batu meureun
1: ieu mah yeuh. Mangkaning sirah aing teh pan ite bapak neungeul si emma.
0: Aduh, emak dayang Sumbi.
1: Duh, kerasa keneh ieu can cager-cager ieu sirah yeuh.
0: Duh, sangkuriang bari nangkep sirah harita teh. Saterusna eta kalong anu keur ngagarantung teh sigana mah kagaruahkeun kosorana datang jelema anyar ka dinya ka jero guha. Atuh breng ratusan kalong hariber di eta guha. Hiber tapi teu kaluar. Mun ceuk urang mah kaganggu sigana mah maehna keur hees aya datang jelema anyar pinangih. Terus hariber ngulingan sangkuriang di jero guha terus we muter-muter aya ratusan mah jigana mah eta teh kawasan nu hayang nyameran. Tapi heran eta kalong teh eueuh anu keuna, eueuh anu macok.
1: Ngoriling we kitu
0: ngan sora na mani gandeng.
1: Waduh, ngakuruh mata keung
0: kawantu di jero guha atuh.
1: Nah sia teh naonan ieu teh?
0: Waduh, geus deukeut euy.
1: Waduh,
0: ah antep aing mah deg dicocoan, deg di gegel kumane sok bae sabodo lah. Sugan raca we awak aing. Cok.
1: Aduh, ganeng sate aduh, ganeng aduh.
0: Aduh,
1: disarada meunting caruit kieu aduh.
0: Aduh.
1: Aing nyong sora tak-tak
0: Nani teh.
1: Aduh.
0: Wah.
1: Geus kitu mah teu kungsi lila,
0: eta kalong teh terus hiber ka tempat masing-masing ngagarantung deui. Cep jempe teu aya nu disada. Ari sangkuriang ngahuleng mikir, dibalila ka harti nyeh seuri sorangan.
1: Aduh, kalakuan sato, pasti kalong teh ngahatean ka aing atawa hayang babuh jeung aing supaya aing nurutan.
0: Keun sia
1: ah. Aing rek nurutan lah. Rek nurutan jiga maneh heesna ngagantung suku di luhur, sirah dihanap.
0: Aduh, rek diturutan sia ku aing.
1: Piraku teu bisa.
0: Jeungna deui nasieun-sieun teuing moal.
1: Paeh mah aya nu ngatur anu mah kawasa.
0: Mun aing mun téh mah kudu paeh bari sare bari ngagantung jiga kalong,
1: keun bae teu naon aing mah pasrah lah. Pasrah ya nama kagok hidup oge.
0: Cobaan ah, dari cobaan ah pokoknya mah sare jiga kalong imah di iya jero guha bisan teu ieu aing ieu. Dasar sangkuriang gede wawanen sarta kuat keyakinan kanumaha kawasa. Karayap manehna kana batu terus muruk langit guha neangan pamuntangan anu sakira-kira bisa dipake ngaitkeun suku.
1: Aduh, kumahanya yuk.
0: Aduh.
1: Kira sugana yuk.
0: Aduh. awing. Sang kuria ngagantung nurutan kalong, suku di luhur sirah dihanap. Leungeunna sidakep nurutan kalong, repeureum teu beda jeung kalong harita teh. Kersaning Yang Mahawidi, sang kuriang bisa sare nurutan kalong, tibra nakeranan. Tapi sukuna tetep pageuh ngait kana batu ngan sang kuriang teu nyahoeun. Basa manehna tibra sare kalong mah nungtutan hiji-hiji barigil. Sabab wanci peuting mah maranehna teh bubar. Jeuna wanci peuting mah laliar neangan hakaneun. Da biasa kalong mah mun beurang hees, mun peuting pasti ngider neangan hakaneun. Atau cul sang kuriang mah sorangan ngagantung di jero guha. Kitu kaayaan sang kuriang salila di perjalanan. Sasa tatapa bari tirakat barang dahar sakapangih ukur pepucukan jeung bubuahan bongborosan kadangkala poho kana dahar puasa aya kana tilu poe tilu peuting beurang jeung peuting bari terus leumpang maju kawetankeun istuning sang kuriang tara ngadahar daging tara maehan sasatoan ayeuna mah sabab ayeuna geus jadi sobat jadi baraya, jadi guru, nak, jadi baladna. Tong borok itu, sideum leutik oge lamun katincak manehna langsung ngagereneng. Karunya teh teuing, ieu teh da sato teh sobat kuring. Mung, nincak sireum oge lantaran bisi paeh katincak kumanehanna. Tong rodaah bisa ngadahar, nincak wae ulah nepi ka paeh. Mung sang kuriang teh. Eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa, hayang hirup, hayang bebas. Hayang mekar jiga manusia.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Ya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu
4: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
4: Ta ieu anaran teh panas angentenya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
5: nyeri ayai gugah ge teh tur teh.
4: Rurung kujutan pangintenya.
5: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
4: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
5: Ah iya teh malah aminya teh 8 sasi.
4: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
5: raos weh
4: raos ya kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setelah ayah cenanya
5: nya
4: leungi cenanya ke babu cenanya
5: nya kemanak meni edat ke raos teh ya
4: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tengu gak
5: tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta raya apa dia ta singkarajun
4: mohon
5: asa dikerihan iya ta asa dicocogan gitu
4: terus tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
5: Alhamdulillah ya nate.
4: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
5: Tilu kali kemerima
4: kasuk
5: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah mo. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
5: Tilu genep tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat.
4: Genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangitannya. Tilu kali.
5: Tilu kali.
4: Oh berarti.
5: Mulai sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
2: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
3: Sahabat sehat, keluarga.

tong roda bisa ngadahar nicak wae ulah nepi ka pae mung sangkuriang teh eta teh sarua ciptaan anu maha kawasa hayang hirup hayang bebas hayang mekar jiga manusia. Gancang na carita sang kuriang geus mangbulan-bulan lumampah anger maju kawetankeun nu jadi patokanana panon poe atuh panon poe di mana sumber panon poe bijil lamun panon poe bijil nya kadinya sang kuriang muru sang kuriang tepungkal pengkol tepungkal pengkol eta baraya kalayan tuluak liuk tara milihan jalan anu rata tara neangan anu babari kajen cungkrang kajen pareang ku sang kuriang tetep disorang mung mengkol da bisi salah tujuan bisi balik deui ka urut bisi tepung deui jeung indungna anu geus ngusir ka manehanna nya eta dayang sumbi teh atuh puguh baraya sang kuriang beuki kuat unggal peuting kaipunan unggal poe kapanasan kaanginan kahucanan tara rieut tara salesma tara nyeri awak kuat kawas bagong gagah kawas gajah wanian kawas singa teu aya kasieun karempan jeung kakeung eta sang kuriang salila di perjalanan rupa-rupa sato geus kapangih ku sang kuriang kabeh eta sasatoan jadi sobat manehanna kadang-kadang anu jadi guru jadi batureukeung taya anu ngaganggu taya anu binasa taya anu ngagokan malah kabeh jadi sobat sigana sato teh kawas nu bisa diajak nyarita ratusan tanyakan ratusan pudunan ratusan gunung pasir jeung jungkrang geus kasorang ku sang kuriang nya akhirna sang kuriang dina hiji mangsa jog anjog sang kuriang mangih nagara nagara leutik tapi resik kalaban subur makmur eusina manusia aya karatona aya alun-aluna aya rajana aya penggawana lengkep sakumaha umumna nagara pinuh ku jelema-jelema tukang tani aya tukang dagang aya rupa-rupa di eta nagara teh kaayaan memang aman tentrem tapi aneh sang kuriang mungeun cicing di jero nagara manehna bisi sawaktu-waktu patepung jeung indungna kacida manehna teh meureunan sieun ku indungna teh mun patepung teh bisi diusir deui lantaran maehna rumasa geus nyieun kasalahan nyaeta maehan anjing si tumang teh teu lila atuh sang kuriang teh di eta nagara teh nya meureun bubulanan mah aya tapi tebetah istuning da lain eta nu dik dituju ku manehanna oge kitu bari terus tirakat tatapa berata biasa ngajalankeun puasa bukana ukur kitu we ngadahar dangdaunan bubuahan sarajan di jero nagara aduh aneh aing tebetah di nagara komo kudu loba patepung jeung jelema-jelema anu hirupna saraka hirupna dolim mending leumpang deui aing aing dek leumpang ka wetan supaya jauh jauh pisan jeung indung pang pang mah bisi kanyahoan ku indung aing mending aing leumpang deui nurus kana lampahan gitu nya lah mending tebawuh jeung jelema we daripada picecapekeun lieur geuning jelema teh nguruskeun kadunyaan we pagawéna teh nepi ka sirih bintih jeung babaturan sirih cekek jeung babaturan malah mah gara-gara hayang harta banda poho ka kolot poho ka dulur bapa poho ka anak poho ka pamajikan deungeunah aing aduh ku kaayaan ieu nagara mending aing leumpang deui imah ieu sugan neangan sumber anu bisa aing tengtrem ati tengtrem pangpangna mah sok sieun kapangih ku indung aing
Kitu putusan Sang Kuriang nyatar wes leumpang deui. Sababaraha nagara geus kaliwatan ku Sang Kuriang. Lemur-lemur geus teu kaitung, desa geus teu kabilang, kabeh diliwat di sorangan teu wani eureun, teu wani reureuh eta Sang Kuriang teh. Sanggeus ngaliwatan sababaraha kampung, malah geus kaliwatan sababaraha nagara, nagara leutik. Dina hiji poe srog manehna ka sisi walungan gede. Cai na gede mani umpa.

0: lantaran ia berlari itu teh nuju ke belah wetan. Aduh, kumahanya aduh. Kerkitu teh aya anu ngakareong jiga palid, rupana hitung kawas catang. Naon itunya? Tanggal kai itu teh. Waduh. Sang kuriang kailhaman. Manehna boga niat rek nyeun rakit ku tangkal kai saguruntung. Pasti palid nu akhirna bakal bisa mentas kabeh ditu. Tapi teuing kumaha carana? Bibirna hideung ngagero nyalukan ka eta catang.
1: Hei, catang. Catang.
0: Kadieu sia catang ieu. Ka sisi aing rek mentas ieu. Kresaning yang dumampara. Catang ngadengeun kana omongan sang kuriang.
1: Kaliong ka sisi geduk kana batu.
0: Ku sang kuriang disampeurkeun arigok teh. Waduh, cawau huluna. Si horeng lain catang geningan buaya anu kecedak gedena.
1: Gebeg.
0: Sang kuriang ngarenjak geureuwas tapi teu katutuluyan pok ngomong. Sugan teh catang, sugan teh tangkal kai sia teh. Aduh, da eta rupa hideung. Pek teh buaya geningan. Ya, buaya, dagekeun. Lain cecalawakan tidur sia. Aing sang kuriang ye. Sang kuriang aing teh. Dengekeun sia, bencalawak wae sia. Dengakan aing. Aing teh ye sang kuriang buaya. Sang kuriang anak doraka tindung. Anak durhaka. Jelema sangsara. Aing geus diusir kun jadi indung. Cina jauh. Jauh pisan ti anjeunna. Aduh. Lamun sia hayang akan awak aing kop geuleg-leg ku sia. Asal geus pastina yen aing kudu paeh ku sia. Sok. Lain calengap kitu sok, sok. Moal ngalawan aing mah. Hayo sia boya. Buruk sia. Sok. Buruk sia dekaleg-leg aing. Buruk sia kagok aing mah. Paeh-paeh di dieu. Geus pastina teu mah kawasa aing kudu paeh di dieu sok, leg-leg ku sia. Hah? Kagok. Aing teh anak durhaka. Buaya. Ibu, ibu. Teng-tengan ibu. Tapi kan ngusir aing. Ngusir aduh. Ngusir abdi. Ya tuang putra kata langsara bu. Duh. Gusti. Duh mahagung. Kudu kumaha. Aing hirup sorangan. Terus leuweungan. Mapai-mapai. Lempang. Kadang-kadang aing sok kaleuweung ka reuma, aing tegurawil dina lampi. Sok. Leg-leg kumaneh? Buru-buru buaya. Buaya cakep leuh huluna, henteu calawak deui. Buntutna ngagibeg lalaunan. Cai oyag, lambak leutik ting siriwik. Buaya teu daekeun jauh. Matana bolotot ka sang kuriang, tapi teu wanieun ngaganggu.
1: Nah, si tengah akan kain. Pan geus calang api teh. Kalangan ngatup deui. Nutup deui. Aduh, buaya.
0: Tebeki. Karena daging aing. Mun tebeki awak aing. Cik atu aing tulungan, buaya. Pentaskeun ka belah wetan, buaya. Aing teh hayang mentas. Sugan mah catang tadi teh nu palid. Bek teh maneh geningan. Moal, moal kuring ngaganggu. Ngan tulungan kuring. Tulungan hayang mentas ka beulah ditu. Ari buaya jiga nu ngaret ti atuh baraya, awakna malik terus ngambang kawas catang. Sang kuriang teu hangham teu salempang gajreng luncat kana tongong buaya.
1: Aduh, syukur maneh nulungan kuring. Hup. Hup.
0: Jenang tung ajeg dina luhur tongong buaya. Keleuyeung buaya maju ke tengah walungan. Sang kuriang dipentaskeun ku buaya. Kaleong rada kahilir nuturkeun palidna cai tapi bari ngojay ngala kawetan. Nya akhirna anjog kanu dituju. Reg buaya eureun. Jut sang kuriang turun ngincak batu sisi cai bari ngomong.
1: Aduh buaya.
0: Sang kuriang nepakan tongong buaya jeung hulu buaya.
1: Aing kacida ngeunuhunkeunana, beral atuh geura init bisa rek neangan hakaneun.
0: Kami mah rek leumpang deui ka wetan ieu teh. Rek

0: Tuhan jadi indung buaya. Sieun gue indung teh. Bongan ngusir ka aing. Hayo. Hayo Jung. Jung gerak ini. Nuhun nuhun nuhun. Hiji waktu kuring butuh bantuan ku anjeun. Atau kuring dek ngabantu ka anjeun. Kuring sang kuryang ieu buaya. Sok kuring misobat ka anjeun. Kabeh sasatoan nu aya di eusi alam jadi sobat kuring. Sok buaya jika nungarati ngoloyong harita teh ngus kitu masang kuryang lempang deui maju kawetankeun teluwa kliuk terara tleret terus lempang lempang lempang jeung lempang bari luar rawel karadang daunan pupucukan di dahar bari lempang harita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
2: Di radio.
1: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
2: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wayeh.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes mak. Ah ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

Ngas kitu masang kuriang lempang deui maju kawetankeun. Telua kliuk, terada treret, terus lempang, lempang, lempang jeung lempang bari luar rawel karadang daunan pupucukan di dahar bari lempang harita. Ari buaya terus ngoloyong ageuleuyeung. Balik ka urutna tadi. Sanggeus kitu sang kuriang lempang deui maju kawetankeun. Terus maju ngetan. Telua kliuk, terara treret, terus lempang bari rual rawel kana dang daunan kana pupucukan di dahar bari lempang harita teh. Sanggeus cukup jauh sang kuriang lempang, akhirna gok ka sisi sagara. Sora ombak ting jaragur, seah ngaguruh mata keung. Angin laut tarik nembak kana tatangkalan atuh puguh tatangkalan di eta basisir teh di eta sagara teh ting plenod kawas rek beungas kalakai hiber pating kalayang. Manuk-manuk laut recet patemalan jeung pada baturna bari ting kalayang di selang-selang nyamran lauk ti laut teh. Sang kuriang ngajanteng dina basisir muraleng melong ka laut neuteup cai sagara anu umpal-umpalan. Sang kuriang mikir kumaha carana meuntas lautan, kumaha carana nalukeun sagara. Mangkaning ombak napating jungkiring, lambak na teu beak-beak. Sorana ting jelegur neumbrag kana batu karang nu aya di sisi basisir. Angin seah ngaguruh. Mangkaning sang kuriang teh teu mawa alat, teu boga rakit atawa parahu. Balik deui ka tempat sejen mung da keukeuh bisi pangih jeung nu jadi inung nyata Dayang Sumbi teh. Sang kuriang geus buleud hatena, giling pikirna rek lempang maju kawetan supaya jauh pisan ti indungna. Rila-lila kapikir kailhaman ku buaya anu kungsi mentaskeun manehna. Barang teas pasti ngangkleung dina cai anu loba. Geus kitu sang kuriang ngomong sorangan. Aduh, aing teh manusa diciptakeun ku maha kawasa. Aing kudu nyieun hiji pagawean pikeun kalancaran tujuan aing. Aing ini lempang jauh lain kahayang aing, tapi ieu istuning kersaning nu maha kawasa. Lamun nya usik malikna manusa dikersakeun ku nu maha kawasa, anu kawasa kudu ngaijabah kana paniatan aing. Kudu ieu mah. Ya Pangeran nu maha kawasa, tulungan atuh kana niat paniatan aing. Kitu tekad jeung kayakinan sang kuriang. Terus malik breh aya tatangkalan rajeg ting plenod ketebak angin. Ku sang kuriang diteuteup ditelek-telek cukup keur dijieun rakit. Terus eta tatangkal teh dideukeutan sarta dituaran sabisa-bisa ku peso kersaning pangeran. Eta peso sang kuriang jadi matih, jadi bisa dipake nuar kai anu sakitu gede na. Padahal ukur peso kadang-kadang peso jiga ragaji, kadang-kadang peso jiga kampak, kadang-kadang peso jiga balincong. Pokoknya mah kabeh oge teu kaharti ku akal. Tapi sang kuriang percaya lamun anu maha kawasa tos keresakeun kana hiji alat hiji barang bisa mampuh nuaran tangkal kai, pasti bakal bisa. Sasugrining eusi alam, boh satona, boh kakayona, kawas anu talu kasang kuriang, daek dikitu dikieu oge. Eta kabeh istuning sang kuriang percaya kana maha kawasa. Peso bisa pake nuara tangkal kai, bisa pake neutekan tangkal kai, padahal peso teh ukur barang leutik apa. Borobot, borobot, katangkalan parengas larungkan. Terus eta sang kuriang teh motongan eta kai
jeng diberi kekuatan kunumah kawasa, sang kuryang teh gede tanagana. Diakutan eta ka sisi laut, dijajarkeun, terus dibengkeut, didempet-dempetkeun, dihijikeun. Dijajarkeun, dibengkeut, didempet-dempetkeun, dihijikeun. Nya akhirna ngawujud jadi rakit harita teh. Nyaan di dieu meureun ka kawasan nu maha kawasa teh teu mampu kapikir ku akal manusia. Ieu pangeran ngaijabah kana paniatan aing. Pangeran kudu mere kakuatan ka aing. Anu boga niat rek ngambah sagara, rek nalukeun laut, rek nuju kawetankeun. Kitu ceuk sang kuryang. Terus manehna ngagusur rakit ka tengah lautan. Rakit geus kambang, ceung sang kuryang nangtung dina rakit. Si rakit ngangkleung terus maju ka belah wetan harita. Beurang deui, peuting deui. Gunta gantina poe tayareureuhna. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan, parat bulan jebul tahun, numu-numu hitungan waktu, namah-namah bilangan mangsa. Anu teu aya kenatna, teu aya eureuna. Sang kuryang terus lumampah ngamah sagara, ngangkleung di tengah lautan, nalukeun laut. Saterusna sang kuryang turun gunung unggah gunung, mapai lebak jeung sampalan, mentas ngaraas walungan, mangih nagri nyorang nagara, leuweung ganggong simagonggong, leuweung hideung anu tara ka sabaku manusia. Eta di satengahing perjalanan rupa-rupa nu kapangih, sato hewan anu bageur anu galak geus kapangih. Jurig, jin, setan, siluman, ganarewo, durubiksa, kapangih, jeung papangih, jeung sang kuryang. Ari nu jadi sabab luntana sang kuryang sasat bari tatapa tirakat. Sang kuryang teu mikirkeun haliah dunya, dahar sakapangihna. Bari dibarengan tumamprak ka maha kawasa, panteng kayakinan yen usik balikna manusia angin ku pangeran, pangeran anu maha gagah, maha agung, wijaksana, maha sagala-galana. Teu matak aneh atuh lamun sasugrining eusi alam taluk sujud kumawula ka sang kuryang anu kuat tapak di sagara, kuat tirakat di darat. Batinna beki kuat, jiwa nak nyakitu keneh, waruga wabeg, kulit liat, tulang teas. Kitu kalaman ku sang kuryang waktu harita. Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya, waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuryang kaburangan, karangan Kiliksa, bagian ka-37, urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun, insyaallah dina dinten enging, Abah Damis ngadongeng deui. Di radio, nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana, dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sono kalau teh wae.
1: Sami nun. Ti abdi ge ngahaturkeun semah pangabaso. Pangabaki. Biwir.
0: Nya.
1: Pangabaktos.
0: Diterima sehingga.
1: Aya pikir saeun naon ieu purwa juragan onta reja sungsung.
0: Memang aya hal-hal anu bakal dipikir repot.
1: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh kok kunyuk juragan anom.
0: Ula diterima wala.
1: Diterima cenah walau.
0: Yo
1: walau. Kalihna ti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Reuas ongkoh. Sumun tara-tara ti sasare we agan ngeresakeun sumping.
0: Iya, naon? Sono kaula teh.
1: Sumuhun abdi oge nya kitu kumaha di ditu tuang ibu damang.
0: Deh. Sae naon?
1: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman teu ngiring.
0: Paman naga tasmala.
1: Sumuhun.
0: Henteu.
1: Duh bageur teteh aya penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
0: Ya.
1: Tara lepat deui.
2: Mang
1: entat
2: kan?
1: Mang entat? Perukana. Ka abdi oge cecesin.
2: Matak-matak.
1: Ari abdi nuju ngalamun teh sok ceceh.
2: Naon teh?
1: Bako tilu lempeng ceceh.
2: Nya.
1: Ka kuring nya kitu.
2: Naon teh?
1: Ka bapa mah sok merena teh dompet teteh.
2: Ya.
1: Ta endong nu dibawa ku bapa teh teteh ti juragan entat.
0: Ihi. Wah,
1: iya nun.
0: Kieu itu mah. Kaulah dungkap panitia saperkara hayang pangijing gua sapra putra.
1: Leres, leres, leres, leres.
0: Kadua na perkara.
3: Kaulah teh. Sasat ku kangjing ibu nyaeta dijurung-jurung pikeun halumampah naroskeun kawa Semar Badranaya nanyakeun pijodoeun kaula. Jadi kaula teh dina waktu eta boga tekad hayang bojoan wa.
1: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
3: Hish, naon sia kunyuk?
1: Nah, cuma ngapangih jeung kabungahan ngaguik we.
2: Aha. Terus biasa.
1: Has teteh ciri has.
2: Iya. Tanda-tanda.
1: Ai has teh naon?
4: Oh, has.
1: Heuh, naon? Ning aya abus ka ruangan teh sok tiis ti luhur teh. Si beleguk nu kitu mah use, use.
2: Naon naon?
1: Oh, usye ling. Tobat nu mata kudu naek bergaul oge. Ase. Sebelum ase mah tukang tahu. Pugu tukang tahu mah ewon.
2: Ya.
1: Ya. Ewon mah tukang moro bagong atuh.
2: Ya, bagong mah.
1: Pugu bagong mah juga cepot.
2: Ya, cepot mah.
1: Cepot mah bagong keneh. Minggu siapa truk.
3: Ay ay ay kalah heureuh sia. Kunyuk.
1: Palai garwanun.
0: Ya, mah.
1: Ka urang mana ka saha? Ka urang mana, Sin? Nuhun eh panginten abdi teh sasogian deui kangge sumenir ka Ju.
2: Sumenir.
0: Dek sumenir naon maneh?
1: Lah,
0: dek sumenir naon?
1: Ah, saya aya we marmot nya.
2: Ah. Ah, banyak.
1: Sawayos teh abdi gaang.
2: Eh.
1: Nah, makanya jeung sumenir gaang. Oh, oh kayak datang ke itu pan loba nu lalajo. Ayo gitu, abuskan kana cili muning.
2: Ya.
1: Pan abrug-abrugan muning nate.
2: Ya.
1: Nu lalajo pan paburisat.
2: Ya.
1: Siya mana kana pidora kaun wae ngomong teh.
2: Oh,
1: telengas, telengas nu gitu teh. Kasahanun.
0: Yeta itu kitu wae. Kaula teh cad menak pijodoeunana jeung can ayah we anu cok panah hati itu wae. Taku kituna kaula teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun ne ka Uwah Semar Badranaya tanyakeun pijodoeun sabab Uwah Semar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodoeun.
2: Ya.
1: Nah, agan tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamus kitu nun.
0: Trisa, trisa. Cik, Uwah teh kapan hiji kolot anu barang dipercaya? Semar sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. Percaya kaula ka Uwah.
1: Percayaan ten abdi ka Uwah sih.
0: Skel sia.
1: Ye naon ieu teh? Nah tu sia nyebut Uwah. Eh, poho nya. Nya punten nya tu papap.
0: Coba.
1: Si kunyu.
2: Kagula nyebut Uwah.
1: Teu meunang nyebut Uwah ka bapa mah. Nya ka saha aing nyebut Uwah? Ha? mun kabah aga nyebut wa.
2: Ya. Ya, wa aga bener.
1: Wa aga tuh.
2: Kenapa?
1: Atawa aki anik.
2: Nih.
1: Teterang wa teh nun.
0: Percaya ka wacing mah.
1: Cing atuh pakanya grepeleng. Saha pijodohna ka urang mana bari sakaliannya pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina. Dicekek siap weh ah. Ngomong weh sya. Udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan. Lain tinu kitu sya kunyuk. Nah di mana weh milik mah?
2: Ya.
1: Haram teteh dulu. Haram sya teh lamun eleh. Ih, kola.
0: Cik weh.
1: Ya atuh dina resan dieuk kumaha upami urang nadran heula weh nun. Urang nyekar heula we.
0: Kasaha wa?
1: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana. Nyekar si ka kuburan. Nyeun sing da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing ngarareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
2: Nah,
1: oh, da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun dicempok rek anger kene sakitu. Oh, nah, ada jeung ai karuhun kumaha barang hakanana cik dek teh?
2: Kumaha?
1: Oh, rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh.
2: Ya,
1: rujak kalapa, rujak jau.
2: Ya.
1: Tek bengek cik wae rujak.
2: Ya.
1: Cenah jang karuhun peledeg panikukusan ada. Nyangakeun babakti ka karuhun teh anger we geuning eueuh nu nginum.
2: Ih,
1: macak engke mah ku dewek engke mah. Yo. Tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan batur keun bae itu urang-urang
2: panatik
1: ulah panatik hirup mah heuda eueuh tina hadisna eueuh tina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak mun teh
2: neh
1: eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun
2: neh
1: naon tah nu bieu nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah naha ka ngomongkeun batur
2: neh
1: urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta ka panggih ku sorangan engke oge. Ya. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
2: Ah iya, bener ka kudel.
1: Wah, abong kana anu mang meunangkeun si Mood.
2: Ah, mang meunangkeun lainnya.
1: Ya, duli teuing aing ngeuh batur oge lah.
2: Beh, jorang.
0: Tah kitu wae nyekar ka mana?
1: Urang kaguha kena gorowong nenun di dinya tempat panyepen teh siji si Abdi mah sieun. Tapakur teh di dinya. Guha kena gorowong sieun. Geune abdi lah urang nadran kitu urang nyekar dina waktu sieu.
2: Nya.
1: Ini menyana we cing ageung 3 kilo
2: kitu teh. Cenah
1: pilih teh kagungan wadat teh wadat. Madat meureun. Cumun kitu we sing menyana teh cing ageung we sing.
0: Mun aya di dieu.
1: Aya sing aya mangga. Jang da wala sing bawa menyanjing tapas urang ini teh ka itu ka guha kana gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sireng bejakeun ka tatangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuleuh ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat.
2: Mah aneh.
1: Tah kitu mangga atuh nu.
0: Hayu atuh wae. Asanya
1: sae sing. Ieu teh bari naroskeun jodoh teh ya.
0: Ya.
1: Sing parantos uninga sing rukun kawinna.
2: Dah.
0: Ya. Ari maneh apa itu?
1: Ieu abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sing.
2: Ya.
1: Minang. Sieu mah ada unggah pengkolan pamajikan wungkul.
2: Ya,
1: nya. Anak teh teu unggah turu naon teu unggah bibit.
2: Unggah bibitnya.
1: Engkena teh nah da geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah asa senang we hirup dalam dunya dulu.
2: Nya.
1: Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Aya kumaha aing we lah.
2: Ya.
1: Lain eta apa bener rukun kawin? Apa? Aya sabaraha hiji? 14 punya si belegug mah
2: nakar-nakar teuing
1: nah cicing sibare hiji 11
2: nih
1: naon hiji-hijina hiji panganten lalaki dua panganten awewe tilu saksi
2: empat
1: wali lima ijab kabul genep duit 7 hidangan 8 jemputan 8 duit 10 panggung 11 na muah aduh ampun si monyong saya tun ayeuna sih. Hayu ayeuna urang lumaku jang ka guha kana gorong urang nadran heula. Meuni abdi lah jejampeanna mangadua na mah. Hayu jang urang lumampah.

0: nyaeta lumampah ka guha kana gorong maksad tapakur heula nyatana maksad ngadunga manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodona ieu Raden Nandreja
1: neh
0: parantos dumugi
2: Kang astadi ga
0: abdi sih
2: dawala abdi agan
1: kaula mah
2: punten atuh nu nya
0: geuna di heula ngadunga sih
2: bisa sling
0: ini abilah rek nadran dia
1: sohok percaya ngadunga kakang malah
0: hudubillahi minasyaitan najim bismillahirrahmanirrahim ahundi yang ngalah surat syaking kidu bret maja syaking maja bret bangawat hiang sada asih nu asih lapaneri nu bogoh paboro-boro lur lur lung sintru gintung jalan si tebang masyip nu ur nu ngabaliur nu noong tendun nati korokna nu ngintip tendun dina langitna asihan aing sibagaina Daud ya Daud ya Daud ya Daud bismillahirrahmanirrahim bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wakasan api-api sada kasih asihan sada karunya kencar kencir bala gendir congeyang malik asyupan ratna kemar mawa inya nya ingsun braja tunga anu ngadeg di buahnya panca tengah
2: ah sikunya siap nah kami nabi nacing manya yang ada wakil kicu kunjung
1: ah
2: nah nuk itu majang jawokan
0: asihan pengen pada nampik wae sih mah panca secan di puasaan dulu
1: nah nakalang puasana
0: nah tekanan naon tenginum cai kolom merah 7 poe dulu
1: bawa
0: lajeng Semar merdih kanumaha asih mentak kanumaha kawasa menekung kanumaha gumuja beratak kahiyang maha sukma anu tina waktus eta sami sadayana tungkul kamari keluh

0: apa mulut kinuran sapa dia tirkaran. Geus ngagui kitu mah hasil jeung na yeuh.
1: Bahan.
0: Oh, rihting na buntutna kitu.
2: Ah,
0: sia.
2: Aduh.
0: Ya. Aing ditinggang punuk anyir. Oh.
3: Wawa.
0: Kumaha, Pak? Aya ilapat. Aya yang. Teteh kumaha, teteh Pak ilapat teh kena ceuling harewos. Ah, keke kapangih ku Silenjang. Asal leukeun, asal daek aji diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna susul wujud ku ilmu. Sing, sae. Tukang yeah. Beca numpak balon. Ah. Sia ka mana wae ngomong teh?
3: Wawa.
0: Aya sini kege pituduh nanging dina waktu sieu teh cenah kedah natar ngidul heula lumampahna.
3: Wawa,
0: kedah natar ngidul.
3: Lumampah
0: ti dieu teh nun. Tangke cenah bakal aya pituduh ka salira agan.
3: Nih. Kitu wae.
0: Tah kitu sae atuh nu dina waktu era malaksanakeun ieu pituduh di Simabdi teh nun. Anu ka keuna ka Simkuring eta ilapat teh nun.
3: Saya atuh mah. Ua bari ngiring.
0: Ari ua mah da itu inung barudak anu sakitu parantos sarempona.
4: Mung kaganggu cecep mah rek bubuguhan jeung bapa ditu. Mung kaganggu.
0: Sae pun anak we.
3: Wayah rewet tuh nya. Astajinya sareng dawala dipentari dona ua.
0: Ih mangga. Pun anak ku jeung hingga kapurut marganing tanaga larapatina ge mangga.
4: Coba itu ka anak nepi ka kitu. Batur baka anak teh dinangna, dinengne, diblang-blang, dibleung-bleung. Nyebut oge meuni cinta miat manegoro. Ieu mah patina dibikeun.
0: Hi ceuk paribasa, jang ceuk paribasa.
4: Nya tu saya ge tanaga sareng emutan da parantos jadi kawajiban. Nanging kasigarenge kitu amanat pangdugikeun kitu sis kamling teh. Tingkatkeun kitu wireh abdi. Bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
0: Heuh sarua keneh jang sarua keneh cu.
3: Ua ayeuna bade.
0: Bade kalebak dewe ua mah sieun.
3: Asa jingga da wala dikibantun ku kaula wae.
0: Mangga.
3: Tah atuh keur jajan ua di dieu tah.
4: Bade ku abdi pah. Heh ulah keur dewek senyuk.
3: Oh mun kitu. Keun bae maneh maya di dieu asa jingga.
4: Eh sok pohoan agan mah.
3: Nya. Hayu lumampah asa jingga da wala.
0: Sae atuh nun wilujeng bae dina waktu sieu.
4: Pak, atuh permiose abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
0: Heuh, Jigjang. Pak, atuh permiose abdi teh cing salamet aden di perjalanan.
4: Aden cing bejerkeun teh. Aden monyong geus sia mah.
0: Sumuhun bade lumampah sareng juragan Pegek.
3: Wah, permiose wae atuh, Pak.
0: Mangga.

0: mampah astrajingga dawalaan terjalu mampah nyatana tarngidu titu maritis margi pituluna semar kitu tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopan alas peringkan dinga salah aya dua denawa jangkung gede si mardada bewo si murustaya papadana anu tina waktus iya denawa teh sasat anu ngajaga leweng itu kaya nana
2: ari kakasih nakala pideksa sarang kala pideksi

0: Ahí, cada fin de sí.
1: Allá anda, Orcan, Yalucan, uy.
0: Kunyao, mane ngalamun wae.
1: Aduh, urang teh keur hidung, Kang.
0: Linu kunaon?
1: Lain linu, anjing. Keur hidung.
2: Kerinu.
1: Oh, cewekku. Aduh, asyik, anjir.
0: Tadi gara urang bere-bere jahit.

0: satengah kinalas pringgandinga calayas dua denawa ya tanah kakasih kalapidek sakalayan kalapideksi
1: nih
0: gunira kangandika ade
2: aya naon kang
1: dah
2: sebenernya si akang pernah nyalukan uing ayah pikir aja tau jikir aja urge di kadewek uing
0: iya saya bener nama kia adi pangna dicalukan ku uing dina waktu iya urang pagawaian teh dimana ayah nungaliwat rangkad ringkid kakarak barang hakan ya hatu uwuh wae meureun beuteung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saya aya di leuweung tepi ka kamari mah kapan akang teh nyeri beuteung
1: nyaha
0: nepi ka ayeuna tu geuning ngulihat deui we yeuh
1: heuh musia tahu ustadan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu
3: sok liur ayam lambu ibu tos kamana wae pengobatan Bu
4: nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
3: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu
4: nya naik tina bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh
3: yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu
4: Alfa Propolis
3: kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu
4: aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah
3: kumaha Bu salami umroh ayah kendala
4: alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu
3: kumaha cara konsumsi na ayo na
4: ayo nama sa poete dua kali sore isuk genep tetes
3: ninga Alfa Propolis di manten Bu
4: tinu radio
3: ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis
4: alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu tos sehat
3: hatur nuhun ibu kanu kesaksiana bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat oge rezekina tambih lancar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total Pak ya. Jadi
8: iya, bertahap Pak ya. Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Iya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma ini,
7: ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
13: Bapak Oming.
12: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
13: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
12: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
13: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
12: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
13: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
12: Oh, gitu.
13: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
12: Ya,
13: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
12: Biasana pamitos jadi kumaha karasna, Pak?
13: Abdi mah pingsan wae, Pak.
12: Oh,
13: sering digugul.
12: Mohon.
13: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
12: Mohon.
13: Sok ngewodoh dada gitu.
12: Mohon.
13: Dada itu asok mah nyeri. Cuma asok fungsional gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita. Kita terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
12: Terus kayak engap omingnya.
13: Engap.
12: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
13: Hampir 5 tahun lah.
12: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
13: Ka dok. Sareng ka herbal.
12: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
13: Alpha Propolis Drop.
12: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
13: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah, ayana
12: kumaha masih kena karaos teh sesekna,
13: ayana mah masih kena, tapi teh ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah,
12: ibadah lancar,
13: oh benar lancar, dari mah kamah juga pak capek,
12: begitu,
13: oh,
12: ayana mah saat atas konsumsi Alpha Propolis,
13: alhamdulillah,
12: ibadahnya lancar,
13: lancar, alhamdulillah lancar, dari mah lamun hulang sehat teriut pak. Udah ulang saya udang gitu nya. Wah, puyeng memang. Ayeuna nama alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh sae seberapa botol?
13: 3.
3: Tos sae?
13: 3.
3: Oh, 3 botol.
13: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
3: Ayeuna teh bade ngageuleus seberapa botol li Pak Oming?
13: 3.
3: Jadi kan tos sae 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. 3
13: botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
13: Ka hiji.
3: Oh, ti botol.
13: Hiji sae hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
3: Nuhun ya. Jadi botol pertama sae perubahan Pak Oming.
13: Perubahan.
3: Alhamdulillah kitu na Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
13: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah kitu teh. Ya. Alhamdulillah.
3: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
13: Amin.
3: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
13: Amin.
3: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
7: Kecamatan
15: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
15: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
15: Iya.
7: Beli yang kedua.
15: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
15: kabur ya?
7: Pandangan kabur
15: iya.
7: Gitu.
15: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini

0: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Aduh,
4: tuh beningnya.
3: Aduh, siapa gede bekok aji gue di bangun. Aduh, asap biru lah, diem. Luh, lah bunti bau tabaga wah. Seru gak yang cili aing bau. Tapi, Ki Adi, dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang.
5: Nya.
3: Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu. Boga welas asih kasasama makhluk atawa diancikan kulas asih. Pek pikir kumaneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
5: Ya pasti.
3: Satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang.
5: Ya.
3: Heuh, da si akang bibitina kajak kebegal ti bere togel leuh hayang uing mah Kang. Kana jalan bener teh hayang daek sholat juga jalan gin anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh nyata kitu. Cayira Kang urang dek eling ka pangeran teh si akang geus nya hojalana. Naon? Geus nya hojalana eling ka pangeran. Oh pokona mah urang cing boga rasa jeung rumasa we. Oh. Kanikmatan pangeran nu geus karasa ku urang teh geus teu ka itu. Kaguing dek nanyakeun ka si Akang sok ngomong ka jero.
5: Ya.
3: Sisi waktu kuing kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero deui Allah aing wae Kang deui Allah aing sok kadenge.
5: Ya.
6: Kumaha?
5: Kuing deui Allah
3: itu. Kuing dek nanyakeun Kang pangeran sabaraha hiji.
6: Daun.
3: Pangeran Allah.
6: Oh, eta mah hiji.
3: Hiji ya Kang.
6: Hiji.
3: Eri manusia.
6: Manusia hiji.
3: Wah iya manusia hiji. Gini bapak latak.
6: Oh, eta mah jumlahna.
3: Naon siapa na manusia hiji.
6: Da puguh rasa na hiji.
3: Huh?
6: Rasa na hiji.
3: Rasa na kuah. Rasa Kang kecing.
5: Ya, jangan ngerti.
6: Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh?
3: Asin.
5: Heh?
6: Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin.
5: Asin.
6: Cing bentes atuh.
3: Heh, acin.
5: Ya, ini teh bisa.
6: Acin mah tukang nyieun baju wayang di padalarang.
3: Daon atuh,
6: asin.
3: Heh, asin jik aing ge.
5: Ya, asin.
6: Dah.
3: Gede gak ya awewe ayah lalaki itu manusia
6: tak itu masih patna
3: ayah kolot ayah budak gede gak ya didi ayah aki-aki
6: bongan sabab di dunia teh dua papasangan berang puting cobalah mun berang puting tahun minggu eta poe dah mau ngolotan ya lemah teh
3: hari pangeran teh hijinya Kak
6: hiji
3: kumala budaya pangeran dua gitu dah.
6: Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana.
3: Heuh, kumaha teh lamun aya pangeran dua?
6: Bisa jadi lir ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan, tangtu moal sarua karanganana euy.
3: Kitu ya Kang teh. Naon sababna disebut alam?
6: Daon.
3: Iya dunia disebut alam.
6: Disebut

0: Alam, ya rau sebab daji kakang.
1: Ya.
0: Ya. Syakur iwa ti Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam. Kuwaha ari sifatna alam kang? Ari sifatna alam tehnya eta anyar. Jadi sifatna alam teh anyar. Anyar. Sabab ayana ayana katawa kawitna tina henteu aya. Jadi disebut anyar teh sabab ayana teh kawitna henteu aya. Satiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar. Oh kitu ya kang disebutna anyar.
1: Sabarang anyar.
0: Sapertina bae ayeuna. Gedong, sakolah, mobil, kapal udara, radio, jeung sajabana siti eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya teh yakin eta teh barang anyar.
1: Nih,
0: kak, daun, ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba.
1: Nih,
0: oh, kumaha? Gusti Allah bukan indung bapa. Oh, ari ilahi.
1: Bener, berutarete ya.
0: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama. Nya saha atuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh Kang? Anu ngajadikeun Gusti Allah? Nya eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna. Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusorangan ya tukak ya.
1: Ya.
0: Ya heueuh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira. Kelanan Kang ari Gusti Allah sok baot.
1: Ya.
0: Gusti Allah sok baot pae. Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot. Upama Gusti Allah baot kuaha ya Kang ya. Jadi saha leuwe da nu gureupkeun. Lamun Gusti Allah maot meureun tangtu sarua jeung alam anu anyar ieu. Kelana Kang ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu. Ih, heuh bener kudu talete euy. Henteu. Kuaha Kang? Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun. Kelana Kang, uih rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang teu. Rejang jagu. Lain atuh. Kagungan babu gitu tah. Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek. Oh kitu ya Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere caang. Da ieu urang carana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha Kang tah? Seperti da urang bisa baca Quran, jadi urang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta kaabus ibadah, eta mah diajar.
1: Ya.
0: Diajar rek ibadah. Diajar ya, Kak. Diajar. Aduh, acak birulahalazim. Ai ibadah nu sabenerna ka pangeran, ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana.
1: Ini.
0: Sopan santun ka sasama. Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa balik, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh teh goreng ya Kang. Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah. Astagfirullahalazim. Muga Gusti gahampura kajisib abdi tidak dosa alit. Muga-muga tidak dosa ageung cing jadi alit, tidak dosa alit cing jadi eueuh pisan. Tah kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga kahampura ya Kang.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan amin.
1: Hayang.
0: Ke uing Kang Dek nanyakeun.
1: Heeh.
0: Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
1: Nya.
0: Kumaha lamun pangeran ngajawab Kang?
1: Kumaha ngajawabna?
0: Cenah beureujang naon ari bareh hampura.
1: Tah. Ulu.
0: Jadi kieu ibarat ieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun acak birulahalazim.
1: Iya.
0: Culuk hartina teh weureun muga Gusti ngahampura ka abdi.
1: Iya.
0: Tah ayeuna Gusti ngajawab cenah weureun jang naon cucuge kieu teh hampura ti aing.
1: Iya.
0: Tah kumaha ngajawabna?
1: Ya, jawab kumaneh?
0: Kumaha? Jang ngahampura kitu ka batur. Oh jadi uing mencari hampura ka Gusti teh dari urang teh kudu ga hampura ka batur. Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
1: Tah.
0: Oh kitu ya kah? Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asa hampura ka batur. Eh? Oh jadi ngarti ka kitu wae uing dewi anu kakare garki.
1: Jaha.
0: Syukur aya geus ngarti onaman. Jadi Gusti Allah teh ya Kang sembahkeun urang, sembahkeun urang sarerea ngan carana kumaha kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk kula ge. Geuning Akang jeung uing ngabega ngabang satu hae. Berarti eta teh salah. Heuh, salah cayana urang insyaf. Urang insyaf ya Kang, urang insyaf. Sabaraha hiji insyafna? Yeho sya urang insyaf ti mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Kudu bener
0: kudu bageur. Nya. Heuh kumaha? Kapan aya dina kataranganna inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Sholat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Tah eta mah teu di waktu saban menit saban detik saban kicup saban angseu saban deret ka kenca jeung ka katuhu urang ulah petot eling ka Gustina di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran pan kitu iya kakarti uyeuh
1: tah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah
0: jadi ya Kang riuh bener bageur teh ti warna datangna teh Kang
1: yeuh
0: tina taupek nyaeta anu disebut taupek teh kareteg hate anu mawa jalan kana kabeneran taeta taupek ari hidayah Kang ding aya paribasa wabillahi taupik wal hidayah jadi gitu Kang teh teh kumaha sok
1: bener kedua leboh ja
0: taupek teh kareteg hate anu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh napi tulung jadi yakin eta manusia teh geus meunang taupek hidayah pangeran. Gitu ya Kang. Mudah-mudahan we urang cing urang taupek ya Kang.
1: Ya mudah-mudahan we.
0: Lamun urang-urang taupek urang rek asup ka versi bude ajat gitu ta. Ajat gitu Kang. Urang hayang jadi si Robi Darwis.
1: Ya
0: si Robi Darwis. Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade hayang ka Madok Wari. Oh bener abe buuk abe buuk rarintit Madok Wari Madok Wari walus buuk nanti jika umbih umbih atas akhirnya jadi gulung
1: ya. Cukup hari
0: ting kumaha poi yubet nahnai tinga Kang meluh Kang tigali itu kaya jelewa kalau diluat
1: mana
0: itu Kang.

0: Raden Antreja Astra Jingga Dawala Lumampah.
1: Anu tina waktu eta kasranog dieun dua denawa. Dah.

0: mane wa pamulingan rana. Kang nela sami apa ada lumama.
1: Uluh uluh.
0: Datang nela tangga de mane wa pamulingan rana tenira sami lumama. Kasranok setengah king alas pinggan dengan salah. Setengah king alas pinggan dengan salah.

0: Astadinga.
1: Haladim, haladim. Tika berwes kiyo dulu. Eh, tete naon. Tanu kiyo dulu jangkrik jalu unatnya.
0: Ya.
1: Kurang ajar di jelewa, rubat jelu, rubake iket. Ku kai jubut, jubut jangkrik jalura. Kurang ajar labu deket di teke.
0: Eh.
2: Ada.
1: Haladi meta ngomong tu kaki itu dulu.
0: Ah.
1: Jauh jelewat aja ke jubian di kai gurak ajar aji.
0: Alah. Jubian jenaka.
1: Tapi nggak jubian pada hadik cewek.
0: Maha.
1: Jubi ti tadina ni kau.
2: Jubi tadina.
1: Atu dah nugi lo anyar mak. Yes ya.
0: Tahu.
1: Gulu ayo disebut gelo anyar.
0: Maha.
1: Oh dah gue subuh lah yang cek gelo cek.
0: Hari urang teh de ka mana?
1: Hari urang teh de ka mana? Euy, kadur kekaletengan di leuweung kieu, tata sieun ku baung.
0: Ya. Sabenerna kaula tina waktu eta rek lumampah.
1: Dek lumampah ka mana wareh teh?
0: Dek lumampah ka mana?
1: Kaula sabenerna keur apruk-aprukan we.
0: Menta supaya bere jalan kaula pikeun lumampah.
1: Pasihan jalan, Sin. Pasihan jalane tuan seh.
0: Ya.
1: Pasihan jalannya di cebos.
0: Wayana. Kaulah teh sabenerna meunang tugas ngajaga ieu leuweung teh teu meunang kadampak ku bangsa manusia.
1: Nih.
0: Arti.
1: Sabenerna euy ka leuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
0: Ya. Ngaliwet.
1: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya
0: kitu teh. Jelas.
1: Lamun jelema anu ngaliwet kan ieu kudu ditumpangkan peda di luhur. Sakalian ni jeng sama dadakan tu.
0: Jeng suramu.
1: Jeng suramu. Coy aku cempala. Lainnya, kumaha lamun ayah panon dina curug nyoy sama bahaya. Oh bahaya nanti ngan sakitu kituna lamun panon dina curug bahaya nanti ngan ukur perihungku ngan genah lamun boga panon dina curug.
0: Mah genah.
1: Nah kumaha genah nak. Lamun noong nu mani kari ngabuskeun curug ke ka jero.
0: Ulah dihalangan kaula papunten denawa. Weh. Kudu beunang dicare urang. Komo urang salaku manusia wayahna geura mulang. Moal bisa. Dipasihan jalan untri pasihan. Awas. Andika bakal silaka di hadapan kaula.
1: Ulu itu. Kurang ajar ka jago ya Kang di bataku aing gitu.
0: Ya.
1: Kurang aja jelewa kitu berdewi aloh jago aing abis drink minum. Ajar kan jago abis drink minum ngeus abis drink we kitu ungkunya euy.
0: Lagi tak kureun cepot. Wayah na anjeun balik deui. Ulah jalan ka dieu. Mo bisa tetep kaula bakal ka jalan.
1: Wah, lamun kitu carana Andika. Naon? Teu beunang dicarek pinasti maneh bakal perlayani dieu. Ha? Kang, itu cokot duitna, Kang. Duitan rupuk di dasaku, Kang.
0: Ih, kapan ulah ngabeja lah yeuna mah.
1: Heueuh riya, Kang. Keun wae sakali deui wae, Kang.
0: Ah. Iya.
1: Pan ieu cerek eling urang teh. Ieu sakali deui wae, boh anjing urang ge mah jadi hampura deui.
0: Weh, nyeta ulah dume hampura beunang dipenta dari kasalahan di jieun-jieun. Ieu mah urang mah tugas we teu meunang aya nu ngaliwat ka dieu. Wayahna balik deui.
1: Nyangakeun aja mah ka agan.
0: Nyangakeun agan. Lamun Andika keukeuh ngahalangan. Awas ieu peda mah kaula. Wah. Maksa ieu jelema teh. Wayahna Andika bakal dicangkalak lamun kitu.
3: Coba-coba. Gerak kepung wakul buaya mangap kaula hantria.
0: Ha?
3: Hantria.
0: Oh antri jangaran.
3: Memang?
0: Hari eta nu diikat saha?
1: Kuring.
0: Oh saha?
1: Wah mana bejakun sini puasaan?
0: Ya. Iya bejakun.
1: Anu katelah mah kuring cak ahoy.
0: Hari eta nu cukang saha?
1: Kuring.
0: Ya kuseng.
1: Hei.
0: Sakali diwi mah dek menang dihalangan.
3: Buah bisa.
0: Wah maju kurang ajan.
1: Kan sewes tu kabli.
0: Cicing cicing halih halih halih. Halih.

0: Oko pegalan pati sarang dua denawa.
1: Aduh.
0: Astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditonyok. Aduh, aduh. Gusti duhaha agung. Angin ditonyok jauh penunggu teh tidak umut-mudan ayah dubi dia segede bujang hari ini cabak teh gini keleci pabalendong ayin
2: lumayan
0: lumayan ayin malendong ku keleci kena
2: bisa
3: cicing asal ingat namanya cicing
0: penas tikar sayang tumang parah
1: anu tina waktu seteradinan terja nyata ngaluarkan perahna tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana.
0: Nya eta teh aya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu. Anu ngajadikeun ia dua denawa.
1: Uniraka ngandika ngange soratan katinggalan.
4: Dek Antreja Antreja Astra Jinga Dawala
3: sahabat
5: ya. Duka sih lah jauh puringkak teh bulu punuk dulu di lubung kia tuh dulu iya tina inung syuku tak carangkat bulu-bulu alah
3: bacaan
5: tobat kasabrang kapalemang
3: balik
5: balik man kurupuk
3: hey.
4: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pikeun mere pituduh ka Andika wayahna lamun anjing neangan pijodoeun terus weh kakidul tadi dinya bakal mangih sirah cai walungan gangga belah kiduleun eta sirah cai walungan gangga aya hiji nagara disebutna teh nagara Gangga Masyhur
3: nih
4: ari anu jadi raja na teh Mahaprabu nyaeta Gangga Sakti ari patihna Gangga Pati ai eta raja teh boga anak dua hiji awewe hiji lalaki eta awewe ngaranna teh Dewi Ganggi adina teh nyaeta Jaka Minara ayeuna keur disaemarakeun nungu-nungu Andika bra gera lumampah eta pijodoeun anjeun
1: Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga Maniloka.
3: Waduh dawala Astra Jinga
5: uluh Haladim nu kitu murinya soratan pakatinggalan teh.
1: Ha nu kitu teteh.
5: Nya ai bebarengan jeung jelema suci mah.
3: Ya.
5: Saha cinu suci di antara ieu nu tiluan?
3: Yeah.
1: Lintang ti kuring.
5: Uluh eueuh doyot tuh. Nu kitu disebut suci. Sadu mani disebut suci.
1: Ya. Es ai Gusti mah meunteuna ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Nu penting gumantung kana kabersihan ati.
5: Heuh, ati anak, ati anak.
3: Dede. Ya,
5: hati-hati. Gitu geuning sieun.
3: Hayu atuh Astra Jinga urang lumampah.
5: Say, urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
3: Astra Jinga.
5: Hayu, mangga.
0: Kepat lumampah naan terja Astra Jinga sareng dawala.
3: Dah.
1: Tumna lampah eta kacarios di nagara Gangga Masyhur nyaeta Prabu Gangga Sakti anu dina waktus eta ngayakeun saemara anu dina waktus eta para raja anu ti salawe nagara anu dina waktus ayeuna
0: teu aya nu kiat nandangan kasaktena patih nagara nyaeta Gangga Sakti. Panitia saya marana teh nyaeta Raden Jaka Minara.
3: Nih.
1: Dewi Ganggi istuning dipamerkeun dina papangungan paling ti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga Pati nyaeta sasatramana Dewi Ganggi.
0: Anu ieu saya marana teh parantos lami kaayaanna.
1: malihan kaunggulan tetap aya di jago saimaranya eta Patih Gangga Sekti.
5: Anu tina waktus ingan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring saimara. Oge, ieu saimara teh bebas ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garwaan karewe Gangga asal tiasa ngelehkeun jago saimara.
2: Nih.
5: Hai anu tina waktus ayeuna dua raja deui nya eta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina.
1: Anu tina waktus eta anu teu acan ngiring saimara karasan dinten anu ka-14 ayeuna sasat kagiliranana undian anu ka-24 sareng ka-25.
2: Nih.
5: Eyah-eyahanana walad diabalat oge anu nonton ti tebihna ti caketna. Anu ti kidul cing beludul anu ti wetan araraya anu ti kaler gehger anu ti kulon cing tarojo.
2: Nih.
5: Sepuh anom jeler istri sami dina waktos eta margi ieu saimara teh bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
2: Wah.
1: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kentinganipun aladria waledan alias.

0: Kaula, kaula.
1: Urang kariduaan deui ayeuna poe ka 14 sugan we aya milik urang dua anyi.
0: Tepino.
1: Dewi Ganggi, ya Akang gelis mudah-mudahan cing bisa kagono ku Akang dina waktu ayeuna nu.

0: barwata suta bingah kagiri-giri lagi atin nira kang samia pada pinara nira samia kang pada pinara inten kau 14 Prabu Bima Kinran sarang Prabu Putaksi dina waktu eta sasat gacan kenging giliran dan dina waktu ieu parantos rempeg anu nonton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh kaayanana kunira kangan dika ayana surak-surak anu nonton
1: surak kenal aja geragor manusia buru-buru Farisia,
0: Tobat teuing geulis Dewi Gangi itu ngiceup pandeui wae tina papanggungan nyai. Tapi kan dibelaan cundok dokter lain galah kan ti nagara geulis. Wah hati kemangso camustika akan dipawenangan geulis. Lamun puting ka impi-impi ti beurang oge sok kabayangkeun. Leuwih was lamun akan lompat ka

0: kumaha pamadegan salira?
1: Ya samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik birahi ka pentak asmaragama. Jika nawai kaula merupku padung rapkul mah katinihan tani berum wawoleh inget kamanehna.
2: Nih.
1: Hi, kumaha upami rayi menang. Hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang yi.
2: Nyaha.
1: Sawangsuna upami salira kengeng. Wayahna lamun kaula menang. Anjeun kudu sadar.
0: Itu bisa.
2: Lah.
0: Bisa. Sami, sami.
2: Bisa.
0: Ari soal imo sami moa tiasa dirobih di pamadegan kaula.
1: Sapratane pun panitia saya marah parantos. Nyatana wawancara di satengah king lapangan. Para peminat, para peminat.
2: Ya, hanya, hanya. Ya, ya, ya, ya. Ayo, persia, ayo.
1: Gerak-gerak Parisya.
2: Ya, iya.
1: Santos. Keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun.
2: Ya.
1: Eta anu penek cenah dipayun, anu jangkung cenah ti tukang, istri paliti kulon pameget kidul sareng wetan. Anu dagang paliti kaler tertibkeun.
2: Iya.
1: Dina waktu si mangga urang awitan di Saimara. Dinten ka 14 peminat mu aya 2. Margi diantosan dugi kadangat ieu teh teu acan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring Saimara.
2: Oh.
1: Kahiji dina raga Saimara ieu teh nguningakeun bebas. Urang mana? Ti mana golongan naon? Bangsa naon? Tiasa ngiring Saimara.
0: Inggih.
1: Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi Saimara ieu anu disaimarakeun teh aceuk ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago Saimara nyaeta patih nagara anu dibengkerku lawan berem sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti tegara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa.
2: Nih.
1: Deui dina pelaturan Saimara kahiji teu kengeng nyolok panon, kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong ngelarangan.
2: Nih.
1: Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kanjing kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan. Deui sajabe ti eta. Teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat, boh ti pihak jago. Tapi kena bebas ku cara hukum saya mana.
3: Akur, panitia, akur.
2: Tujuh.
1: Dinten ka 14 mangga Unian anu ka 24 kakasihna Prabu Putasi.
2: Ah! Yeah! Putasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majang kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul tapi ayeuna mah henteu atul gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mah intan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Status 2,4 Radio Peace FM.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum, Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Pijin dengan teh saha Ibu teh?

0: Gas bu dikereuyeuh nya bu yang dikereuyeuh ngaleud apa-apa budaya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleud apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma Aini tos seberapa botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. Ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamit.
5: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
6: Ya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu bade ngagaleuh di kanu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Klepu taksi.
9: Oh iya, saderek pus taksi.
8: Iya yeah. Salira terayi na Dewi Ganggi
9: laras pisan.
8: Dupi kakasih teh kaula
9: Jakaminara.
8: Jakaminara.
9: Jakaminara.
8: Nuhun, nuhun. Mana jago saya manana? Pasti poi bakal kagunul eta Dewi Gangi ku kaula.
9: Mudah-mudahan bae. Parantos uningnya karena pelaturan saya mana?
8: Ya memang parantos.
9: Kumaha?
8: Kahiji.
9: Naon?
8: Tadi bener kirman pakarang.
9: Naon?
8: Kayak kain kangkang.
9: Di.
8: Kolewang.
9: Di.
8: Bedog.
9: Di.
8: Arit.
9: Di.
8: Congrang.
9: Di.
8: Parang.
9: Di.
8: Tumak.
9: Di.
8: Kagede-gede kak Kris jam sapotong temenang dibawa ke pakalangan.
9: Di. Saya mana? Tiasa diperiksa?
8: Bisa. Ya. Ya.
9: Punten, punten, punten, punten, punten.
4: Ya. Kunten bergerak panitia ya su.
8: Aya.
9: Teu aya teh. Hay ieu naon dina cangkeng nya nu?
8: Punten sanesna naon eta mah?
9: Naon tah? Naon?
8: Tilas dioperasi.
9: Oh, sae.
4: Ginjal.
9: Nah, kunaon?
8: Ginjal, ginjal, ginjal.
9: Mangga.
8: Aya.
9: Teu aya.
8: Era atuh. Mana jago saya mana?
9: Mangga dihaturkeun ka jago saya mana? Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayogikeun biasa bae biasa di mana sumping jago saya marate nyaeta kedah dipirik ku lagu buhun lagu kebojiro mangga diaturanan lingi ka jago saya mara jago tiba
4: jago tiba

0: bocah mulai kecil pelaya-pelaya gitu.
1: Tepi no sen
2: nguningakan ia jago saya marah.
1: Dupi itu saha
0: kaulah putak si
1: utak si dimana sen
0: dipansa seberang
1: senuhun ditepangkan
0: pinasti anika baka perlaya ina.
1: Mudah-mudahan cing kaguno putri negara
0: ya.
2: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan panangan hela
0: say
1: punten
0: nepangkan keluar.
3: Ah, nyata tuh.
4: Hai barudak di mana ya nak?
3: Nu hiji ke ulin. Dah lampar budak teh nu cikal ulin teh ka dinya ka Singapura.
4: Lain deukeut nya ulin ka Singapura.
3: Udah lah.
4: Lain kana naon ka Singapura teh?
3: Biasa we bari usaha. Mulungan kuntung, bari tungkul we teh tangah-tangah jong-jong. Ari tangah-tangah geus aya di Singapura.
4: Mun bae ceuk ah, da geus kitu adatna sia teh jadi urang teh cing naon? Cing asa kampura kana jadi salaki kitu da puguheur rumah tangga teh kakara meureun mana kitu oge.
3: Heh, da ceuk jang, panjenengan mah tumari mah kana kadar anugerah tinu maha kawasa. Apan tadi ge teus aya katranganna?
4: Kumaha ceuk?
3: Dauhan nu maha kawasa. Yad manusia kemarin pak aja sedih ya jangnya dengekin
4: kemarin cerik aja sedih
3: aduh ada aja teh kumaha sok duh kagagas dauhan nu maha kawasa para tos diuningakeun yen manusia teh kengeng mungkir kana takdir ha kudu tumari mah kana kadar teh kengeng aral subah subah
4: ha
3: ha jangan aja mah jeung sedih ge aja teh rada aya kabungah we dina hate
4: lain ku nyerep penyakit si cepot ti galengkep pamajikan lah
3: da kumaha teh da pergaulan sapopoe duh sareng ieu mah geus salaki aing mah lanceuk ilaing ari aya kahayang bakal benang dipongpang atuh
4: ai kahayangna teh naon
3: rupa-rupa teh nu mah agung da lamun digugu mah lamun digugu heuh lamun katadah lamun katadah ngan ah nyaeta ieu mah ah amit-amit dele ku ujang tayo patuangan ece alah tingali geus buncir
4: lain ayah anak namahan ayah usaha can bisa kumaha teteh nu jadi lancik teh lain ke lain teh hayang mapatahan ayah mapatahan tar ditarima ce
3: tari ka hayang ece mah cie bejakeun ya ka bapa amanat teh ka bapa ka Semar
4: nya
3: bejakeun tuang putra teh seacan eceureug dugi ka ayeuna ge kitu
4: lain ce kuring mah heuh ieu mah nya ieu lain ngasut kana jadi lancik lain istilah nama hayang berontak dan rumah tangga anu jadi lancek lain. Kuring mah demi katang teman rumah tangga eceu we jeung lancek kuring. Sakuhal eta kuring teh menang beja cenah mah si Cepot teh beger deui.
3: Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
4: Kelanan ceuk. Teh ulah wae ka melotot ceuk kelanan. Ulah ulah wae ka melotot. Kuring ge beja eta ngan beja dibejakeun deui ngan urang teh kudu sidik ku buktina waspada ku nyatana sagala rupa oge.
3: Aduh,
4: urang saksian heula we hayang intip-intip nepi ka perbah mana.
3: Aduh, astagfirullah.
4: Beja nama cenah nyanu.
3: Aduh. Aduh, astagfirullah. Gusti nu maha acun.
4: Ke ceuk ulah wae ka teu eling lanan. Tenang, istighfar ka nya ceuk, istighfar.
3: Astagfirullah. Kutan lagi itu lancik ilaik.
4: Itu merupakan lain iya, lain omah atau cek ula ambak iya.
3: Aduh. Aing, aduh.
4: Tunggu akan makan-makan. Urang nyatakan hela, urang nyatakan hela.
3: Tang di halangan, halik.
4: Urang nyatakan hela.
3: Halik.
4: Ayana urang yang tibatan gitu ikhtiar, manusia mah diwajibkan ikhtiar cek. Iya karek beja, iya ulah waka digugu. Ayo beja, teh sanyata. Ayo cek nugeuleuh teh heuh sanajan urang hirup aya di tumariti sanajan lamun dimikeun resep da ngang teu mikeun ngewa sakual eta urang dudukun ayeuna mah
3: lamun nya lancik ilaing kitu eceu nyeri nyeri hate eceu eceu rarasaan masa kurang kumaha servis kana jadi salaki
4: heuh eta oge geus ka nyahoan ku kuring oge
3: asa kurang kumaha servis eceu kana jadi salaki cek batur hayang ngeunakeun kana jadi salaki kudu milu senam-senam eceu mah
4: nyaeta kitu
3: senam pagi senam sore senam magrib subuh eceu mah kabeh di senaman.
4: Iya gitu cakap dia oke.
3: Ayo nur salaki aja aduh anjek siamun nyata gitu gusti rumah agung padahal aing mah
4: nyata cing asa kampura we oce udah puguh gitu adatna si etama
3: kudu kumaha tuh ayo na cing sugan ayah bonggolongan ti ilaing
4: sugane jeng sugan iya ayah hiji kolot anu menang di persaya kurang tepan manusia manusia tadi wajibkan ikhtiar nah orang ikhtiaran we tidak waktu ini ayah anu kolot menang di persaya ayah ngarana teh ewon
3: gitu
4: urang cibiuk
3: alah
4: dukun
3: alah
5: Alhamdulillah, hirobil alamin.
4: Nah, gitu. Urang ayeuna mah urang tatanya we sugan-sugan heuh pan sare kudu aya sareatna kapan urang teh. Hakikatna atuh urang supaya dikersakeun ku rumah kawasa atuh sareatna tukang lantaran nama urang tatanya. Tah kitu ceuk lain heuh lain ngaburuntak ka rumah tangga euceuk yeuh. Demi ima demi kasalametan rumah tangga euceuk, demi harmonis kitu.
5: Gusti Nu Agung nuhun, jang bawala nuhun, bela. Puntetna da euceuk mah sumpet aya masumnya ah sumdeudeuh.
4: Aduh. Ateh ulah dibejakeun euceuk nyium kuring.
5: Teu moal moal.
4: Dibejakeun euceuk nyium kuring.
5: Yeuh, geus nyium ilaing mah kumaha tuh da bibir calepi kana pipi, bibir ilaing geus miheulaan.
4: Duh, oh, ada kieu biasana abdi mah ceuk.
5: Di mana aya na eta dukun?
4: Di Cibiuk aing ngaranna teh Ewon.
5: Ewon di Cibiuk seke jenil.
4: Tah eta seke jenil. Di desa Burayut.
5: Kela tuh.
4: Urang ini teh kaitu jeung abdi euceuk.
5: Kela euceuk dangdan heula.
4: Lain lain perlu bebeja heula ka bapa perlu ongkos aya duit ieu ceu eueuh.
5: Sabaraha nya keke urang pariksa heula.
4: Oh bisi eueuh kitu urang menta heula ka bapa urang ngajual-jual hayam atak naon.
5: Aya.
4: Tapi ulah ka bapa mah ulah bebeja rek nyem duit lamun eueuh teh mah dieuceu.
5: Kumaha bebejana ka bapa?
4: Heuh urang api-api ulin eh urang mah naon kitu neangan budak kitu leungit kumacaranna.
5: Kieu geuranya jang dawala.
4: Nya.
5: Ari eueuh mah dengan sakadar panawakan awewe jeung minantu kurang congah ka mitoha mah. Enam aja malam ujang dawala, nyah ka ece, dek masrahkan, dek dibereum, rek dihideung, rek dihejo, dikoneng, dikayas oranye, ece mah masrahkan.
4: Ya, kuma ece we, atau kuma gitu masrahkan, kuma abdi, lain ece. Lain iraha urang initna, itu udah kurung ngitung, init-initan teh urang teh.
5: Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek teh salasa sial, rebo kabenon, kemis niis, jumaah naas, jumadil ngacir.
4: Jadi lain jadi waktu lo asing kerja seperti. Atuh kita baca orang ini tak apa ya nama.
5: Ayo atuh. Ya.
6: Allahu Akbar. Yang hajim. Abi ki lain ai sawah anu dilebak geus direngsekeun eta ngaramehna bejakeun jujur ka tetangga pangangeuskeun we rapuh ati mah geus kolotna jadi wayahna we pangangeuskeun kitu kumaha ngejang atawa ke perkawis sareng anu dilebak mah kuabdi parantos direngsekeun kingan anu anu tongohna dina waktu eta cacan rengse pisan margi caina cacan ngocor dina hulu tananna ki
7: eta mah geus sia we eta mah tak yang jadi aki teh dia yang merendui dengan nepi kapoi ijar yang ngirim kena wajah dah puluh aki mengangat dengan alkan dengkul dia aki oge tak kuat etan mata cina jati wajah gitu bejakin namun datang hujan gede gawat pernah colokan anu belah dongon nabi si panjir kaya nana macak perhu gelincik pemerintah di kumah orang ke kabersihan etan teh pangkah na kesehatan dah ai kabersihan teh eta teh sabagian cina Immanuel tuhar eta kade cing ati-ati maneh jarerea tatangga aki di dieu cing cumut ka pemerintah urang teh ulah nepi ka ingkar laku lambah ingkar cina naon rupaha anu direncanakeun ku pemerintah urang sarerea mun tangge kinya kitu urang rengsekeunna premier sadiki pegang dia ini keju Allahu Akbar duhing ieu cangkeng karasa di jiji. Ya, kamu nyambi hati ini. Allahu Akbar. Kemana bicara di sini? Duh, itu yang tidak lagu rai biskor. Oh, suku ampresi diengkasi nama. Panon gesuram celi geskurang denge. Dahar gesurangan. Biasa nama kir ngora bahula dahar gesepoe ukur beak. Kilu piring aja nama geskor wat bora. Ah, dua bobo koge cang sepul kena kuai. Ya Allahu Akbar. Aduh, ampun cing. Lamun aya keneh mah nini barudak aing mah kieu jeung. Da lenceh hayang boga pamajikan teh aduh aing geus leuleus kumaha.

0: Sabah nu gerong gitu. Astagfirullahaladzim.
1: Assalamualaikum.
0: Ingat kan ini siapa mesu ayah dikawin bahwa itu lah rata gerong. Astagfirullahaladzim. Jangan kemana lagi itu cek. Aduh. Jalan nanti gua aje. Astagfirullah, alhamdulillah, di robi alamin ini ayat kamu mengalami ini di rohe, di lebat di jarang kepala rahu malu tempat kaki akinya hampura ini konten apa ya ki? Ya, yang duh etete nyakon itu terompet sejang. Coba kiasi, namun tetarunya kau yang babuk. Ampun cek.
2: Hei, dengan gitu kok makin dengar babuk-babuk, wani sote kaki-aki maneh mah.
0: Lain, ho, etawe meni ngarekan karompet sana iru. Wangalingi.
2: Lain, cek gara jangka wala, kadia gara ece mah yang seri.
0: Naon, cek.
2: Wah, dirempah ngeser rampeolan gitu, tapi eta gak gugulung wai kalapa, aki-aki teh.
0: Kalapa naon, cek teh.
2: Eta dara. Kalapa tuh teh.
0: Kayak gitu.
2: Eta tinggal itu nak. Ini ada kecalanan namun nih, gede gitu.
0: Lain kalapa atau mau cuna kabina-bina tuing. Siapa si Oce cian apa kan gitu?
2: Naon tete?
0: 17 tahun ke atas dicaritakan mah.
2: Oh, eta lu gak nyadun.
0: Bete tete.
2: Ayo sampai iya aki-aki teh.
0: Cuman iya. Ini hilap dari kami. Lamun dijalah mah, mangeh deh kelangan. Ini kunci papa ngijo astagfirullahaladzim lain rumah irama teh sama mana teh aneh tapi mana wala di kemaritis ki oh sugan ke rumah irama nusuk dicari cakin ku baru dak teh ini malah lingi di dia ayah ngahon gitu ya
2: mepangkan aki aki pun imas
0: oh imas ngaran teh
2: mohon mugi aki ulah bendu ya
0: oh mohon
2: sekali dari aki ulah bendu
0: aki mah cara benar cara bendu cara pundang cara punung aki mah disgolot disyariam kan gitu sehingga ngawonan kagorengan pemalinya yuk
2: iya saat akhirnya tambah sebelah kaya bisi modar
0: kek lain masuk itu akhirnya mah
2: udah menikah
0: lain bisi kadengin ku tetangga na bisi kadengin ku anak na
2: ah sudah mau coba belah kaya akhirnya jadi sebuahan cai
0: ini penyakit si cep buat nerap kita pemajikan lah
2: kia kira yakinnya ada ngekin
0: jindek naonyi dimana pulpen kekinya
2: kia ki anu mawi kita kudu wakam mawa pulpen kek lah kan pulpen jeruk kaya nanti gelom biasa busa kena kertas
0: ngegelom loli
2: ah ada ngekin kia yakinnya anu mawi
0: iya iya
2: anu mawi andinda ngadehes iya tak perkawis ulah jantan bendu
0: wah aki mah cara bendu ini
2: atuh kalihna si eta mugi aki jantan uninga anu mawi abdi ngadehes ka dia abdi caya maksud anu tangtu tujuan anu utama oh aki ku yang ku cinta
0: astagfirullah di masa ngadengikin naon seniwara gitu terus nge
2: aku menatap wajah aki teringat kepada memori-memori masa lampau. Kia geraki anu mawi abdi ngadeus ieu teh anu sagede peureup lain roti keur aki ieu teh menyan ngahaja mawa ka dia.
0: Duh gede-gede teuing menyan cenye.
2: Ari geura dawala. Cenye tarujit aki-aki teh cileuh di sagede peureup.
0: Eh tong sagede dindungeureukeun atuh eceuk lapi kamekeun batur.
2: Lai, dari panya itu mati tadi itu panya teh para belauk gitu. Udah lagi sih,
0: aja para belauk nih juru panton. Wow, yang ciri kim lah, yang antar ki.
2: Terkin tak? Ya.
0: Sok
2: banyak. Ah, ada kudu usul, ya pangusulkan abdi. Iya, ya ki, saya syarat-syaratnya ada abdi. Sana aki itu acan masihan saran, abdi parantos ngabantun syarat-syaratnya.
0: Minyak mau kak, minyak.
2: Tah, iya, menyan.
0: Minyak belut.
2: Satuntul.
0: Iya.
2: Tah, iya, cai. Abdi tengah haja, tah, silu emer.
0: Ya, disyukur nih. Ya, ngobat-obat ding, cai lamun uyah perlu loba.
2: Eh, ngah haja, aki, mau silu emer sote. Besi halabhab di jalan diuyup.
0: Ayuh.
2: Haridang, tinggal ngaguyurkan karena hulu, ame mandi.
0: Bener. Bener galon nama ibu dak deh.
2: Saya ki syarat anu katilu. Ari batur mah mawa minyak teh minyak brut. Minyak naon teh geuning deodoron. Saya mah abdi ngahaja mawa teh minyak solar. Beda tinu sejen.
0: Alus, jeuri lagleng ka kumana juga najang kalanya.
2: Heeh. Ya, yakinnya anu matak abdi teh aduh, abdi teh cangkeul aki bayangkeun ku aki bayangkeun ku aki. Sok ku aki bayangkeun. Abdi jauh-jauh mawa cai tilu emer mawa menyak.

0: ngarasa buruntul kieu sagede hulu mah bae minyak solar. Abdi teh pami ngarasakeun kacape mah da cangkeul. Tapi abdi teh aya pangabutuh ka aki ngahaja datang ka aki teh kieu maksud abdi teh kieu.
1: Jangan bijak kieu. Bijak bae hulan dinding keur dinding jeung siloka.
2: Celanan ki abdi mah made perbios ya kaluar heulalanan.
0: Teh ka mana dah?
2: Lain abdi mah hareudang teh teu kuat. Soke eceuk ka nyarita ka nya.
0: Hadagoan di luarna.
2: Teh lungak-lungok nempo pamandangan dah hade pisan geuning dieu.
0: Kia ya ki sanyana mah.
1: Jangan bijak kieu naon.
0: Abdi teh boga kanyeri.
1: Ulu, astagfirullah, adimnya aja yang sinyai, syukur datang ke dia, kebenaran soknya.
0: Kok gak nyeri? Ya, nuhun, ari si aki nya sama kabe. Aki tuh nyeri, aki.
1: Tunggu gak nyeri kalau nganyi, bijakin hila, weh.
0: Iya, ya ki, geraknya abis teki. Nyeri.
1: Lapnya, ulah ciri di dia.
0: Ah, abis malah ki, aki. Tanya anak ya, ki, abis teh. Ya, tanya nama si kian, abis teh.
1: Terus rumah hanyi.
0: Esok bayangkan ku aki, abdi teh sakia gelis tadinya nyeri ku salaki. Coba pandang ku aki, kurang ku maha awak abdi sop.
1: Aisyah laki deh, sahangeran ngasih ini.
0: Hari bahala mah salaki teh, aduh. Dah bau gosok teh bahala mah lupa-lupa ngerana teh aki.
1: Kayak gitu, sahangeran teh lupa-lupa kecing.
0: Bahala geus fungsi make ngaran bang-bang Surapati.
1: Jangan teh.
0: Ah, salaki. Terus make ngaran Satria Permana Kusuma. Terus make ngaran Bang-Bang Cipta Rasa. Terus make ngaran Rahmat Prawira Kusuma Wigana Sasmita Atmaja Dinata SH.
1: Astagfirullahaladzim, gitu-gitu ting mah tukang tipu salagi mana tinggi.
0: Hah, nyata aral, lamun dipikir mah aki. Yang tara baiknya jadok di gogobrok, salagi abdi teker nganya nyeri teh.
1: Ya.
0: Aya nu ngabejaan ka abdi supaya salaki betah di imah cenah tali kolorna kudu dibengkeutkeun kana gentong.
1: Kungsi dibengkeutkeun.
0: Abdi tadi korehan unggal kolor kabeh di leanan talina. Da mah tu ayeuna salaki abdi kolorna tara aya talian. Heah, ku abdi talina teh dibengkeut-bengkeutkeun lain kana gentong hungku laki.
1: Kana naon wae?
0: Bupet bengkeut ku tali kolor. Lawang panto bengkeut ku tali kolor.
1: Ya sangkan cicing di imah
0: teh. Sangkan cicing di imah. Aya ucing ngok lauk bengkeut ku tali kolor beuheungna.
1: Kucing nak kunci di puncit.
0: Modar, ki.
1: Pada kamu nak akan kunci anyi.
0: Pada di kupu.
1: Syukur.
0: Wah, ayah. Sana jam sedih biar gus. Ya ba, aduh, aki-aki jeng bikin ngasau belak. Di kia ya ki, maksud abitnya kan ini.
1: Bejakin, iya, maksud jeng tujuan anak teh mana si ayang kumah. Bejakin ke aki ulang ngecoba kue, kau sudah gelo, ini mana-mana.
0: Eh, gini aki apal, tapi masanya nama kia, kia laman aki apal mah bahulana abdi teh edan eling, takapeng eling, takapeng edan.
1: Keingan, aduh.
0: Iya, abdi mah, tempo nganyuk eling, tempo ditagih edan. Iya.
1: Lain, ayo lemur teh dimana mana sini.
0: Ari abdi parantos katelah, lemur abdi mah nungancikna di lebak singkur nungaliuh, cai nyusu nunyurudut, tina akar tatangkalan nyara remih, kawas tiis nyecep asri. Anu enak tumaritis nukatelah.
1: Oh, saya mohon cuma di lemur na Bapak Semar teh.
0: Nuhun we ari aki nyaho mah.
1: Nuhun, eta kumaha si aki mah santren di dinya ge bere asihan teh pantijinya.
0: Heeh, tong panjang lebar heula atuh dengekeun heula maksud kami. Bakal nyeritakeun riwayat sareng mani pamer mireueut.
1: Terus.
0: Ya ya, kahiji abdi teh salaki hayang baleg. Kadua abdi teh dagang leuleutikan hayang maju hayang lancar.
1: Ya.
0: Katilu gigireun imah aya nu rek ngajual tanah hayang kabeli. Kaopat abdi teh hayang boga mobil aki. Atu kalima perhiasan hayang rencem. Anu kagenep abdi teh hayang loba duit. Sagala kasorang sangkan kabeh kabeli. Abdi teh hayang TV berwarna, hayang video, hayang tip, hayang kabeh aki. Hayang truk, kolesel abdi teh. Hayang mobil tank, hayang kereta api, hayang keretek, hayang beca.
1: Astagfirullahaladzim, ngelo izin rencet yang mata ke injek. Mah izin lo bapak minta izin gue, izin sinya injek.
0: Kia aki, aki teh parantos kaceluk kawun-awun. Kakocat kajana pria kajamparing angin-angin aki teh weruh tak durung winara. Lara sakit teh beruh.
1: Awas anak dalang wae make jeung weruh sa durung winara segala.
0: Ari weruh teh nyaho, ari sa durung teh acan, ari winara teh kunyuk.
1: Ya gitu mah nya.
0: Sa abdi teh bade nyuhunkeun tulung ka aki, malah manar aki tiasa nulungan. Kendak jasa mangke ge ku abdi dibere aya ka ingetan ti abdi.
1: Ya piraku ai dikikikan. Ka ai mana ti cerek dudukun datang ke dicerek pidato.
0: Eta nu kumaha aki we ditarima pidato, pidato abdi maksudna aki rek nyenatan. Ka abdi kan pasrahkeun pidato mah.
1: Ngeri pokoknya makapan itu maksudnya tujuan mana itu supaya salaki manceng aja dong di imah.
0: Tak itu, aki. Dan salaki itu sedaik wa cicing di imah. Aduh, Gusti Numah Agung boga duit satik-atikin lain dibikin kapa majikan.
1: Iya.
0: Salingkuh seumur-umur.
1: Oh, aduh, kerekun menyana teh sedin kari urang jempe. Minyak nangon teh. Sengit yang minyak nangon.
0: Tak, aban. Aban lah minyak nangon aki, aban.
1: Iya, sengit.
0: Nah, uyuk satik.
1: Karena saya kasih kan ugel rasa ini.
0: Aman lah minyak nak pasti, aman.
1: Minyak sengit.
0: Nah, uyuk tetik.
1: Karena saya kasih kan ugel rasa ini. Kakara cuing, ayo buka saya mah diri. Tak,
0: tak ya. Menyam.
1: Ayo cegurul saya rasa lagi nyai deh.
0: Anu bahulan lah ya nak.
1: Iya, nanti seberapa kali gitu.
0: Eh, ngarana rupa-rupa ayanu bahula, ayanu ayana.
1: Ayanu bahula.
0: Anu bahula mah geus ruksa.
1: Ayanu ayana.
0: Kan anget.
1: Acu anu mana kudu dipentangna ku aing gitu lemana teh.
0: Pasti abdi ngarana pajauh, aki nu hiji di Surabaya, nu hiji di Palered.
1: Be, coba.
0: Di Surabaya encep, di Palered pot, tepung di Tumaritis, jadi cepot madein Tumaritis.
1: Wah, cepot, cepot, cek. Hana caraka, hana cak, cak, cek, cek, cek.
0: Bapak hana caraka.
1: Pot, hana caraka, wetan.
0: Data sawara.
1: Data sawara, gitu. Kau sudah ada gelo. Jurek kacamati asak biru lahal adiem. Kepindah-pindah jing. Jalanan, cepot. Anak cara kada cawala pak 11 cek tilu 11 jin tilu 14 biji 5 5
0: hei sesambut aki ada kedua 14 kali tak kue mah
1: iya lain kalau nanyi lain yang hitungan aki kan jadok kacu saya dicekek lain gila bina-bina cilin aki gigi cing lain jempelanan aduh kapan aki dia nyampe
0: sok
1: kagetin minyaknya.
0: Tah, saya minyak tah. Ini sekadar lah ya, minyak jijiran.
1: Tak berulah lagi, bawa aing sama tiu umur. Aduh, ampun. Jempe nyanyi. Aduh, bilah ini ngasih cengnya.
0: Tak, gancang. Aduh, lagi jangan doa teh megek irung.
1: Coba. Aji, kabinah-binah cengnya. Aduh. Jadi aing jadi kau dijempean tu.
0: Eh, ampun aki dah abimah kira dah bibir abimah. Abimah lah mun jempe ngomong uo.
1: Coba siapa lah mun jempe ngomong utah. Aduh, ampun jeng. Bila mindali aing buka anak itu.
0: Lain si mali cepot.
1: Eh, cepot. Ngerana tu cepot si laki jatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sadaq Allah lazim.
1: Dunya coba itu. Dek kecu. Dek di mana khusyuk na aing jejempean lamun kicu mapan aing cerek ngadoa supaya salaki siang aja
0: dong. Ame gancang anges, ame gancang anges dipungkas ku sadaq Allahu azim. Jadi tempat yang teh babacaan na cangkel.
1: Coba udu billahi min dalik ieu jelema lain agama Islam wae ieu. Ngan ukur ngadenge we meureun be jadi batu dengekeun atuh ka pandeg jejempean aki teh nyi.
0: Sok diredepkan ayam
1: lasing dipikir dibolak balik lancik ayam ngerada gelo aduh ampun gusti ayam ngarik kita tadi ngajar tau ke jadi kena antap jalan ngecoblak tuanya laki-laki ulu kena antap yaudu bilah minah saya cengira diri jika balik jika marah kali tanggung dia laki-laki aduh ampun nah ngecetan di luar saya matir gitu.
0: Ah, mending lo pada dengan penek cilin negara sop.
1: Coba yang kau dubilah minah syaitan hirajim bismillahirrahmanirrahim. Dungku kain ratu galuh lawan kain Nabi Adam aling-aling kancing rasul.
0: Nanti ngadu ati sama kekejo. Cahaya
1: Nabi Muhammad. Duh, garek aji. Nabi hati yang siate. Aduh, aing mual khusyuk beri kejampean. Balik dari murid lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak undang maliwat weh. Tunggu aing ratu galuh awak aing Nabi Adam aling-aling kangjeng rasul cahayana Nabi Muhammad bismillahirrahmanirrahim. Geki Nabi tapu wali ini Dewi harunya teuing hayu Dewi teh sia minangkan. Ini Dewi nyara asing ini Dewi walatir teuing lang lari manuk lang lari penceuk dina nagara tendek pundung sia teh tulus dek nyang sia teh meunang. Asihan aing si guluntung ning cengar sang komara asih sang komara komari urang seuri rejeng kami yahu ya Allah yahu yahu akbar Allahu akbar sima aing sima maung sima aing sima buaya maung tindak naun maung kundung datang tunuk badak galak datang depa orai laki datang numpi ari tungkul sia taluk ari tangah sia nyemah kasima ku pangawasa aing saudu bilah
0: aing mana aing ngikeun kalimat teh panjang
1: bari rohim guncing aing guncing angan gobang aing gobang tangan ka
0: ragaji ragaji aing
1: ragaji aing kemari aya nu maling dikaduh beusi irang dikenca janji malela awak aing beusi persani ret langkeng sajagat kabeh
0: aya beusi persani beusi lingit
1: mur putih tangan Allah mur irang sir pangeran lah nabi tangan Allah nyurup banyu nyerep jasmani kak Allah nerimanya kenya insun anu ngadeg di buah napan setengah
0: eta kaliwat lagi kaliwat kalimat untuk aing bau kerahan
1: oh benar untuk siap kudu didagur ku aing ih kebina-bina tingkah karain bisa capa dik mere duit mau ngasih duit aja
0: tenang ngasih tenang kongsian soal duit mah beres
1: kelang nganyi tak iya nya sok menyang anu sakit teh
0: diakan
1: selain diakan eta mana kia aku masih awe aji ah kebina-bina teh duruk di kamar sekali di gua tilu kali
0: tong kacang saya ngatu menyang teh duruk
1: di kamar
0: menyan hungkul
1: menyan hungkul
0: kasur tong di duruk
1: kasur namun bisa mah ku sia duruk ke kabe juga ne geus cacat mati aing beak ka naon-naon ya
0: kira mun bari aral
1: reng aral sudah coba keing ca ieu minyaknya minyak teh di mana rek mandi ku curutkeun kana bak ieu
0: minyak teh
1: minyak teh
0: kana balong tong
1: kana balong aing kana balong mah portasek bisi ha gane lauk beak
0: lah tong aral atuh sih dari mas sariung
1: ka ieu cai nya
0: cai gujurkeun kana hulu aki cai
1: kodarane atuh aing ku sia lain lanjut aing ampun teuing lain asa boga boga nu gelo aduh gusti punten teh kita kumaha atuh nah jangan jelema ki di bawah ka dieu dalam munten nempo pakaianana ginding mau dicari mah akinya itu ngadengkeun radio bucu teh akinya takdirullah alatih nyi gira balik ke cunyi
0: kumaha kok saya jadi salah salah saya tekinya beres saya rokok di kumaha rokok
1: rokok macam tinggalkeun di dieu jang aki mane mah ulah urang bisi ka ciri
0: aki teh beki rokok
1: nggih
0: atuh rokok dibawa ku aki duit ulah
1: pakai rokok acu ku sia bawa kayaknya
0: duit teh sama aya
1: jadi sia teh dek nganyu
0: oke
1: jadi kayak geus lebaran dibayarna heeh kumaha sia we lah cuma dah gira balik aing ganeng ah kabina-bina cing jang jawara bawah balik cang mun teu atuh urang uang surat bae nama teu
0: ayo jang atuh ke teh teh hayang sun mulah suntangan aki sun
1: jik nyik jik
0: salah ya aki ini unik sekali jut aki
1: da aki mun geus gara parewat aki mah
0: bae teh hayang balik dikana asal aki hayang ora deui
1: hayang ora ai ka hayang mah ora deui
0: aki licin
1: jadi awak aki kudu licin
0: ah gara sok cangker deui jiga kaen bae kaen ari tos karijut
1: geuning dileo jadi licin aing ngarogok ke genggerong ku sia sakalian anjing kalau anjing gara macam sia kami ngamina teh
0: ayo atuh sia permiosan eta sono
1: lain eta nik mere duit mu anyi
0: engke sih sia jalan sini banyak sini tong ribet ya sama jalan banyak sini kudu geber aki abdi teh ayeuna teh asa ngagubug tah engke cinten-cinten hiji Juli
1: apana eta kongkorong nyi tinggal sini aku kurang di dia
0: aki aduh gusti mau cek mah kamu ribut deh jangan mau aku nanti berarti teh kau budeg dan ya kan ya itu kamu kurang tuh nubatur nah aja abis itu saya tadi menang injam ya kak Isa narokonol menang injam
1: jadi menang segala iya man
0: menang injam dengan hajat ke daerah
1: hari mana cek imas orang babakan loa teh
0: ah sesuai lah siapa
1: mah jadi ini mana cek ngirung baratelin
0: ayo sih ngarah dong teh
1: jadi pek itu gira mantong ke cuta
0: yuk ya
1: cek aduh di luar kencing selamat jam cek
0: ya mau pecerak segala aja sini aki mah
1: permio satu ki jijak
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
5: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
5: Tos saeb sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anu karaos?
5: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
4: Mohon. Namanya sabotol nya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
5: Entos sehat,
4: darah tinggi
5: teh teh aya.
4: Pas lungsur.
5: Kantun rematikna salit.
4: Rematikna salit sarang
5: radang pinggulnya.
4: Radang pinggulna mohon. Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
5: Mohon.
4: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
5: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
4: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
5: 3 kali.
4: Sabaraha tetes teh?
5: Genep tetes.
4: Berarti anjing
5: siang sarang wengi.
4: Wengi bae dibobonya.
5: Mohon. Mohon.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
10: Iya,
9: kan,
10: iya.
9: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya?
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya.
9: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
10: Iya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya
10: amin.
9: Sehat total ya Pak ya?
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
14: Sareng Agus, Pak.
13: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
14: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
13: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
14: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
13: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
14: Sasasi satengah.
13: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
14: Aduh, 5-4 kali
7: panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
14: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
7: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha Pak?
14: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
7: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha Pak?
14: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
7: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha Pak?
14: Sabotol kita acan sehat masih kene ayah namungnya alhamdulillah hari damang mah atos mungnya ah badai diseraskan wehla gitu dugi kasehat.
7: Bapak uninga apa propolis di manten Pak?
14: Di radio.
7: Bapak beli ayah nu badai didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga Pak?
14: Mohon panginten kapara wargi sadayana sahabae dimana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepertus abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah ayah khasiatna sarang kealamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
7: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
14: Amin
7: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
16: iya, kurang.
15: Suka berair gitu ya.
16: Suka berair ya.
15: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi
16: enggak,
15: ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an
15: lah. 20 hari. 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Sehari 2 kali, Pak.
15: 2 kali ya.
16: 2 tetes.
15: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
16: 2 tetes iya, betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
15: Tesma Aini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 60.
17: Radio Peace FM.
18: Radio
17: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
19: Lepi kapruk-kaprukan ke hirup ayu bali ke pemajikan cenah geus aya bejana yeun deres teh heureuy ka awewe. Ayo. Mun. Lain dek teh euy. Dina waktu ieu mah heuh. Kumaha Kang? Kata geus nama pangapruk-aprukan kieu teh di lantaran ieun deres teh. Mikiran kasusah we anu di lemur.
20: Ayeuna mikiran nawar ya Kang atuh.
19: Ah, nya kitu teh.
20: Nya sarang ye.
19: Rumah saya ada sehirup ke jadi jawara, namun kiwari memburin jadi jeger.
20: Ya, itu salah. Ngelajur ting nafsu, Kang, salah.
19: Ngelajur ting nafsu, ngemuar ting amarah, ayuna karasa sih, tapi sepanjang nenek ciki sudah puguh menurut jurang maju jungkrang peribasannya.
20: Yang menurut jurang maju jungkrang,
19: kata Kang, gak gitu. Ayuna, dewe cewon.
20: Rumah, Kang?
19: Kuayana jadi jawara, teh. Sasat jadi jeger, tato, kesilaanan,
20: teh. Enggak, nih, atas urutan lebih gitu,
19: ya. Oh.
20: Nah, Kang.
19: Wah, oh, di lemur dia kembahulah, di lemur ketika datang dari segigis kabe jadi jawara dah pukul dek mah sudah bahar dina lungun tengah jeprok eta batu ali gede baju hidung pakai ikat kulit mau dina lungun oge wah ngan hanya ka dewek teh baheula teh jadi jawara canya di kota
20: kurang pengalaman
19: canya di kota ngan bejana we cenah di kota teh rame. Eta we tatangga anu geus balik ti kota cenah ngeunah tumpak mobil.
20: Nanya ta?
19: Hayu tumpak mobil teh cenah tumpak mobil oplet. Udah geus ditanyakeun cikeng gang ai oplet teh nu kumaha?
20: Nanya.
19: Geus tatangga dewek geus nu koneng cenah mobil koneng.
20: Tah, atatnya.
19: Sik dewek di mana aing ka kota aing geus tumpak oplet.
20: Tah.
19: Oh.
20: Cikeng tanana geuneh ta?
19: Lain cindek kadaharan di kota anu ngeunah naon?
20: Nya tuh.
19: Cik tatangga dewek teh dodol cenah.
20: Dodol
19: teh nu kumaha? Dina plastik nu harideung cenah. Diingatkan dicatat di dina ati Sanur Pai di kudewe
20: bakat wayang apa
19: bakat wayang apa
20: ya
19: gue nah ay, di kota aya angin mode di angin lompong gitu aya cina di kota ge naon cina soto
20: di kota lah
19: di kota mah cina soto di mana teh di tanggung
20: gitu
19: kah hiji mangsa dari karita boga duit ladang cengkeh
20: waduh siap eta ge kemelak cengkeh gini
19: melak cengkeh lega
20: percayanya di kota
19: eta harita dewek gelap boga duit ladang cengkeh ini ka kota. Walamun teak dek poya-poya dewek ka kota.
20: Nah,
19: hayang tumpak koplet anu koneng jeung hayang soto oge hayang muli dodol.
20: Nah, samadaya saya kan.
19: Oh, oh.
20: Di kota.
19: Dari sana dewek nepi ka tapang wates kota cicing dina sasak.
20: Nya teh.
19: Cicing dina sasak kalita.
20: Wajentul
19: dina sasak hayang geura nempo anu koneng mobil teh.
20: Nah.
19: Aya anu maliwat dina cai koneng ngagelempeng
20: geus
19: dewek teh eta kitu oplet teh. Ayo, bila aku bisa ditumpahkan gitu nya harita teh datang euy gulutruk teh.
20: Naon tah?
19: Aya nu koneng.
20: Nya.
19: Dipegat ku dewek. Oh, da puguh dewek keren bedog ka jelema gigis ku dewek kabeh
20: jawara teh.
19: Dipegat ku dewek. Cicing oplet milu ka kota.
20: Lah,
19: mah cenah ieu mah cenah oplet setung. Cek aing oplet ya, dikade ku aing.
20: Kumaha teh tukang setung?
19: Hayu harita tukang setung teh urun.
20: Nya.
19: Oh, setung teh ngaranna teh. Ai sangkaan dewek harita cenah hote oplet teh gitu teh. Heuh, leunah sumpah oplet teh meuli tibra dieu.
20: Atuh kerek atuh.
19: Oh, kerek ceritana tepi we ka kota. Lapar aing hayang teh hayang baranghakan. Hayang baranghakan. Dari tanah dewek teh da sanggu mamawa,
20: da teh
19: mawa kana lancang, hayang soto teh.
20: Kaya
19: weh di sisi jalan nu dagang, ditanggung teh cicing soto. Panguahkeun teh sanggu kuring da. Cek tukang soto teh. Cenah soto cenah pai mah banrek. Cek aing soto sia. Cek dewek karita ka tukang banrek.
20: Ya
19: sieun mun eta tukang banrek teh cur di sisi kuring, kana sanggu teh. Kadawak di dahar ku dewek.
20: Tah,
19: cek dewek teh ai ladana mah ailadana mah cukup kan amis teuing teh soto teh.
20: Ada banrek.
19: Tunggu banrek ku yeuh.
20: Nya lah teuna anu.
19: Dari kana aing dek balik dik mawan oleh-oleh teh mawan eta teh dodol.
20: Dodol, mata.
19: Aya we nu nanggung diplastikan haradideung cikeng dodol meuli sabungkus.
20: Waduh.
19: Kenapa ieu mah sanes dodol areng? Cek aing dodol sia. Yeuh, atuh dibuli we ku dewek teh.
20: Mata.
19: Kerekes lah, ke amis ini si goreng areng belinya
20: ah, dah oh,
19: tadi anjir entah yang itu juga pemajikan dewek yang si dawala dulu
20: ya, mana
19: kan alah, silahkan
20: Ampun kali kata dia dia.
19: Iya, di mana si Lengge? Dora. Nyata kuring geus ngantun nanangan ieu, nanangan heuh aka jeung ieu tah tempon pika baeut kitu ning baketut.
0: Pangana sia ka aing. Aing teh yang ditanya dulu. Tam sia. Enak ya. Aduh, serius aja beli.
19: Lancik dia mah gitu, ngonyong ya sepanggil aing dan ngerasun pisan, masak aing sebetah si cinti imah gitu.
0: Alah, siang mereka cerita juga ngatur catur juga jujur. Kamu nasi akan korong aing?
19: Nah, saya ini mau korong.
0: Aduh, digubuk pusi ya di tenen hadapan kasur, pak aing cendela.
19: Yang dicekek jurig jeng, sehingga biar orang suruh loh aing mah dulu.
0: Sekudu sumpah, siang mah. Sekudu sumpah aja bakal dicekek jurig, siang mah.
19: Ayah, lu sama ulah pasti adik dia mending di imah. Sing sadar we teh kalah tuh dilawan acuman sia dieu.
0: Ah, sadar aing toh.
19: Kelana naon pasana itu sia teh kumaha
0: hiji teh pupucuin. Ya aing ada gereja siapa bobohan.
19: Cek saha?
0: Alah,
19: sing tumpurudes aing masih demi Allah Rasulullah.
0: Tapi sa sia tong make jeung sumpahan.
19: Ih, sing jeger aing mah.
0: Tapi sa sia tong mungkir sakali deui. Aing semet ieu jam ieu menit ieu serahkeun aing geus hayang deureuk ku sabelah mata.
19: Diserahkeun ku aing sagede
0: ngeuk teh. Ya, tong ditarak tilu sakalian aing mah. Geneblas salah aing jeung.
19: Ngan imah mah dibikeun ka aing.
0: Ani, kok gobrog menang aing sia menang kukumpul. Aing ladang-ladang pecel.
19: Ya hayu teh teh di jeung polos teh da wala nya mana ni.
0: Ah, aing ada nya beja sia.
19: Beja ti saha, beja teh beja ti saha.
0: Mah, aing mah beja-beja ti da wala mah.
19: Naon? Mau di beja-beja. Lo cek saha maneh teh?
0: Oh, aing kalah papan.
19: Jadi ngan cek si da wala bieu.
0: Mau beja-beja cek si da wala.
19: Jonya. Berarti cek sia mun menyol eh lain kuring mah demi katang teman rumah tangga aka. Urang teh nyanung. Dugni sia.
0: Tos ya, aya nama ngaku sia nya nyanung.
19: Kan umat tak kuruk blak-blakan urang ka pamajikan urang nepi ka ayeuh aya nyanung nepi ka teh kanyawan ku pamajikan teh sarua jeung urang teh diajar ngabohong. Soke blak-blakan bejer beas ulah di dinding keling-keling siloka.
0: Ya, cepat dengek ya.
19: Ya mah sarua we jeung hayang ngaberontak ka rumah tangga batu sia mah.
0: Dengekeun tong ka mamong.
19: Jeung bae atuh sia mah ngomong wae.
0: Aing teh sapia kana jadi sarasi sia rek datang teh ana sagala diterapkeun ku aing teh. Make kabaya di alusan aing teh sagala kabeh.
19: Ai kitu kumaha?
0: Perhiasan ku aing diterapkeun rek mapageun anu jadi sarasi. Ari sia teh datang ana aing nyaho sarasi rebo rek datang aing teh geus mani di kuramas. Pakai minyak kolonyo, minyak sengit, minyak urang aring, minyak solar, diterapkan tadi kan awak.
19: Nah jangan gulis ke wanci-wanci oge, ayo bocil ngesing kayuan, mada ngesi bogoh, ayo ngasih hati hencil.
0: Sabar dong, tinggal yang sakit digali ikut ya.
19: Ini maksudnya, ini akan dikbak-bakan, tapi hayang ngomong di nusantai.
0: Hah, santai, santai enak aja ya.
19: Duh, ya, pemajikan aing mah geus ningkat make jeung basa andone maneh nanti. Lah, mending balik urang sepasian pasianna di imah ceuk kitu ceuk ieu beresna di imah. Hayu urang ini teh wala. Heuh, tak kitu pas sama di imah lagi jalan ka mana muka pangi. Hayu sia, kitu ini.
0: Cing, sia kamu make jeung pangkareng sagala.
19: Paling kada aing mesti tiga debut, bleg.
2: 102,4 FM.
21: Radio
2: Peace Ciamis.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
22: TSA
23: bukan.
22: TSPA
23: bukan.
22: TESA
23: bukan.
22: Ya terus apa dong?
23: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
22: Obatin pakai apa?
23: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
22: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
23: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
24: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
22: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
23: Coba baca ini.
22: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
23: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
24: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan sehat masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka sehat.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 Radio Peace FM. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 06.

0: propolis.
1: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 102,4 Radio Peace FM.

0: Kiss FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
2: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini

0: Botol kumaha pake kaosna?
1: Alhamdulillah, jadi kok kotor ayah mohon katingali itu jadi awas. Acana kawitnya mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu. Jadi beras, iya mah panon mah gitu kan. Sok sakinengnya sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh. Tapi dah hentenanan setu sawas-sawas mainan.
0: Bapak itu tos kamanawai ya yang pengobatan mata pak?
1: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu. Memeh maghrib atau siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atau wayang, nggak habis hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasa sisa tengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal
2: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, Ce?
2: Kata Ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awas sanate kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya? Ah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes Ce.
3: Tetes mata, tes ma, ah ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
2: Wah, geningan seir kasihan mah Ce. Kumaha cara pemakaiannya Ce?
3: Gampil pisan Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
3: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal Ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
3: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambungna teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
3: Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
2: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Tah, iya Ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
2: Tetes mata naon? Iya teh Ce,
3: tetes mata, tes mata. Ah ini Ce, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
3: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
3: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Aseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Payung-payung nanti ya inu lali inu teraya ya puyangna ada menurun gitulah tayu nate tu ayah sadayana kamari-kamari maya kene gitu asumain
0: mohon
1: bena alhamdulillah enak tayu ayah nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatannya banyak.
1: Alhamdulillah gitu terite ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
1: Bapak Adim Ci Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 20 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Taku kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya saleh aya probihane robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya tah sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah ci rutin konsumsina nya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal landungan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teteh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis, bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge leuleuh sae gitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitan ieu. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha kaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bahnya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, pengintan di Bapak mah. Ulah, ya ulah putus asa, wek gitu, wek. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi alpa propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna peran rosae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nyapa bokasina.
1: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh sami kami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihanna mah nya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi coca teras meser tes Ma Aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya puyeng maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan doa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin, hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Untuk informasinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كف

وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالمصطفى.

ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita juga, bagi negeri ini ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Bantulah hambamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan pagi yang tentunya penuh berkah ini, sahabat MK. Sebuah kesempatan yang hadir kembali kepada diri kita, yang tentunya banyak sekali nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Tentunya sebelum kesibukan yang akan kita hadapi, ada baiknya tentunya kita sejenak, sahabat MK, menyadari satu hal, bahwa tidak semua yang kita miliki hari ini hadir karena usaha kita sendiri. Ada begitu banyak kemudahan yang Allah hadirkan tanpa pernah kita minta. Mungkin kita, sahabat MK, sedang mengejar banyak hal dalam kehidupan ini. Ada target yang ingin dicapai, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, juga ada harapan yang masih kita titipkan dalam doa. Namun tentunya di tengah semua itu, jangan sampai juga kita melupakan menghargai nikmat yang sudah lebih dulu Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi, sahabat MK, apa yang hari ini terasa biasa justru merupakan sesuatu yang sangat berharga. Maka mari kita jaga rasa syukur yang telah hadir dalam diri kita, bukan hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika belajar menerima apa yang Allah tetapkan tentunya. Kan siksamu. Mudah-mudahan, sahabat MK, kita menjadi hamba senantiasa yang menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka juga mari kita manfaatkan segala karunia, segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita ini, sahabat MK, untuk kita memaksimalkan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan bersama, serta juga mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, mari kita kembali niatkan, hadirkan juga ikhtiar bersama untuk kita membekali diri kita dengan ilmu. Salah satunya dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan hadir, sahabat MK, di hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan, sahabat MK, kan di jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku. Dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama pembahasan sajian ilmu yang akan dihadirkan di pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd., yang akan menyambung tentunya membahas berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung untuk ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MK, ataupun juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda, apakah tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat juga disampaikan langsung di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Anda pun dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MG dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan, juga informasikan di kebersamaan pagi hari ini bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Selain itu juga dapat Anda simak di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami yang dapat Anda langsung akses, sahabat MK. Ada dari YouTube yang dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung. Lalu juga melalui live TikTok kami di @MKFM Bandung yang dapat Anda juga cari serta ketikkan di pagi hari ini, sahabat MK. Lalu juga dapat Anda unduh juga, dapat Anda simak juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store. Dengan juga Anda dapat ketikan MKFM. Dari segala... Terkhusus sahabat MK, sajian program manajemen Kolbu Pagi ini juga disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kamu dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sebelum juga kita terhubung, sambil juga kita menantikan guru kita terhubung, sahabat MK di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ketika
1: Ketika mengenang wafat.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sebelum itu juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, menghadirkan juga doa-doa terbaiknya, juga melaporkan sahabat MG kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama, yang senantiasa istiqomah, ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah mengawali di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya. Alhamdulillah, siaran radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada kru penyiar radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa terbaik Allah kabulkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sudah melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya.
1: Gerun di hatiku kerana takut.
0: Selanjutnya sahabat MG, kita sapa kembali juga yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga sudah bergabung, menyampaikan selalu menyimak MG FM setiap harinya, dan disampaikan dari Cikarang bagus-bagus dan juga bersih. Alhamdulillah. Lalu juga dilengkapkan untuk kru, guru-guru serta semua jamaah, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya juga ada dari Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang menyampaikan menyimak radio MKFM setiap harinya. Disampaikan juga dilengkapkan suaranya bersih, dan juga mendoakan dari Ibu Nengsih untuk guru-guru, kru, sahabat dimanapun berada yang sedang menyimak, semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Mudah-mudahan juga Allah sehatkan Ibu dan juga memudahkan segala urusan yang akan dihadapi tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Itu penghap.
0: Selanjutnya, sahabat MK juga sudah bergabung dari Ibu Eti dari Bali Endah yang menyampaikan alhamdulillah. Disampaikan Ibu Eti masih dapat menyimak kebersamaan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Eti dari Bali Endah. Lalu juga kita sapa ada Ibu Ella dari Soreang yang juga menyampaikan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya. Alhamdulillah, barakallah, insyaallah nyimak radio MK. Disampaikan juga laporan kualitas siarannya di pagi hari ini oleh Ibu Ella dari Soreang, jelas mencerang, semoga selalu menabar kebaikan, jaya di udara. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan sehat selalu untuk guru-guru tercinta dan kru yang bertugas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفق، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الخير والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي صلى بعده. Alhamdulillah, puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman Islam dalam hati kita yang senantiasa terpilih dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin GMK pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5. Ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, upaya kita untuk belajar, mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada ladan hidup kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan salat-salat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang salat sunnah yang rawatib, ya salat yang mengiringi salat-salat fardu, yang mengiringi salat-salat wajib, salat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan salat qobliyah subuh di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada sholat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan sholat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MK pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat turkat, sholat tahiyat masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diberitahu Rasulullah SAW kepada kita. Jika kita lakukan, yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang anggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Ya, pengertiannya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan dua rakaat sebagai bentuk penghormatan. Maka disebutkan tahiyah. Tahiyah itu kan artinya menghormati, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, dikerjakan oleh seseorang yang baru masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Nah, jadi ini pengertiannya. Ya, saya kira tidak
asing sekali lagi, bukan hal yang baru, tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih sholat tersebut ya. Jadi tahiyatul masjid adalah sholat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada suatu tahiyatul masjid sampai 11 rakaat, 12 atau lebih, ya, atau 4 rakaat pun tidak, hanya 2 rakaat saja sebagai bentuk penghormatan. Artinya kenapa kita harus menghormat masjid? Dalam Islam menghormat itu ada yang bentuknya sujud ya. Seperti halnya misalkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, iblis untuk menghormat kepada Adam. Dan penghormatannya dengan bentuk sujud. Jadi sujud di sini bukan sujud ibadah menghambat, karena tidak boleh beribadah sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat itu

itulah salat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, berpendapat hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak ada yang wajib dalam sholat sekuat apapun, kecuali sholat lima waktu. Ya. Seutama apapun sholat, seperti yang sholat tahajud, itu banyak keutamaannya, tetap saja hukumnya sunnah. Yang wajib hanya lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, subuh, asar, maghrib, isya dan subuh. Begitu, ya. Nah, namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian riwayat mazhab Zaid berpendapat wajib berdasarkan dapat perintah. Tapi ini pendapatnya tidak kuat, ya. Karena sekali lagi yang wajib hanya sholat lima waktu. Nah, tetap aja disebut di sini berpendapat kepada disebutkan wajib itu karena kaidah usul al-aslu bila amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Karena asal perintah wajib, maka jadi wajib tahiyatul masjid. Itu pendapat Ibnu Hazm atau pendapat dari mazhab Az-Zahiri. Namun tentu dibantah oleh mayoritas para ulama yang menyampaikan bahwa sholat sunat ini adalah mu'akkadah. Mu'akkadah itu yang sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk dilakukan dalam situasi kondisi yang tentu memungkinkan untuk melaksanakan. Namun karena hukumnya sunnah, tetap tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Nah, dalilnya, diantara dalil yang menyampaikan tentang sholat tahiyatul masjid ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakataini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliya rakataini, maka janganlah dia duduk sebelum sholat. Nah, hadis ini menunjukkan menjadi dasar utama disyariatkannya sholat tahiyatul masjid. Ya, karena ada bentuk larangan fala yajlis, janganlah duduk. Itu berbentuk dalam bahasa Arab namanya nahyun, ya, larangan. Hatta yusalliya rakataini, ya, sampai duduk dua rakaat. Ya, menunjukkan adanya penekanan yang kuat bahwa ketika seseorang masuk masjid, jangan duduk dulu. Ya, ini ada kalimat nahyun. La nahyun, ya. Kalimat yang menunjukkan larangan, janganlah duduk atau yusalliya rakaataini sampai salat dua rakaat. Salat dua rakaat yang dimaksud ketika masuk ke dalam al-masjid, ke dalam masjid adalah dinamai salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, ada juga sahabat yang masuk, ini juga menjadi dalil bahwa sekalipun nanti ada pembahasan berikutnya, sekalipun sholat Jumat lalu dia datang dan khatib sudah berkhutbah, maka ada sahabat yang oleh Rasul ditegur untuk tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini saking ditekankannya, saking mu'akkadahnya sholat tahiyatul masjid itu. Bahkan tadi pendapat Ibnu Hazm sampai mewajibkan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki namanya Sulaik Al-Ghattafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah, ketika Rasulullah melakukan khutbah Jumat, lalu dia langsung duduk dan Nabi bersabda kepadanya, as-salita rakataini qabla an tajlisa, apakah engkau sholat dua rakaat sebelum engkau duduk? Qala, maka Sulaik menjawab, la, tidak. Qala fakum farka'uma, maka Rasul bersabda, berdirilah dan sholatlah dua rakaat. Ya, ini padahal Rasulullah dalam kondisi khutbah, ya, ketika ada yang datang, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan dan bertanya kepada sahabat tadi, apakah sudah sholat dua rakaat? Sholat sahabat tadi belum. Rasul menganjurkan untuk sholat fakum farka'uma, berdirilah dan sholatlah. Rukulah keduanya, maksudnya rasolatlah dua rakaat. Di sini menunjukkan bahwa perintah sholat tahiyatul masjid tetap berlaku bahkan dalam kondisi khusus seperti saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini Nabi tetap memerintahkan dalam hadis riwayat Imam

muslim untuk tetap sholat dua rakaat. Tentu secara ringkas, tidak lama, menunjukkan ditekankannya, dianjurkannya, dikuatkannya, muakadahnya sholat tahiyatul masjid. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Sholat tahiyatul masjid dapat dilakukan setiap kali orang masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, tahiyatusah ya. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid. Tentu sebelum duduk, karena kalimatnya fala tajlis. Nah, janganlah dia duduk, tajlis. Berarti sebelum duduk, kapanpun waktunya. Termasuk waktu-waktu yang biasa terlarang untuk sholat sunnah. Ini juga pendapat mayoritas ulama ya. Seperti ba'da subuh dan ba'da asar. Misalkan maghrib sekarang jam 5.50 di Bandung. Ke masjid datang dari mulai jam 5.30, 5.30. Supaya bisa ikat dulu, bisa baca Quran. Dulu nunggu azan maghrib. Ketika masuk ke dalam masjid itu adalah waktu terlarang, waktu ba'da asar. Tapi tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk di dalam masjid. Karena ia termasuk sholat yang memiliki asbab, zawatul asbab. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Ya. Ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hadis berdasarkan keumuman hadis yang tidak mengecualikan waktu tertentu. Jadi idza dakhala adakumul masjid, jika masuk ke dalam masjid, disebutkan masuknya kapan. Setiap masuk masjid maka salat dua rakaat. Namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tetap dilarang pada waktu-waktu terlarang. Jadi kaidah umum larangan salat sunnah pada waktu tersebut. Ini juga ada pendapat demikian. Jadi kalaupun ada yang tidak melakukan, dia tidak apa-apa, berarti mengambil pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Ya. Sholatul asbab itu juga seperti halnya misalnya asar, bagaimana sholat mayit, yaitu zawatul asbab, penyebabnya karena ada yang meninggal dan tidak terkait dengan waktu. Itu ya, jadi yang lebih kuat adalah boleh itu di waktu yang sepanjang dia baru masuk ke dalam masjid. Ya. Baik, ada ketentuan dan catatan penting. Satu, cukup diganti dengan sholat wajib atau sholat sunat lain jika masuk ke dalam masjid dan langsung sholat wajib. Misalkan dia datang lalu sudah iqomat. Nah, maka tidak mesti lagi dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Langsung harus dia langsung ikut bermakmum kepada imam yang sudah berdiri akan mendirikan sholat. Kalau datang sudah iqomat, apalagi kalau datangnya sudah misalkan rokat dua, rokat ketiga, maka dia masbuk ya ketika sholat sudah didirikan. Atau ketika dia melihat, ini sering pertanyaan muncul seperti yang minggu lalu, misalkan melihat waktunya terbatas karena beberapa masjid kita pakai timer, ternyata hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi menuju iqomat. Kalau tahiyatul masjid lalu qobliyah subuh, enggak kebagian qobliyahnya karena tahiyatul masjid juga sudah 2-3 menit. Langsung saja sholat sunat rawatib, dia qobliyah subuh, maka tahiyatul masjid sudah masuk ke dalam. Sholat sunat tadi sudah termasuk sholat dari bagian menghormat masjidnya. Nah, jadi tidak perlu tersendiri lagi. Ini ketika tujuannya menghormati masjid, maka tujuan menghormati masjid sudah tercapai. Baik dengan sholat wajib yang langsung karena sudah berdiri, atau sholat sunat yang rawatib, yang itu juga bentuk sholat sunat tadi sebagai pengganti penghormat. Ya. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi yang berhadas atau wanita haid. Karena ini sholat dan syarat sah sholat itu adalah suci. Ya, suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ataupun dari haid dan nifas bagi wanita. Maka bagi yang tidak dalam keadaan suci, tidak disyariatkan sholat tahiyatul masjid. Karena tentu tidak sah untuk sholat bagi mereka yang berhadas. Ya, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis, ya, bersih dari hadas bagi laki-laki perempuan atau khusus perempuan dari haid atau nifas. Ini catatan kedua. Yang ketiga, jika duduk terlanjur, bagaimana jika lupa? Ya, langsung aja musuh-musuh, oh lupa, belum tahiyatul masjid.
Ya, sebagian ulama menganjurkan jika ia duduknya baru sebentar, ya baru sebentar, baru duduk, ya, baru duduk langsung ingat, aduh belum tahiyatul masjid, maka ia segera berdiri mengerjakannya. Jadi selama belum lama berselang, maka boleh. Lamanya berapa lama? Nah, tentu sangat relatif gitu ya. Tapi yang namanya sebentar tentu tidak sampai berjam-jam atau mungkin tidak sampai lebih dari 1 menit. Ya, 1 menit itu sudah cukup lama kalau untuk duduk bagi yang lupa, gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak lebih dari sudah duduk. Oh iya, belum tahiyatul masjid segera berdiri. Tapi kalau terlanjur duduk, maka tidak mengapa karena sekali lagi hukumnya sunnah, maka tidak berdosa baginya. Yang keempat, berulang-ulang masuk masjid. Bagaimana kalau berulang-ulang? Nah, dia masuk keluar lagi. Di luar ketemu orang, ngobrol semuanya, masuk lagi, gitu ya. Nah, setiap kali masuk masjid, disunahkan mengerjakan kembali. Meskipun dalam waktunya berdekatan, jadi tidak sampai lama keluar masjidnya. Kecuali jika hanya sebentar saja, sebentarnya bentar banget. Seperti misalkan keperluan ringan, berwudu, bagi yang batal kan, kalau batal wudu, ya hanya ke toilet masjid dan tidak lama ya, atau mungkin sebentarnya ya, hanya mohon maaf misalkan aduh batuk nih, mau membuang dahak atau meludah, cukup ke toilet sebentar masuk lagi, maka itu tidak termasuk berulang. Tapi kalau keluarnya keluar mungkin keperluan yang lain dulu lalu masuk lagi, walaupun tidak lama di situ ya, tidak sampai berjam-jam, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Sekali lagi untuk penghormatan masjid dan tentu insya Allah jadi pahala ya, amal soleh di situ. Bayangkan kalau itu dilakukannya di Masjidil Haram, 2 rakaat itu dikali 100.000 ya, di Masjid Nabawi 2 rakaat itu dikali 1.000, itu luar biasa begitu. Ada beberapa situasi khusus. 1, masuk masjid saat iqamah sholat berjamaah akan dimulai, yang tadi disampaikan gitu ya. Termasuk yang diperhatikan, jika masuk masjid dan ternyata sholat wajib atau sholat tema sedang atau akan segera didirikan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid tersendiri. Langsung ikut sholat, ini berdasarkan hadis yang diterima dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ida uqimatis sholat, fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, sholat wajib maksudnya, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib itu. Jangankan yang tahiyatul masjid, sholat rawatib saja yang terkait dengan sholat wajib, ketika sudah iqamat dikumandangkan, maka tidak ada lagi kesempatan. Dia harus langsung ikut sholat berjamaah. Ya, karena kalau sudah sholat berjamaah yang itu wajib didirikan, maka sholat sunat, apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah, maka tidak bisa lagi dilaksanakan ya. Ida uqimatis shalah fala shalatan illal maktubah. Jika salat sudah didirikan, maksudnya sudah iqamat, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib, melaksanakan salat wajib. Yang kedua, masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah tentunya. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid di Masjidil Haram diganti dengan tawaf bagi yang datang untuk tawaf, umroh, ataupun haji. Nah, jadi misalkan kalau bapak ibu sedang umroh lalu masuk masjid langsung tawaf, apakah itu tawaf umroh misalkan atau tawaf sunnah di luar sedang umrohnya, mau langsung tawaf sunnah, langsung saja tawaf tidak tahiyatul masjid dulu, maka tawafnya itu sudah pengganti dari salat tahiyatul masjidnya. Itu menurut mayoritas ulama. Namun jika masuk masjidnya bukan dalam rangka tawaf, jadi tidak untuk tawaf, mau apa? Mau sholat, ya. Karena kan tawafnya hanya pada saat umroh atau berniat ketika sholat tawaf sunnah. Tapi ini mau sholat sholat saja, mau sholat duhur misalkan, datang ke masjid lebih awal, duhur jam 12, jam 11 sudah datang ke masjid supaya masuk ke bagian di dalam Masjidil Haram, maka sholat 2 rakaat tahiyatul masjid tetap sebagaimana tahiyatul masjid juga di masjid selain masjid Masjidil Haram. Gitu ya. Yang ketiga,
ketika khatib masuk, ketika masuk masjid, khatib berkhutbah, khatib masuk masjid untuk berkhutbah, minimal untuk khatibnya, itu ya maaf. Kalau tadi yang riwayat sahabat tadi, Rasulullah menegur sahabat yang masuk ke dalam masjid dan belum sholat. Ini bagaimana kalau khatib? Kan ada yang khatib datang dari jauh, nyampe ke masjid, ternyata sudah waktunya azan. Dia sudah waktu zuhur masuk, azan zuhur, maka dia tidak sempat untuk sholat masjid. Masuk untuk berkhutbah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat khatib yang langsung naik mimbar tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya. Dia datang sudah menjelang waktu duhur. Meski pendapat lain yang juga lebih kuat tetap menganjurkan sholat dulu walaupun ringkas. Ya ringkas ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit sampai 2 menit selesai, lalu dia naik mimbar. Itu untuk juga dianjurkan sebagaimana kasus Sulaik tadi. Sulaik itu Rasulullah SAW sampai bertanya gitu ya, ketika Sulaik langsung duduk, as-salaita rakaatain, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat? Maka Sulaik menjawab belum, dan Rasul menganjurkan ya untuk Sulaik sholat 2 rakaat ya, akum rakaahuma, berdirilah engkau dan sholatlah 2 rakaat tersebut, itu ya. Ini berdasarkan hadis itu lebih dikuatkan tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun tidak mengapa ketika waktunya memang terbatas. Yang keempat, berulang kali masuk ke dalam masjid. Tadi juga sudah muncul penjelasannya. Ya, kalau berulang kali keluar masuk dengan durasi yang sangat singkat, ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan pengulangan, kalau bolak-baliknya itu sangat singkat. Tapi kalau berpendapat yang lebih hati-hati sesuai dan zahirnya kondisinya, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali, karena hadisnya ida dakhala, apabila masuk. Secara umum tidak ada batasan waktu keluar masuknya ini berapa lama, dan sehingga pendapat kedua lebih menganjurkan tetap diulangi selama dia keluar masuk ke dalam masjid, gitu ya. Bagaimana tata caranya, ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya, insya Allah masih banyak waktu. Dikerjakan 2 rakaat ringan, jadi tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Apakah harus baca surat ini, surat itu, tidak ya, karena tidak ada riwayat juga Rasul membaca surat tertentu. Beda seperti sholat subuh yang sudah kita bahas, Rasul seringnya membaca surat pendek seperti surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, gitu ya. Walaupun surat yang lain Rasul membaca satu ayat, seperti di satu ayat surat Al-Imran dan satu ayat di surat Al-Baqarah, begitu. Surat-surat pendek. Nah, di tahiyatul masjid ini silakan surat apa saja, tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Ya. Walaupun dianjurkan surat-surat pendek, berarti kan kalau surat pendek ya yang hafal setidaknya dari Al-Kausar sampai An-Nas ya. Setidaknya dari Al-Asr atau dari Al-Asr sampai An-Nas, 12 surat terakhir. Itu surat-surat pendek, silakan yang kita hafal saja. Ya, dan insya Allah kalau surat-surat pendek, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sudah banyak yang apa. Boleh diniatkan sebagai sholat sunat mutlak. Mutlak itu artinya umum. Dalam bahasa Arab mutlak, lawannya adalah muqayyad. Mutlak umum, muqayyad khusus. Ya. Kalau bahasa Indonesia kan mutlak itu harus. Ah, ini mutlak dikerjakan, berarti harus dikerjakan. Ya. Mutlak di sini umum. Biasa dengan niat tahiyatul, bisa dengan niat tahiyatul masjid, atau digabung diwakili oleh sholat sunat lain yang dikerjakan setelah masuk masjid. Misalkan qobliyah, kalau waktunya memang terbatas, tidak bisa dipisahkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Bisa digabung dengan qobliyahnya. Berdasarkan kaidah tadakhul al-ibadah, peleburan ibadah yang sejenis. Ya. Ini sebagaimana dianut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadakhul ibadah. Misalkan hari Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka digabungkan niatnya Ayyamul Bid sebagai dengan Senin Kamis. Hari Senin Kamis pas bagi yang saum Daud, pas hari Seninnya dengan hari saum Daudnya, maka itu pun boleh sebagai tadakhul ibadah.
dan peleburan atau penggabungan dari dua ibadah yang sama. Itu apa hikmahnya? Satu, hikmah salat tahiyatul masjid ini menghormati kesucian masjid. Masjid sebagai baitullah, rumah Allah, dengan mengisi kita, kedatangan kita masuk ke dalamnya dengan ibadah. Itu artinya juga masjid kita tahu memiliki syarat-syarat khusus. Kita tidak boleh, Rasulullah melarang, tidak boleh di dalam masjid itu melakukan jual beli, menagih utang, berteriak-teriak, dan larangan-larangan lainnya. Gitu ya. Karena masjid memiliki posisi terhormat. Dan saking terhormatnya, ketika masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk menghormat masjid itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Dua, melatih kesegeraan dalam ketaatan. Wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Dan segera itu adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya. Bukan dengan urusan dunia. Kalau udah masuk masjid, udah kita tinggalkan urusan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dan diawali ketika masuk itu dengan sholat dua rakaat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Tiga, menjaga adab dan kehusuan. Ini hikmah yang ketiga, dengan disyariatkannya tahiyatul masjid ini, mendahulukan sholat sebelum berbincang, sebelum duduk, sebelum melakukan aktivitas lain. Ya, itu artinya mencerminkan kehadiran hati, fokus, khusyuk, bahwa kita datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adabnya masuk ke dalam masjid tidak langsung berbincang, ngobrol, duduk santai, tapi dilaksanakan dengan salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, sebagian ulama juga menyebut hikmah sebagai bentuk izin atau salam simbolis kepada masjid, ya. Kalau kita masuk ke rumah seseorang kan ada etikanya, ya, salam dulu, izin boleh masuk, bahkan ketika disuruh masuk izin diperbolehkan duduk atau tidak, sebelum diperbolehkan dipersilakan duduk, kita tidak duduk dulu sebagai tamu. Ini simbol kepada masjid demikian, ya, menurut pendapat para ulama. Nah, catatannya, ada catatan penting juga tambahan. Sekali lagi, ini karena tahiyatul masjid, maka sholat ini tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Misalkan di rumah ini ada musholahnya, tidak ada tahiyatul musholah. Ya. Atau sholat id misalkan di lapangan, nah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya. Atau sholat Jumat ada yang di gedung. Kan beberapa kantor karena ke masjid agak jauh atau memang ke masjid juga penuh, di kantornya aula dibuat sholat berjamaah untuk sholat Jumat, maka tidak ada tahiyatul aula, ya. Nah, di Bandung ini ada sebuah rumah sakit besar, itu di satu lantai, lantai 9-nya itu khusus untuk sholat Jumat. Kalau hari Jumat, kalau hari lain itu tempat olahraga, tempat penyegaran, kebugaran para pasien, tapi kalau hari Jumat itu khusus Jumatan, maka tidak ada tahiyatul aula sekali lagi, ya. Nah, karena statusnya bukan masjid, kecuali memang sudah resmi masjid, maka kita bisa tahiyatul masjid. Bagi wanita yang sedang haid, ini yang diulang tadi bahwa muncul ini karena sholat sunat, namanya juga sholat, sholat itu rukun dan syaratnya harus bersih dari haid dan nifas, maka bagi wanita yang haid atau nifas, ya, sebagian ulama membolehkan masjid dengan keperluan tertentu. Ini ada perbedaan pendapat dengan kalimat ilaha birisabil, kecuali hanya lewat. Namun tidak disyariatkan, semua ulama berpendapat tidak disyariatkan bagi wanita yang masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ke dalam masjid saja berbeda pendapat, kalaupun dibolehkan hanya sebentar, ya tentu tidak boleh untuk sholat di dalamnya, ya, apalagi untuk sholat. Untuk masuk saja wanita haid, sebagian ulama melarangnya, apalagi kalau untuk sholat. Maka tentu kalau memaksakan sholat tidak sah baginya, bahkan berdosa, karena wanita haid itu dia wajib meninggalkan sholat dan dia harus menunggu sampai bersih baru terkena kewajiban sholat kembali. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan menuju jam 6. Kita buka dialog, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ada
ada di Zoom bisa raise hand dan kita bisa dialog. Bagi yang ada di medsos yang lainnya silakan bisa di chat juga. Ya, silakan Bapak Ibu kita manfaatkan kesempatan waktunya masih ada untuk bisa berdialog di kesempatan hari ini. Terima kasih.

0: Oke, silakan Ibu Yuniarti sudah resign di Zoom. Nampaknya masih ada kesulitan.
1: Ya,
0: Baik.
1: assalamualaikum
0: Ya,
1: warahmatullahi
0: silakan Bu.
1: wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dengar suara saya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Iya. Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
0: Amin.
1: alamin. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Kalau misalnya kita kan masuk masjid. Nah, kadang-kadang saya pernah mengalami Pak Ustaz beberapa kali ya Pak Ustaz. Misalnya kita datangnya telat tuh Pak Ustaz, pas sudah azan, pas mau apa? Imamnya udah mau sholat duhur. Nah, kita nggak sempat tahayyut masjid. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apa kita sholat yang wajib dulu, terus nanti belakangan sholat tahayyut masjidnya itu bagaimana, Pak Ustadz? Jadi, kalau ini.
0: Baik, baik Ibu, terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya terbatas dan sholat sudah didirikan, maka tidak ada lagi sholat. Baidah upiamit sholat, pala sholatan ilal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, artinya iqamah sudah dikumandangkan, kita datang ke masjid, sholat berjamaah sudah akan dikerjakan, maka kita langsung untuk bermakmum ikut sholat berjamaah tanpa tahiyatul masjid dulu. Nah, sholat berjamaahnya itu termasuk tahiyatul masjidnya, artinya menghormat masjidnya di situ. Ya, nah, karena kalau sudah iqamat, sudah wajib didirikan, tidak ada lagi sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah misalkan, sudah tidak ada lagi, langsung saja sholat ikut imam. Ya, kecuali waktunya memungkinkan. Begitu Bu, ya?
1: Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi kalau sudah pas jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yuniarti. Ada Ibu Ratna Marudin, Ibu Ratna silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, saya mau nanya, kalau waktunya terbatas, saya ambil contoh di sholat duhur ya, datang ke masjid, waktu sisa 4 menit untuk sholat, mana yang kami dahulukan, sholat sunnah rawatib di sholat duhur ini ya Ustaz? Atau salat tahiyatul masjid.
0: Baik,
2: terus
0: Ibu.
2: Yang kedua, di salat asar.
0: Ya.
2: Saya datang di salat asar, mana yang kami dulu salat sunat apa yang asar atau salat sunat rawatibnya? Karena kan tidak ada sunat rawatib ya untuk salat asarnya, Ustaz. Tapi ada salat sunnah apa yang baik untuk dilaksanakan, mana yang kami dahulukan, salat tahiyatul masjid atau salat sunat asar?
0: Baik Ibu, ya.
2: Terima kasih
0: Bu Ratna. Ada dua ya, satu tentang sholat sunat qobla duhur, waktunya terbatas, apakah sholat qobla duhur atau tahiyatul masjid. Qobla duhur termasuk muakkadah dan waktunya terbatas hanya sebelum duhur, maka silakan sholatnya qobla duhur yang dipilih Bu. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya kalau ibu tidak sempat tahiyatul masjid. Artinya qobla duhur itu sebagai bentuk juga penghormatan kita masuk ke dalam masjid, yaitu dengan sholat sunat dua rakaat. Walaupun di atas sholat qobla duhur. Jadi itu yang dipilih. Bagaimana kalau sholatnya qobla asar? Qobla asar termasuk yang ghair muakkadah. Rasulullah menyebutkan fi kulli qobla sholatin rakaatain. Setiap sebelum sholat ada sholat dua rakaat, liman sya'a bagi yang mau. Artinya qobla asar, qobla maghrib, qobla isya termasuk ghair muakkadah, bagi yang mau, bagi yang memungkinkan. Nah, maka milih tahiyatul masjid atau qobla asar. Nah, milihnya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu lebih muakkadah. Salat rawatib atau salat nawafil yang muakkadah. Gitu. Jadi kalau berhadapan dengan rawatib yang muakkadah, pilihlah rawatib yang muakkadah. Tapi kalau berhadapan tahiyatul masjid dengan rawatib yang ghair muakkadah, maka pilih tahiyatul masjid. Kalau saya anjurannya seperti itu, Bu. Semuanya baik ya, dan kalau bisa dilakukan semuanya lebih baik, tapi karena kondisi waktu seperti tadi ya, satu saat kondisinya sulit, tidak mungkin, maka boleh silakan pilih salah satu. Dan kalau di bada, kalau di Qobla Duhur, pilih Qobliyah Duhurnya. Kalau berbentokan dengan Tihatul Masjid, kalau di Qobla Asar, pilih Tihatul Masjidnya. Kalau berbentokan dengan Qobla Asar.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sc., M.Pd. Yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang bersyukur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyambung menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan sahabat MK.
1: Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor
2: 02.4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: aquí que tendrá.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Punbiang lambung kemalihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palairahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Tak payun-payun nate ya inu lali inu teh araya puyangna kada menurun gitu lah. Tah ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah ana teh aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.